0: nya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya. Karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 mulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim

0: kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy.

0: Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti Artificial Intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Saya Ulan Anita kembali menyapa Anda dalam opini publik, kemudian lanjut dalam dialog Jogja menyapa. Dan tema kali ini kita akan ngobrol tentang tanggal bulan September ini begitu ya. Ini juga menjadi hari ulang tahun PMI. Selain hari ulang tahun RRI, PMI juga berulang tahun. Tanggal 3 ini dimulainya dulu Presiden Soekarno di tahun 1945 memberikan mandat atau mungkin juga meminta untuk dibentuknya Palang Merah Indonesia. Tanggal 17 September kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Palang Merah Indonesia. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang 81 tahun PMI menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan. Tentu kita melihat sendiri bagaimana peran PMI dan juga kiprah PMI untuk membantu sesama begitu ya di kebencanaan, atau mungkin juga ketika kita melewati jalanan ada kecelakaan, PMI sudah hadir di situ menolong, pertolongan pertama, memberikan ambulan gratis juga. Dan ketika ada saudara yang membutuhkan darah, PMI juga menyediakan darah dengan cuma-cuma begitu ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Mas Ahmad Zaki Ali M.Hum. Beliau adalah Kepala Markas PMI DIY. Dan juga dengan Mbak Miladina Maharani Mahfudoh sebagai Koordinator Forum Tenaga Sukarela atau TSR PMI DIY. Dan Anda pun juga bisa bergabung pagi hari ini, mungkin memberikan testimoni bagaimana peran PMI di mata Anda, bagaimana Anda mungkin pernah bersinggungan, pernah diberikan bantuan, ataupun pernah menjadi relawan PMI. Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung 580333, juga bisa lewat WhatsApp 0811-2711-911. Juga siaran kita di pukul 8 pagi nanti akan disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin Anda punya pengalaman bagaimana menjadi relawan PMI atau mungkin juga bagaimana juga mungkin bersinggungan dengan PMI, dibantu atau membantu, silahkan Anda bisa bergabung 580333 dan juga WhatsApp 0811-2711-911. Saya juga akan hadirkan sebuah informasi yang disampaikan oleh rekan saya, Fika Azalea, tentang bagaimana PMI memberikan bantuan kapal kemanusiaan.
1: Kemarin ada satu kapal besar dari Tanjung Priok diberangkatkan untuk mengirimkan bantuan. Sekarang sudah mulai didistribusikan.
2: Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI Sudirman Said menyampaikan bantuan tersebut telah diberangkatkan menggunakan kapal kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 22 Agustus lalu. Sudirman menjelaskan bantuan tersebut saat ini sudah mulai didistribusikan. Paket bantuan mencakup logistik makanan siap saji serta perlengkapan harian.
1: Itu kan sebagian disumbangkan secara natura ya, tapi biasanya itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun.
2: Selanjutnya, PMI berencana akan mengirimkan sejumlah peralatan untuk membantu proses rekonstruksi.
1: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sudirman menambahkan penyaluran bantuan ini berlandaskan pada salah satu prinsip dasar PMI, yakni kesemestaan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa gerakan Palang Merah tidak mengenal batas wilayah dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Udah, Bu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
5: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema 81 tahun PMI menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan. Dan pagi hari ini sudah terhubung lewat Zoom meeting dua narasumber saya yang akan saya sapa segera. Yang pertama dengan Pak Ahmad Zaki Ali Mhum, Kepala Markas PMI DIY. Selamat pagi Pak Ahmad Zaki.
1: Selamat pagi. Apa kabar nih?
0: Baik, ini saya panggilnya Pak Ahmad, Pak Zaki.
1: Zaki biasanya.
0: Pak Zaki, baik.
1: Ini panggil ngopi juga boleh sih.
0: Panggil apa, Pak? Panggil ngopi?
1: Panggil aja ngopi.
0: Baik, ini kepala markas. Saya tuh kalau dengar kepala markas kayaknya kayak gangster apa begitu. Tapi ternyata ini adalah Palang Merah Indonesia, PMI DIY. Matur nuwun Pak Zaki pagi ini berbincang dengan RRI. Ya, kemudian juga narasumber yang kedua adalah dengan Mbak Mila Dina Maharani Mahfudo, Koordinator Forum Tenaga Sukarela TSR PMI DIY. Selamat pagi, panggilannya dengan Mbak Mila, ya?
2: Selamat pagi, panggilnya Rani aja.
0: Panggil apa, Mbak?
2: Rani.
0: Oh, Mbak Rani, oke. Baik, Mbak Rani, ini lagi di mana nih, Mbak Rani? Lagi di Jogja atau lagi di mana?
2: Ini kebetulan saya di Markas PMI Bantul.
0: Oke, wah, di Markas PMI Bantul. Oke, tadi saya lewat juga sih di sana. Setiap hari saya lewati. Oh, baik. Dan tentu saja siaran kita pagi hari ini juga disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official. Anda ingin bergabung, ingin bertanya, bisa juga meninggalkan chat di situ, live chat di situ, atau juga bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Baik, saya ke Pak Zaki dulu untuk mungkin merefresh lagi kepada pendengar tentang PMI nih Pak, bagaimana mungkin bisa diceritakan sejarah PMI dari zaman dulu revolusi tanggal 3 September ini Presiden Soekarno mengusulkan gitu ya untuk mendirikan PMI sampai kiprahnya saat ini seperti apa nih Pak Zaki, monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin bercerita tentang Palang Merah pada bulan September ini, Palang Merah Indonesia di tanggal 7 September. Tapi sebenarnya kelahiran Palang Merah ini tidak lepas dari peran Palang Merah sendiri dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini ada sambut pautnya soalnya. Kalau Bapak Ibu semuanya pemirsa tahu bahwa kemudian di tanggal 17 Agustus Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 3 September kemudian Presiden Soekarno ini memerintahkan secara khusus. Pada waktu itu ada Kementerian Kesehatannya, ada Dr. Buntaran. Ya. Jadi Dr. Buntaran ini kemudian diperintahkan untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Jadi sejak kemudian sebelum kemerdekaan itu masih dipegang oleh Belanda waktu itu. Jadi kemudian ditransformasi, kemudian dimintakan oleh Dr. Buntaran untuk membentuk Badan Palang Merah. Dan kemudian Dr. Buntaran kemudian menunjuk panitia lima, tim kecil gitu, kemudian untuk menunjuk ada Erick Mokhtar, ada Dr. Bahtir, ada Dr. Johana, ada Dr. Marzuki, ada Universitas Nala untuk mempersiapkan Palang Merah Indonesia. Maka kemudian di tanggal 17 September terbentuklah Palang Merah Indonesia. Ketua pertamanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kenapa ini menjadi penting sebenarnya? Karena kehadiran Palang Merah ternyata di mata internasional itu bagian dari sebuah kelengkapan negara. Jadi kalau negara pada waktu itu diproklamasikan gitu, tapi belum ada Badan Palang Merahnya, maka kemudian dunia internasional masih bertanya-tanya ini, apakah benar-benar kemudian ada Palang Merah atau negara ini benar-benar ada. Maka dengan adanya Palang Merah persis satu bulan setelah kemerdekaan, maka kemudian ada. Nah, untuk memperkuat itu juga kemudian kita ada regulasi-regulasi di negara yang kemudian diatur tahun 1950 dan sebagainya, kemudian kita membentuklah regulasi kepres dan sebagainya. Nah, pada tahun 2018 inilah negara memberikan sebuah hadiah kepada Palang Merah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Di situ kemudian dipertegas apa sih sebenarnya tugasnya Palang Merah Indonesia. Jadi ada 8 tugas yang dimandatkan negara kepada kita. Jadi ini beberapa 8 tugas ini mungkin agak menarik juga ini. Yang pertama adalah memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Ini berbeda dengan organisasi yang lain. Karena secara institusi kita diberikan kewenangan oleh negara untuk bisa memberikan bantuan konflik bersenjata. Kedua, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita juga melakukan pelayanan darah seiring sejarah kemudian palang merah. Sebelum ada palang merah Indonesia di Indonesia sendiri pada waktu penjajahan, palang merah itu juga melakukan pelayanan darah. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan relawan. Kita relawan-relawan kita banyak nih, nanti Mbak Rani bisa ditanya lah, itu bagaimana ini kiprahnya relawan ini. Apalagi nanti nih, cerita yang menarik di NTT dan Flores, ini pasti menarik. Kemudian tugas berikutnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepalamerahan. Jadi Pak relawan ini tidak hanya ditugaskan, tetapi juga harus dididik dan dilatih. Menyebarluaskan informasi berkaitan dengan kepalamerahan ini penting, bagian dari akuntabilitas dan transparansi kita juga sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya kiprah palang merah, jangan cuma nama doang, nggak ada kegiatan. Nah, ini juga perlu kita publikasikan. Membantu melakukan penanganan musibah dan bencana alam di dalam negeri dan di luar negeri. Ini menjadi menarik, ada kata di luar negeri. Kita juga nanti ada cerita-cerita yuk, apa di beberapa negara kita diminta, baik kita inisiatif membantu ke luar negeri ataupun kita diminta oleh Palang Merah Internasional untuk membantu ke luar negeri. Ini juga ada. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, pelayanan kesehatan sosial, apa itu ambulan, layanan pertolongan pertama dan sebagainya. Melaksanakan tugas kemanusiaan lain yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga kadang-kadang memberikan perintah, memberikan tugas kepada Palang Merah. Contohnya pada saat vaksinasi COVID, kita diberikan ini, ayo Pak, ini juga jalan, gerak ini juga penting. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi tugas-tugas yang lain juga diberikan. Ini gambaran 8 tugas pokok yang dilakukan Palang Merah sesuai dengan amanah Undang-Undang 1 tahun 2018. Kurang lebih seperti itulah, tapi pasti ada cerita-cerita menarik. Nanti Mbak Rani yang di lapangan ini, nanti bisa lebih cerita lagi. Kira-kira begitu, Pak.
0: Iya, baik. Jadi tidak hanya tentang apa namanya donor darah saja, nah, begitu ya.
1: Betul,
0: karena masyarakat taunya oh PMI, oh iya kalau mau mendonorkan darah di situ ada kegiatan PMI donor darah di sini. Apalagi juga sering kita dengar di RRI gitu ya, dan Mbak Yani sering menginformasikan
1: betul
0: agenda di sini. Tapi ternyata lebih dari itu. Termasuk juga respon PMI juga membantu bencana alam di Indonesia. Kita ingat di tahun lalu juga ada bencana di Sumatera, kemudian saat ini kekeringan di DIY, di NTT, kebakaran di Kalimantan. PMI DIY juga berperan di situ, Pak. Benar ya, Pak Zaki?
1: Betul sekali itu. Nah, kita kalau di situasi sekarang ini, apa sih yang dilakukan tadi yang disebut kekeringan, ada gempa di Flores NTT, satu lagi sebenarnya belum disebut Mbak tadi, ada kebakaran hutan dan lahan itu di Kalimantan, kita juga ikut merespon itu walaupun dari jauh. Nah, apa kemudian Palang Merah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian melakukan? Kita sudah menyiagakan beberapa truk tangki kita yang ada di 4 kabupaten, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Gunung Kidul, itu kita siapkan. Kita sudah siapkan teman-teman relawan untuk melakukan aksinya. Jadi dari mulai 2 bulan yang lalu kita sudah bergerak untuk melakukan distribusi air. Ini sebenarnya kalau distribusi air ini kan jangka pendek ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan air. Tapi kita ingin juga sih sebenarnya masyarakat itu tidak ketergantungan dengan distribusi air. Bisa jadi kita mencari sumber-sumber air, pipanisasi dan sebagainya. Kemudian di NTT ini kita juga memberangkatkan 6 orang ke NTT ke Flores. Ini kebetulan bagi ini beliau teman-teman relawan bertugas di Manggarai melakukan layanan kesehatan. Hari kemarin mereka juga melakukan layanan kesehatan, banyak cerita, penuh cerita dan sebagainya itu di Flores NTT. Gempa tidak hanya satu gempa satu daerah, kita juga beberapa daerah akan kita cover. Bantuan-bantuan kemanusiaan melalui donasi-donasi para donatur tentu akan kita salurkan. Jadi kalau teman-teman para pendengar semuanya kemudian melihat media sosial kita dipenuhi dengan konten-konten menarik yang tidak biasa di Jogja, di lokasi bencana nih, ini bukan semata-mata kemudian kita pamer, tapi tidak, tapi kita kemudian pengen menunjukkan aksi nyatanya Palang Merah nih seperti ini loh, ini yang hasil teman-teman memberikan donasi, ini kita lakukan nyata, tidak hanya sebatas laporan, tetapi kita pengen menunjukkan, dan dengan menunjukkan itu mudah-mudahan nih masyarakat semakin mencintai Palang Merah dengan kegiatan-kegiatan kemarin.
0: Apalagi ini ada bulan dana PMI yang sudah dimulai nih ya, Pak ya.
1: Iya betul. Ini sudah bagian dari kita fundraising untuk mencari dukungan. Tapi kalau PMI sendiri nggak bakalan bisa, harus ada dukungan masyarakat melalui bulan dana fundraising seperti ini.
0: Baik, baik Pak Zaki, saya boleh beralih ke Mbak Rani ya. Mbak Rani
1: Ini
0: tadi
1: Mbak Rani nanti ceritanya lebih ini menarik kayaknya. Silakan Mbak Rani nanti.
0: baik, Mbak Rani tadi sempat disebutkan Pak Zaki bahwa juga ini ada pembinaan relawan begitu. Mungkin bisa diceritakan
2: Ya.
0: berapa relawan di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin Mbak Rani di Bantul sendiri ada berapa dan seperti apa sih kerja-kerja relawan PM ini Mbak Rani?
2: Ya, terima kasih. Jadi di PMI sendiri relawan itu terbagi jadi dua kelompok, tiga sebenarnya. Ada kelompok sukarela dan ada tenaga sukarela dan berdarah sukarela. Kelompok sukarela itu teman-teman relawan yang bergabung adalah teman-teman usia 18 tahun sampai 35 tahun yang belum pernah atau yang belum mendapatkan pelatihan spesialisasi sebenarnya. Dan di tenaga sukarela itu teman-teman yang sudah memiliki keahlian khusus dan di donor darah sukarela sendiri ya sudah kelihatan ya Mbak ya dari teman-teman yang mendonorkan darahnya.
0: Oke, ya. Nah, kalau dari Mbak Rani sendiri ini gimana sih awal mula tertarik gitu menjadi relawan ini Mbak Rani?
2: Dulu saya ikut di PMI Bantul ya pertama itu saya mendaftar di KSL. Memang dari awal saya tuh ingin mencoba jadi relawan kan katanya kalau relawan ini kegiatan sosial bermasyarakat dan nanti banyak membantu masyarakat sekitar yang memotivasi saya menginspirasi saya untuk gabung di relawan dan pada tahun 2018 saya bergabung di PMI Bantul sebagai kop sukarela awalnya. Nah, waktu itu saya masih kuliah semester awal dan belum punya kemampuan khusus, jadi saya bergabung KSR. Kemudian dari tahun ke tahun, saya banyak mendapat kesempatan untuk ikuti pelatihan, dan meningkatkan kapasitas, tentu saja kesempatan untuk mengembangkan diri saya sebagai pribadi sendiri maupun sebagai relawan PM.
0: Oke. Jadi sejak kuliah gitu ya, tertarik
2: Ya.
0: untuk masuk ke PMI dan mungkin sudah menangani apa saja nih yang mungkin bisa diceritakan kepada pendengar pengalaman yang berkesan begitu Mbak Rani.
2: Sebenarnya kalau di awal-awal saya itu yang pertama kali ikut adalah penanganan laka lantas.
0: Laka lantas.
2: Laka lantas ternyata cukup tinggi, sama di Kabupaten Bantul sendiri, angkanya cukup tinggi. Kalau tidak salah, tertinggi. Dan waktu itu karena saya juga merasa masih anak baru, baru dapat pelatihan selesai, kemudian langsung ke lapangan itu jelas rasanya deg-degan sekali dan takut salah ya, karena kan ini menyangkut nyawa orang lain. Tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, saya mulai menambah jam terbang, mulai sering ikut respon, jadi ketika penanganan laka lantas, saya bisa membantu dengan, sesuai dengan prosedur. Dan kalau untuk kegiatan yang lainnya, saya juga pernah ikut di tim siaga, Satgas, Satuan Tugas COVID-19, di Kabupaten Bantul juga, di PMI, saya bertugas sebagai admin kala itu. Olahan data. Tapi karena kebutuhan personil lagi, jadi saya double job. Selain jadi admin, saya juga di tim dekontaminasi. Dan beberapa kali juga sempat turun ke lapangan. Si kesehatan.
0: Wah, luar biasa nih. Kalau
2: pengalamannya...
0: Kalau laka lantas tuh sebenarnya jam berapa nih Mbak yang biasanya paling ras banget, paling wah ini kayaknya banyak terjadi itu pagi hari, mungkin atau siang hari atau sore hari di jam-jam pulang kerja?
2: Biasanya laka lantas cukup tinggi itu di jam-jam padat ya, seperti pagi-pagi waktu berangkat kerja, berangkat sekolah, seperti, atau sore-sore. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada tengah malam pun ada.
0: Wow, wow. Nah, pas COVID-19 nih, di saat semuanya itu keluarga juga pasti pengennya anaknya sehat di rumah begitu ya. Tapi Mbak Rani ini malah justru menjadi relawan yang menangani langsung waktu itu pasien-pasien COVID-19. Mungkin ada kekhawatiran keluarga juga gitu, Mbak Rani?
2: Kekhawatiran saya rasa pasti ada ya. Tapi alhamdulillah keluarga saya mendukung apa yang saya lakukan dan percaya kalau saya juga bisa menjaga.
0: Ya, ini suaranya agak putus-putus begitu ya.
2: Oh.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung pagi.

0: Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Bagaimana, Sep, hasilnya? Diterima, kan?
4: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
5: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.
6: Tahukah Anda bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah bukan mengumpulkan madu dari bunga, melainkan mengumpulkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan menyimpannya di sebuah kantong di tubuhnya. Setelah kantong penuh, lebah pekerja akan membawanya ke sarang. Nektar kemudian diterima oleh lebah rumahan, lalu diproses dalam mulut dan perutnya. Perpaduan antara nektar, parotin yang keluar dari mulut, dan enzim di belakang perut lebah mengubah nektar menjadi madu yang terdiri dari glukosa dan fruktosa.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita adalah 81 tahun PMI menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan. Bersama dengan Pak Ahmad Zaki Ali, Kepala Markas PMI DIY, dan juga dengan Mbak Miladina Maharani Mahfudo, Koordinator Forum Tenaga Sukarela atau TSR PMI DIY. Baik, Anda bisa bergabung pagi hari ini 580333 untuk line telepon kami, kemudian WhatsApp 0811-2711-911. Pak Zaki, kalau masyarakat ya, itu kan taunya juga tentang donor darah begitu. Nah, mungkin juga bisa diceritakan nih Pak, tentang donor darah yang diselenggarakan di PMI sebenarnya begitu ya. Setiap kali masyarakat itu donor darah, bagaimana prosedurnya begitu sehingga darah itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain lagi begitu Pak?
1: Ya, ini para pendengar, ini saya sebutannya apa ini, pendengar pemirsa atau apa ini Mbak?
0: Pendengar saja, pendengar.
1: Para pendengar, jadi saya pertama biasanya yang kita promosikan adalah manfaat donor darah dulu tentunya. Kalau Bapak Ibu, para pendengar semuanya berdonor darah tentu sudah dinyatakan dan bisa diambil darahnya, maka sudah pasti Bapak Ibu sehat. Nah, ini yang sebenarnya penting. Jadi kesehatan ini menjadi mutlak ketika Bapak Ibu semuanya, para pendengar semuanya melakukan donor darah. Ini yang penting. Nah, apa sih kemudian hal yang lain kemudian yang bisa kita ambil syarat-syaratnya saya sebagai pendonor darah? Tentu berat badan. Kalau Bapak Ibu nanti donor darah semuanya, berat badan akan menjadi syarat. Usia 17-60 tahun, kecuali ini Mbak. Jadi kadang-kadang ada nih yang pendonor darah lebih dari 60 tahun, bahkan 65 tahun. Kok bisa sih? Nah, karena beliau ini para pendonor darah sekarang yang sudah rutin, yang sudah melakukan donor darahnya. Kemarin kita baru memberikan apresiasi luar biasa. Ini para pendonor darah 75 kali, coba bayangkan.
0: Wow.
1: Jadi kalau 75 kali itu sudah 20 tahun dia donor darah. Maka orang-orang ini ketika usianya lebih dari 60 tahun, dia masih bisa nih donor darah karena sudah rutin melakukan donor darah. Berat badan minimal 45 kg. Tentu selain berat badan, Bapak Ibu, para pendengar semuanya ketika akan melaksanakan donor darah pasti akan diperiksa. Diperiksa tensinya, tekanan darahnya, hemoglobin.

0: diperiksa, kemudian jarak antara satu kali donor dengan donor yang lain juga diperiksa dan sebagainya. Kemudian tidak meminum apa, tidak minum obat-obatan, ini pasti akan juga diperiksa, akan ditanyain dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang ditanyain. Tapi kalau saya sih intinya begini, menyemangati para pendonor. Ini terutama biasanya para pendonor-pendonor yang baru. Ini anak-anak SMA yang kelas berapa, misalnya 17 di atas atau masih-masih baru, ayo kita donor darah. Mumpung masih muda, karena ternyata sehat, jadi darah kita itu berganti. Jadi ini kalau kalau mobil nih, kalau mobil nih kita olinya diganti lah, karena pasti mesinnya akan diganti lagi. Nah ini ternyata juga manfaatnya yang luar biasa. Ini juga para bapak-bapak, para ibu-ibu kalau cari mantu, menantu, cari sudah donor darah berapa kali, gitu kan? Kalau dia sudah 10 kali, pada sehat itu dia,
1: Punya
0: nggak ada
1: standar
0: penyakit
1: baru.
0: hepatitis, nggak, pasti sehat. Punya kartu donor darah enggak? Donor darah itu carilah itu. Ini tips para bapak ibu yang cari mantu-mantu ya. Jadi apa? Syaratnya begitu. Nah, kalau mau melaksanakan donor darah nih, bagaimana sih kemudian instansi atau lembaga komunitas boleh nggak melaksanakan donor darah? Boleh. Silakan bapak ibu nanti komunikasi minimal 20 sampai 30 orang bisa di lokasinya atau ke markas PMI kita ada di 5 kabupaten datang. Rombongan komunitas sepeda pagi donor nih sekaligus sepedaan pagi-pagi donor ke PM Kota Yogyakarta Tegal Gendu, heritage-nya kan kota gede juga ada itu donor darah. Banyak kok kita juga anak-anak muda ternyata yang gemar donor darah, tapi akan lebih banyak lagi jika nanti ini menggaungkan juga tidak hanya melaksanakan donor darah tapi mengajak teman-teman yang lain supaya ikut donor darah. Ini juga saya perlu cerita, ini biasanya stok darah gimana ini? Stok darah gimana Mbak Yani, terutama yang setiap hari ini kan terdengar di RRI ini selalu. Nah,
1: Betul.
0: Bapak Ibu jangan khawatir. Sebenarnya kita setiap 2 bulan, 3 bulan sekali, kadang-kadang kita mengingatkan para pendonor yang sudah rutin, kita akan kita ingatkan. Terutama ini yang biasanya hari-hari spesial, hari ulang tahun. Hari ulang tahun, saya kadang-kadang juga dikasih info nih sama PMI juga, ini karena saya juga pendonor. Ini ulang tahun Mas, selamat ulang tahun. Kemudian silahkan kalau berdonor darah. Nah, ini apresiasi-apresiasi kita kepada para pendonor-pendonor darah yang sudah rutin. Jadi jangan sebatas oh stok darah begini, tapi ayo supaya stok darah di Kota Yogyakarta ini tercukupi, ayo mari kita donor darah. Darah kita kan tidak hanya untuk satu kantong, itu tidak hanya satu dua orang, tapi banyak jiwa yang akan terserap. Gitu Mbak.
1: Dan ketika masyarakat juga membutuhkan darah, begitu langsung menghubungi PMI atau ke rumah sakit terdekat.
0: Nah, ini juga menarik ini yang diceritakan. Jadi kadang-kadang saya juga mendapatkan informasi-informasi pendek. Pak, saya butuh darah nih, keluarga saya butuh darah dan sebagainya. Jadi hampir seluruh rumah sakit kemudian se-daerah istimewa Yogyakarta ini sudah bekerja sama dengan Pelamber Indonesia. Jadi kalau sudah bekerja sama dari pihak rumah sakit akan kemudian membantu para keluarga untuk mendapatkan darahnya. Jadi sebenarnya kita ini pengennya Bu, pengennya para pendengar semuanya, keluarga itu tidak susah-susah mencari para pendonor. Kita sudah berusaha untuk merawat pendonor dan pendonor dari masyarakat semuanya. Jadi ketika ada kebutuhan darah nggak usah bingung keluarga, terutama ini yang di rumah sakit yang pasien keluarga yang jauh-jauh kan dari luar kota kan kasihan. Ya, kita pengennya membantu itu. Jadi kerjasama dengan rumah sakit kita lakukan, dan kalau Bapak Ibu ada BPJS tentu semuanya sudah akan di cover dengan BPJS. Kalau di Sleman ada Lada Manis, semuanya akan di cover oleh program Lada Manisnya pemerintah. Jadi kalau umpamanya ada yang ini kebutuhan darah di rumah sakit A dan sebagainya, tidak perlu panik, tidak perlu bingung. Bapak Ibu bisa browsing, bisa cari informasi di media sosial kita, ada kontak nomor teleponnya di media sosial kita. Bisa ditelepon, Pak, saya butuh darah. Sebutkan golongan darahnya, sebutkan rumah sakitnya, sebutkan bangsalnya, nanti akan kita catat. Secara prosedur medis nanti akan berjalan. Kenapa harus prosedur medis? Jangan sampai kemudian darah yang diambil dari PMI karena kita salah cara bawanya, sehingga darah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kan ada apa ya, klinisis yang saya juga secara detail tidak tahu, tapi ada box khusus, full box yang harus membawa. Ada screening-screening yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya penerima darah itu benar-benar lebih sehat, lebih aman, tidak terjangkit penyakit-penyakit yang kemudian menular. Ini tips juga ini untuk para apa-apa, bukan apa ya, yang membutuhkan darah. Jadi sudah dipastikan bahwa darah yang dikelola oleh PMI, yang diolah oleh PMI itu aman, sehat, lah, apa, tidak ada penyakit-penyakit yang menyertainya. Nah, ini juga juga perlu diinformasikan. Bagaimana kemudian kalau ada penyakit nih di satu kantong darah, pasti PMI tidak akan mendistribusikannya. Satu. Yang kedua, kita akan melacak ini darah dari siapa. Dilacak ini barang-barang buat apa ini? Kita akan memberitahu ke yang bersangkutan, para pendonor, Bapak silakan cek kesehatan kemudian supaya kita juga tahu nih penyakit apa yang ada di tubuh kita. Ya, ini manfaat juga ini untuk para pendonor. Kita juga tahu nih, oh ternyata saya ada penyakit ini nih yang harus diobati, harus segera ditreatment gitu. Nah, ini juga salah satu manfaat kita. Kira-kira itu.
1: Ya, jadi memang manfaatnya untuk pendonornya sendiri juga bagi
0: Iya.
1: yang menerima. Baik, kita ke WhatsApp dulu Pak Zaki dan juga Mbak Rani.
0: Wih, sudah ada yang tanya ya ini di
1: Sudah ada yang
0: WhatsApp.
1: tanya. Karena memang ini beberapa waktu terakhir kan kita melihat ada bencana di berbagai daerah di Indonesia begitu ya.
0: Iya,
1: Ini ada
0: betul.
1: Mbak Lala di Jalan Magelang. Ini Oke. Apa bentuk dukungan masyarakat yang paling dibutuhkan PMI ketika terjadi bencana? Oke, masyarakat bisa membantu apa ke PMI sehingga PMI juga bisa membantu bencana yang ada di Indonesia begitu Pak Zaki? Dan bagaimana juga PMI ini menyediakan bantuan-bantuannya bentuknya seperti apa gitu?
0: Ya, terima kasih pertanyaannya menarik ini. Ini saya sering menyampaikan hal ini juga kepada teman-teman relawan di komunitas, teman-teman relawan PMI, bahkan kepada masyarakat. Contoh ini kita belajar dari Flores NTT. Bapak Ibu, apa sih yang kemudian bisa kita bantu dari masyarakat untuk saudara-saudara kita yang ada di Jawa dan yang lain sebagainya? Kita sangat terbuka untuk menerima bantuan apapun itu. Kalau bantuan tenaga dan sebagainya, tentu sudah ada sosok-sosok seperti Mbak Rani dan teman-teman ini yang akan membantu karena dia sudah terlatih, terdaftar dan sebagainya. Bagaimana bantuan yang lain? Kita juga menerima bantuan-bantuan dalam bentuk donasi berbentuk uang. Ini akan lebih fleksibel sebenarnya. Kenapa fleksibel? Karena kita akan bisa menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan menggunakan uang itu. Tidak semuanya kemudian membutuhkan Pampers. Mohon maaf ya, tidak semuanya kemudian membutuhkan susu, tapi juga ada yang membutuhkan atap seng, ada yang membutuhkan rumah, ada yang membutuhkan alat-alat kesehatan dan sebagainya. Nah, uang donasi ini yang kemudian kita gunakan untuk membantu masyarakat. Pak, bagaimana kalau kita punyanya barang ini dan sebagainya? Nah, ini ada beberapa syarat nih, saran bagi saya. Perlu diperhatikan ketika kemudian kita memberikan bantuan donasi berupa barang. Tentu seperti di Flores, mungkin barangnya itu bisa kita kirim ke sana. Tapi juga perlu diperhatikan, ketika mendonasikan berbentuk barang, kita yang menerima bantuan itu juga harus berpikir dua kali bagaimana barang ini supaya sampai ke Flores. Tentu membutuhkan transportasi ini. Ini biayanya juga dari mana kita juga memerlukan. Yang kedua, apakah barang ini kemudian bisa tahan lama atau tidak? Ini juga harus menjadi perhatian nih. Kalau barang sifatnya sembako dan sebagainya bisa tidak bisa tahan lama, kita harus berpikir waktu untuk memberikan sampai sana. Tapi PMI sebenarnya juga tidak menutup barang itu. Contoh kemarin para pendengar mendengar ada kapal kemanusiaan ketika bencana di Sumatera, bencana di Flores, PMI ada nih kapal kemanusiaan yang memang di lokasi bencana itu barangnya tidak ada, maka kemudian atau barangnya ada terbatas atau aksesnya susah. Maka kemudian mau tidak mau kita menggunakan transportasi yang lebih besar untuk bisa menembus ke sana membawa barang yang lebih banyak lagi. Ini juga kita kemarin ada dari beberapa donatur kita yang memberikan berupa barang. Kita tidak menutup tapi mau nggak silakan. Tapi ini menjadi pertimbangan para donatur untuk apa menyumbangkan kepada kita. Ada lagi yang lucu ini kira-kira. Kalau mamanya ini mungkin sudah viral di beberapa tempat atau di bencana yang lalu. Ada bapak-bapak yang kemudian dengan penyintas itu menggunakan daster gitu. Ini kita hanya debarannya bantuannya daster saja ya. Ini kan jadi lucu sebenarnya. Tapi kita kalau selaku penggiat kemanusiaan juga harus menjadi refleksi sebenarnya, menjadi evaluasi kita bahwa semua itu tidak harus berbentuk barang, tapi banyak hal yang sebagainya. Jadi ini pakaian pantas pakai juga saya menyarankan, jangan deh pakaian pantas pakai, kalau bisa pakaian baru, karena pakaian itu kan spesifik ya, spesifik ukuran, warna, kesukaan, dan sebagainya. Belum lagi adat budaya setempat, apakah kemudian budaya tersebut menerima pakaian-pakaian yang kita kirimkan atau tidak. Jadi kalau donasi kira-kira itu bisa uang, bisa barang, kemudian bisa relawan tenaga tadi yang sampaikan. Yang terakhir nih sebenarnya yang penting juga sebenarnya adalah bantuan doa. Ini juga kita penting mendoakan teman-teman relawan kita yang bertugas, mendoakan para pengurus yang memang bertugas untuk kemanusiaan, para staf ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Banyak sekali memang risiko-risiko di lapangan itu, kelelahan ini yang paling kita soroti ini. Teman-teman ini semangatnya 45, tapi kita juga harus ngerem-ngerem dikit dong, kalau sudah malam istirahat jangan digas terus gitu. Kadang-kadang banyak kebelasan ini teman-teman relawan tadi, ini kebelasan ini kalau sudah di lapangan semangat heboh gitu, heroik gitu kan, kebelasan tanpa memperhatikan fisiknya sendiri ya, itu cerita-ceritanya.
1: Iya, saya ingat betul bagaimana waktu banjir di Sumatera itu juga relawan PMI hadir ke sana begitu langsung. Yeah. Bagaimana kelelahannya dan lain sebagainya. Dan ini nyambung juga dari pertanyaan WhatsApp juga. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang relawan PMI supaya bisa membantu masyarakat dalam situasi gempa? Bencana atau gempa, oke. Okay. Terus kemudian tantangannya seperti apa? Ini ada Mbak Sinta di Jalan Kudean. Monggo Mbak Rani ini yang bisa menjawab.
0: Mbak Rani ini yang pasti, dia punya pengalaman. Cocok nggak kira-kira ini pengalamannya?
1: Keterampilan seperti apa kalau di bencana? Terutama kan tadi sempat Mbak Zaki ngomong, ya harus memanage diri juga gitu biar bisa membantu.
2: Iya, betul. Ya, jadi kalau kemampuan apa yang harus dimiliki relawan, terutama dalam kondisi bencana? Pertama, tentu saja dia harus punya keahlian khusus yang memang dibutuhkan kondisi bencana itu macam-macam ya. Ada yang dia membutuhkan pelayanan kesehatan, ada yang seperti tadi disampaikan Pak Zaki, kebutuhan bangunan, dan in water and sanitation, kamar mandi, itu. Nah, tergantung dari kebutuhannya juga, ini kami tidak spesifik selalu harus yang pelayanan kesehatan aja terus gitu. Tapi mana ya, ada juga yang dibutuhkan itu di sektor-sektor yang lain, seperti misalnya di pengungsian pelayanan MCK, dirikan kamar mandi yang sehat dan higienis itu seperti apa, yang inklusif seperti apa. Nah, teman-teman yang memiliki kemampuan dasar di air dan sanitasi ini juga di kan. Kemudian kalau di pembangunan kembali rumah sementara seperti itu, dan sebenarnya teman-teman yang punya kemampuan di pertukangan itu juga kan. Sebenarnya kemampuan apa kalau secara spesifik mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, kebutuhannya kembali lagi apa kan di sana.
1: Kalau di penugasan-penugasan sendiri yang ada di relawan itu seperti apa sih Mbak, dalam misalnya menangani situasi bencana misalnya di Sumatera gitu, penugasannya satu relawan bertugas berapa jam, melakukan apa saja begitu, bisa diceritakan juga nih Mbak Rani?
2: Untuk jamnya atau ketugasannya relawan di bencana itu sebenarnya dibatasi ya. Untuk relawan PMI sendiri itu ada regulasinya untuk satu kali ketugasan bencana itu selama 14 hari. Jadi, dalam satu periode itu teman-teman sedang di lokasi bencana sesuai dengan kemampuannya, yang mungkin dari latar belakang medis, di pelayanan kesehatan, yang punya kemampuan psychological first aid, yang bisa di teman-teman PSP, dan mungkin di assessment. Ini waktunya sendiri, ya seperti yang disampaikan Pak Zaki tadi, kalau sudah waktunya istirahat, sebaiknya berhenti kegiatan untuk menjaga kondisi tubuh. Karena kan di lapangan itu tentu saja tidak hanya menguras energi, tenaga, tapi juga menguras emosi juga.
1: Betul.
2: Pasti capek ketemu banyak orang, dan ketemu dengan kondisi dan situasi yang itu kan tidak normal. Seperti misalnya sehari.
1: Iya, jadi memang situasi bencana itu juga perlu psikologi yang matang juga begitu ya.
0: Ah, betul.
1: Karena harus menangani sendiri, diri sendiri juga menangani traumanya si korban bencana begitu ya. Pak Zaki, kalau
0: Ya.
1: di DIY sendiri, PMI DIY saat ini kondisi terkininya ini fokus untuk apakah dipecah-pecah atau mungkin fokus ke saya akan menangani kekeringan di DIY dulu dan saya akan menangani NTT kemudian atau bagaimana nih Pak
0: Iya,
1: Zaki?
0: makanya tadi yang disebutkan Mbak Wulan tadi, ini ada markas, kayak markas apa. Memang markas ini kan beda dengan kantor ya, Mbak. Kalau markas ini harus 24 jam. Harus 24 jam fungsinya, tetapi orangnya boleh ganti-ganti. Orangnya boleh kemudian bekerja secara apa, shift gitu kan, supaya tidak terjadi kelelahan. Apa sih kemudian yang dilakukan PMI saat ini? Apakah, nah sebenarnya kita lakukan semua secara paralel, Mbak. Jadi distribusi air itu kita jalan. Sampai hari ini saja, kita sudah di 4 kabupaten jalan, di 15 kecamatan berjalan, 28 kelurahan. Itu jalan melakukan distribusi air, setiap hari pasti ada yang melakukan distribusi air. Jumlah liter air sudah hampir 857 ribu liter air yang sudah kita distribusikan. Ini teman-teman yang di lapangan nih, yang bekerja nih, dengan truk tangki kita, dengan driver kita yang profesional, dan sebagainya yang bekerja. Di sisi lain, kita juga merespon teman-teman yang sedang membutuhkan di Nusa Tenggara. Pagi ini tadi sudah mendapat laporan mereka melaksanakan kegiatan layanan donor darah, layanan kesehatan kesehatan masyarakat. Satu dokter kita kirim ke sana, dua perawat, satu psikososial, satu tenaga promosi kesehatan, dan tentunya satu koordinator tim yang akan memanage untuk pergerakan tim. Jadi kita paralel bekerja di Jogja juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Donor darah kan rutin ya, selain donor darah itu sudah menjadi pagu rutin kita pelaksanaan. Kekeringan juga kita siapkan, relawan yang di Flores juga kita siapkan. Tambah satu lagi sebenarnya, kita hari ini juga melakukan edukasi kepada masyarakat, edukasi siaga bencana. Ini ada dua kegiatan ini di BNI Kota Yogyakarta dengan sifatnya siaga bencana berbasis masyarakat. Satu lagi nanti di Kulon Progo ini dengan teman-teman BBBD, Dinas Kesehatan, juga sama-sama, karena sebenarnya ketangguhan masyarakat itu kan tidak hanya dari alat, dari institusinya, tapi justru ketangguhan itu dari masyarakat sendiri yang kemudian juga punya kapasitas yang mampu untuk merespon. Ya tentu karena PM ini kan terbatas ya, Dinas Kesehatan juga terbatas, BPBD juga terbatas. Sementara masyarakat ini, kalau tidak ada partisipasi semuanya dari masyarakat, kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, terutama dalam respon-respon bencana itu. Maka kita salah satu kuncinya kita kolaborasi. Dan ini juga terima kasih ini kepada RR ini selalu mengumandangkan dimisinasi kepala merahan ini kan luar biasa ini. Kami juga merasa terbantu bahwa kemudian kiat-kiat kami didengar oleh masyarakat, masyarakat semakin percaya kepada kami gitu kan. Kemudian ya donasi dan sebagainya berapapun jumlahnya itu pasti akan kita gunakan, kita manfaatkan, dan apresiasi luar biasa untuk masyarakat yang sudah mendonasikan hanya 1 liter air, 5 liter air dalam bentuk uang dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, kalau Bapak Ibu semuanya datang ke daerah-daerah yang membutuhkan air, mereka itu ucapan terima kasihnya luar biasa, sangat terbantu dengan itu. Nah, dampaknya tidak hanya mereka bisa seteguk dua teguk saja sebenarnya untuk air ini, tapi masyarakat yang membutuhkan itu kan jadi sehat. Jadi sehat, badannya sehat dan sebagainya, sehingga ketika sehat, tidak ada penyakit yang kemudian masuk, dia terjaga, sehingga dia bisa bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, gitu kan. Anak-anak sekolah dan sebagainya, ini pahalanya luar biasa nih, berantai-rantai ini kalau para donatur. Jadi 3-4 hal inilah yang kemudian kita lakukan paralel semuanya, Mbak. Tidak berhenti saja sampai di respon kekeringan, Flores dan sebagainya, terus menerus. Bahkan mana saya habis dari Medan yang dari Sibolga membantu juga di sana 2 minggu yang lalu baru pulang. Jadi sama-sama kemudian kita bekerja terus tanpa lelah, tapi tetap harus tahu kita secara fisik ya, seperti Mbak Rani sampaikan ya, kita jagalah, kalau istirahat istirahat. Gitu, Mbak.
1: Jadi paralel ya, tidak ada fokus.
0: Iya, semua jalan
1: bulan
0: semua.
1: ini fokus apa tidak bisa, karena memang bencana dan juga kemanusiaan itu semuanya akan ditangani oleh PMI bekerja sama dengan dinas, lembaga yang terkait dan juga bantuan dari masyarakat juga. Baik, pendengar silahkan Anda bisa bergabung juga 580333, line telepon juga WhatsApp 0811-2711-911. Pak Agung di Pogung, ini bagaimana PMI memastikan bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara cepat dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan? Nah, ini Pak Zaki lagi nih, Pak Agung di Pogung nih. Monggo.
0: Ya, bagaimana kemudian memastikan barang itu sampai di para yang membutuhkan? Sedikit cerita juga, bagaimana si PMI juga menyampaikan bahwa barang yang kita bantu itu benar-benar bermanfaat. Tidak hanya sampai ya, tapi benar-benar bermanfaat dan berdampak. Sebenarnya kita lebih memaknai katanya itu berdampak, jangan sampai kemudian tidak berdampak. Nah, saya cerita kemarin 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya ke Sibolga untuk melihat apakah bantuan PMI benar-benar berdampak. Jangan sampai kemudian bantuan yang kita berikan itu tidak ada manfaatnya, masyarakat tidak merasa bahwa itu bermanfaat untuk dia, gitu kan. Sehingga kita, kalau bahasa Jawa ini muspro, gitu kan, mubazir lah, nggak ada manfaatnya. Nah, kita evaluasi itu. Kalau supaya bisa berdampak, tentu yang kita lakukan dengan cara, kalau secara formal, kaji cepat atau assessment. Kita pasti akan menilai kebutuhan masyarakat itu apa di lapangan. Kebutuhan para penyintas itu apa, kita lakukan. Pasti banyak sekali kebutuhannya. Tetapi biasanya kita akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan penghidupan. Kalau di undang-undang kebencanaan kan ada bahasa kehidupan dan penghidupan. Apa itu? Biasanya kita akan memprioritaskan air. Air, makanan itu akan kita prioritaskan. Prioritas yang kedua adalah kemudian rumah. Entah itu rumah sementara, rumah shelter darurat, rumah sementara, ataupun kemudian rumah permanen. Yang berikutnya baru kemudian yang lain-lain. Yang lain-lain ini bisa sampai kemudian penghidupannya masyarakat. Penghidupan itu macam-macam ini nanti. Sawahnya yang terganggu, terdampak, kebunnya yang terdampak, ternak yang terdampak. Sampai kemudian yang lebih penting selain itu sebenarnya kebutuhan mental, kesehatan mental jiwa. Jadi kalau para penyintas, para korban ini, mereka mungkin punya materi, masih rumah masih ada dan sebagainya, tapi jangan sangka bisa jadi secara psikologis perlu mendapat pendampingan. Ini yang harus ditempatkan. Apakah kemudian bantuan-bantuan ini tepat atau tidak? Tepat itu bisa jadi lokasi yang tepat, memang dibutuhkan memang di saat itu, atau bisa jadi dibutuhkan di saat yang lain. Karena tentu saja ini akan tergantung waktu. Ketika saat ini fase tanggap darurat, masyarakat tidak akan pernah butuh mungkin pada waktu itu apa sih psikososial pendamping sebagainya. Mereka masih memikirkan makan saja susah, minum saja susah. Maka itu yang harus kita butuh itu. Baru kemudian berikut-berikutnya. Ya, kadang-kadang kalau kita membantu jangan sampai lewat waktunya nih. Mereka sudah dapat makan, sudah dapat minum, sudah tercukupi, kebun sudah ada. Kita kasih lagi. Nanti kan jadi enggak bermanfaat, tidak berdampak lagi. Yeah. Kita akan evaluasi itu dan kemudian menggunakan bantuan-bantuan dengan program-program yang lain. Jadi, prinsipnya itu melaksanakan bantuan PMI dan tentu saja supaya kemudian lebih berdampak, kita juga harus memastikan bahwa bantuan itu sifatnya adalah inklusi. Tidak mungkin kemudian satu yang lain itu sama. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan wanita ini. Pasti kita akan perhatikan juga kebutuhan penyandang disabilitas. Kita bikinkan rumah, kita bantu rumah. Tapi kalau di rumah itu ada penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, maka kita harus pastikan bahwa aksesibilitas di rumah itu, kamar mandi dan sebagainya, bisa diakses menggunakan kursi roda. Nah, prinsip-prinsip ini. Jadi baguslah tadi pertanyaannya, memang kadang-kadang kerjanya global, tapi kadang-kadang detail dan rigid. Kadang-kadang kita evaluasi begitu. Karena memastikan masyarakat mendapatkan manfaat, berdampak, ini juga menjadi prinsip kita di dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan.
1: Jadi tidak hanya cepat, tapi juga berdampak, begitu ya Pak ya?
0: Iya,
1: baik.
0: Betul.
1: Ini ada Mbak Cika yang penasaran, apakah masyarakat umum yang belum memiliki pengalaman kebencanaan bisa bergabung menjadi relawan PMI? Jika bisa, apa tahapan dan pembekalan yang yang harus diikuti gitu.
0: Ya. Nah, ini barangnya aja nih, barang ini.
1: Barang monggo kalau masyarakat yang belum memiliki pengalaman itu apakah bisa ikut menjadi relawan dan tahapannya seperti apa sih pembekalan relawan itu?
2: Ya, jadi sebenarnya apakah yang belum punya keahlian itu tentu saja boleh. Nah, kegiatan PMI sendiri itu tidak hanya di kegiatan bencana atau kegiatan darurat saja, kondisi darurat saja, tapi juga di masa-masa normal seperti sekarang. Misalnya, contohnya sebagai relawan PMI, saya juga sebagai fasilitator di PMR. Nah, seperti juga adalah kegiatan-kegiatan kami di relawan. Mungkin ada lagi yang tidak punya keahlian khusus untuk bencana, tapi bisa ada kemampuan misalnya grafi, fotografi, bisa. Sebenarnya untuk keahlian-keahlian itu tidak harus yang profesional, tapi ketika ada apa ya talent gitu, ada skill di bidang-bidang tertentu, itu bisa sangat bisa untuk bergabung sebagai relawan PM. Misalnya pun nih ada teman-teman dari misalnya habis lulus SMA kemudian ingin ikut relawan, tapi saya belum skill khusus nih, kan skill yang sederhana saja kayaknya belum ada, misalnya PD sama kemampuannya sendiri. Teman-teman bisa ikut di kor sukarelanya PMI, jadi nanti bisa kan akan mendapatkan ilmu dan hal untuk relawan PMI. Sebenarnya ada banyak sekali pelatihan-pelatihan dan berapa pelatihan itu spesifik. Jadi teman-teman juga punya minat khusus di bidang-bidang tertentu itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Makanya kemarin ada pelatihan terkait psychological, kemarin namanya psikososial support program. Nah itu teman-teman yang misalnya bertugas di kebencanaan itu mengadakan aksi apa kegiatan psikososial di masyarakat, tapi tidak hanya di bencana saja, di kegiatan normal pun juga bisa dilakukan. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang merupakan bencana, ada juga kami pelatihan pertolongan pertama. Memang jadi andalan yang pelatihan pertolongan pertama ini, ada yang tahap awal, ada yang lanjutan. Jadi misalnya nanti di teman-teman berlatih di KSR, masih pertolongan pertama di tingkat awal, level beginner gitu ya kalau nggak salah. Dan nanti ada juga level-level selanjutnya. Ada pelatihan tingkat intermediate, kemudian ada tingkat. Ya, ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ada di PMI, jadi jangan khawatir kalau misalnya belum punya kemampuan tertentu atau skill tertentu, teman-teman masih punya kesempatan, ada kesempatan yang sangat besar untuk peningkatan kapasitas dengan gabung di PMI.
1: Ada kesempatan besar untuk gabung relawan dan bisa mengembangkan diri juga begitu ya. Tapi Mbak Rani juga saya pengen bertanya, apa sih yang membuat relawan itu bertahan? Pasti ada orang yang datang dan pergi, tapi ada juga yang tetap stay dari tahun ke tahun di situ begitu. Apa yang biasanya memotivasi bisa berlangsung lama begitu menjadi relawan?
2: Sebenarnya jawabannya agak klasik sih Mbak. Jadi relawan itu sebenarnya panggilan hati ya. Tentu saja ada relawan yang datang dan pergi, tapi pasti ada masanya mereka kembali lagi setelah pergi. Karena memang panggilan hatinya untuk sama, untuk membantu masyarakat sekitar, memang sangat tinggi. Soalnya sangat tinggi. Ya. Walaupun nanti mereka suatu saat tidak di PMI, tapi ketika dibutuhkan, mereka bersedia untuk membantu kegiatan di.
1: Ya, dan saya bisa membuktikan sendiri, ada satu teman saya dulu SMA ikut Palang Merah Remaja begitu ya, ekstrakurikuler di SMA, dan kemarin juga saya lihat waktu pemberangkatan relawan ke Sumatera itu ada teman saya SMA itu gitu, jadi terharu juga.
2: Iya.
1: Dari
2: keren udah, sekali.
1: Berarti udah puluhan tahun begitu ya. Jadi orang bisa datang dan pergi tapi bisa kembali lagi karena tergerak oleh kemanusiaan. Baik, ini waktu juga yang membatasi kita 81 tahun tahun ini PMI, mungkin harapannya seperti apa PMI ke depannya Mbak Rani, kemudian nanti Pak Zaki. Monggo Mbak Rani dulu.
2: Oke, terima kasih. Dari kegiatan saja baikkan kembali bisa mengatur orang, harapannya bisa menginspirasi masyarakat, juga bisa menyalurkan kebaikan-kebaikan lain ke orang-orang yang banyak lagi. Seperti rantai yang tidak pernah putus, harapannya kegiatan ini bisa terus berjalan dengan dukungan masyarakat dan teman-teman.
1: Ya, baik. Baik, Pak Zaki. Harapan juga dan masyarakat ini bisa menolong, bisa membantu, bisa memberikan bantuan juga. Donasi itu sebenarnya bisa diberikan di kanal-kanal apa saja informasinya juga ini Pak Zaki. Monggo.
0: Ya, terima kasih. Harapan kami sih di 81 tahun Perambahan Indonesia itu saja saling menguatkan solidaritas kita semuanya. Tidak hanya solidaritas PMI, tapi masyarakat. Ayo kita solidaritasnya kita perkuat, menyatu dalam kemanusiaan. Ini tentu menjadi tagline kita di 81 tahun Palang Indonesia. Bapak-bapak, ibu, para pendengar semuanya bisa menyampaikan donasinya melalui Palang Merah Indonesia se-daerah istimewa Yogyakarta di kabupaten kota masing-masing, atau melalui nomor rekening kita. Kalau bisa transfer ke QRIS dan sebagainya, silahkan dilihat di media sosial kita. Nanti bisa disampaikan di ada PMI EDY itu di Instagram kita ada, di Facebook kita ada, kemudian di TikTok kita ada. Silahkan sampaikan, insya Allah kita amanah itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami pastikan bahwa setiap amanah yang memang diberikan sebisa mungkin akan berdampak seluruhnya kepada masyarakat. Jadi kira-kira itu Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Zaki, terima kasih Mbak Rani sudah berbincang pagi hari ini. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan dan masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana kiprah PMI di sosial medianya tadi di PMI. Memberikan bantuan juga bisa ke situ ya, bisa melihat sosial media dan juga bisa mendengarkan update stok darah juga di RRI.
0: RRI ini setiap pagi nih kayaknya.
1: Baik, matur nuwun sangat. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Pak Zaki dan juga Mbak Rani.
0: Terima kasih.
1: Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung, sudah mendengarkan, sudah melihat tayangan kita di YouTube di RRI Jogja Official. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.
1: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Dalam artikel lain berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi yang diunggah pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia. Blimbing dari Maluku, Salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, Manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh

0: prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin merencanakan bepergian keluar ruangan gitu ya, sepanjang hari ini, nah bisa banget nih pendengar, karena perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di hari ini, untuk daerah istimewa Yogyakarta, ini rata-rata cerah berawan ya, pagi hingga sore hari dan juga dini hari. Nah, malam harinya ini cuacanya berawan. Nah, pastinya cocok banget nih pendengar jika mengagendakan bepergian keluar ruangan bersama keluarga dan juga teman tercinta ya. Dan untuk tinggi gelombang laut ini juga termasuk kategori sedang. Kalau kemarin memang kategorinya tinggi ya, sekarang ini kategori sedang. Jadi untuk Anda yang ingin berwisata di pantai, nah bisa bermain sepuasnya ya. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda merasakan perasaan yang membuat rasa tidak nyaman dan menikmati pekerjaan? Kalau pernah mengalaminya, itulah yang dinamakan burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan. Individu yang mengalami burnout mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan tidak mampu berfungsi secara maksimal dan efektif di tempat kerja. Harus diwaspadai kalau merasakan burnout di lingkungan kerja. Ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka, tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi keseluruhan sekitar 20 hektar lebih. Yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BGNSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, di launching pada tanggal 30 Mei 2015 dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu, ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Bersih tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Bersih yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Bersih itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Kemudian foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Bersih tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Bersih ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Bersih, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Bersih, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Bersih. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

Masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siapa sih yang gak kenal Dali Jo Angkring gitu ya? Yang ternyata beliau ini selalu memegang teguh falsafah Jawa. Nek wedi ojo wani-wani, nek wes wani ojo wedi-wedi. Nah, artinya jika takut, jangan berani-berani. Jika sudah berani, jangan takut-takut. Nah, ini menjadi pegangan hidup Stefanus Prigel Siswanto, atau seniman yang memang lebih akrab disapa Dali Jo Angkring. Nah, seniman kelahiran Jawa Timur yang kini berdomisili di Sleman ini menilai bahwa setiap langkah kehidupan maupun peran panggung harus dijalani dengan kemantapan hati tanpa keraguan. Ketegasan mengambil keputusan ini merupakan kunci utama dalam berkarya secara maksimal. Nah, itu mengapa ketika kita melihat pertunjukan dari Dali Jo Angkring ini pasti totalitas banget ya, pendengar. Dan memang Dali Jo Angkring ini menambahkan bahwa totalitas berakting harus ditopang oleh kemauan untuk terus belajar dari para senior, membaca literatur, hingga menggali referensi karakter dari berbagai sumber. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya Ria Agustin pamit undur diri. Sudah hadir di depan Ria ada rekan Panji Wojo yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bareng sama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk hari ini. Tentunya 1 jam ke depan musik dan informasi akan mewarnai ruang dengar Anda. Sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga, dan selepas itu tentunya segmen Maxi akan mengisi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dari Palang Merah Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok. Dan tentunya informasi warta siang akan hadir. Dan selepas itu tentunya juga program yang pastinya ditunggu-tunggu oleh pendengar Indonesia banget akan hadir bersama saya Panji Wojo. Jadi bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah, cerminan mencintai produk Indonesia.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan dikutip dari rri.co.id ya. Informasi kali ini hadir dari olahraga nih, lapangan hijau sepak bola ya. Jendela transfer musim ini ya, di Liga-Liga Eropa ya, udah ditutup nih. Nah, ini informasi datang dari salah satu klub Italia terbaik, terbesar, paling historis nih ya. Informasi ini, jendela transfer nih ditutup dengan sebuah gebrakan nih dari tim Juventus nih, telah merekrut Nick Waltermet nih ya. Dan menurut informasi ini, Nick Waltermet ini resmi bergabung dengan Juventus melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim. Penyerang asal Jerman itu meninggalkan Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer. Melansir juga nih di rri.co.id, mendatangkan Waltermet dengan biaya pinjaman sebesar 3,6 juta euro. Mungkin kecil bagi Juventus, namun kalau dirupiahin nih sampai ratusan miliar ya. Tidak terdapat opsi juga pembelian dalam kesepakatan tersebut, sehingga sang pemain akan kembali ke Newcastle. Karena Waltermet sebelumnya bergabung dengan Newcastle dari Stuttgart dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain,

apa yang ada dalam benak Anda bila mendengar kata Daerah Istimewa Yogyakarta? Keraton yang megah, gudeg yang manis, atau mungkin Malioboro yang tidak pernah tidur? Tidak salah, itu semua adalah hal yang mainstream. Tapi terpikirkan tidak, ada sebuah gurun pasir di Yogyakarta. Nah, kelinong-kelinong kali ini saya Jordan Talaksoro akan mengajak Anda menjelajah ke suatu tempat yang unik, menarik, tepatnya di Pantai Selatan, Parangtritis, Bantul. Kita akan menuju langsung ke Gumuk Pasir, Parangkusumo. Ada gurun pasir di Yogyakarta.

0: mobil butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Gumuk dalam bahasa Jawa itu berarti gunung kecil. Memang ada beberapa daerah atau negara yang punya gumuk pasir. Namun, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik. Apa keunikannya? Ikuti terus Klinong-Klinong RRI Yogyakarta. Pendengar, sebelum ke area gumuk pasir, saya akan mencari tahu tentang gumuk pasir dulu. Saya akan ke Museum Gumuk Pasir, letaknya kira-kira 1,3 km dari Gumuk Pasir Parangkusumo.
1: Pendengar, saya melalui Jalan Parangtritis menuju ke selatan, dan beberapa saat lagi saya sudah hampir sampai di TPR atau pintu masuk ke Pantai Parangtritis. Namun, saya akan berbelok ke kanan karena jalan menuju museum hanya beberapa meter dari TPR, ada belokan ke kanan. Nah, saat ini saya sudah belok, dan jalan yang saya lalui ini sebenarnya sudah masuk dalam kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo. Terlihat di kanan serta kiri jalan banyak sekali pohon cemara udang, dan jika kita menuju ke Museum Gumuk Pasir tinggal beberapa ratus meter lagi juga nanti akan terlihat Gumuk Pasir Parangkusumo.

0: Wah, ini bangunannya unik sekali ya. Berbentuk kerucut seperti gunung, pendengar. Warnanya juga dicat dengan warna biru muda. Saya lihat ada 4 lantai gedung ini. Perlu Anda ketahui juga bahwa keberadaan Museum Gubuk Pasir ini sebenarnya ini dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai Gubuk Pasir yang ada di sini. Saya akan masuk menemui petugas di sini. Tadi sempat saya lihat ada mbak-mbak yang lagi standby. Ah, itu dia. Oke, kita masuk ya. Kita akan ngobrol dengan mbak-mbak yang ada di sini.
1: Permisi.
0: Halo, Mbak.
2: Halo, Mas.
0: Selamat siang. Selamat. Apa kabar? Siang. Saya Jordan dari RRI Jogja. Ini dengan Mbak siapa?
2: Saya Linda, edukator Museum Gubuk Pasir.
3: Pendengar, saya diajak berkeliling di lantai 1 oleh edukator Mbak Linda. Nah, yang menarik di lantai 1 ini ada semacam diorama yang menjelaskan terbentuknya gumuk pasir. Hanya saja suaranya tidak begitu jelas.
0: Boleh diceritakan secara garis besar gimana sih kok bisa terbentuk gumuk pasir itu?
2: Jadi proses terbentuknya gumuk pasir itu bermula dari Gunung Merapi yang meletus. Dia mengeluarkan materialnya, kemudian materialnya tersebut akan terbawa oleh Sungai Opak. Kemudian sampai di samudra dia akan mengendap, mengering, kemudian diterbangkan oleh angin sehingga membentuklah gumuk pasir.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dilihat sini kan jauh nih dari Merapi. Apa juga berpengaruh jarak antara gunung dengan tempat terbentuknya gumuk pasir?
2: Selama ada transportnya, yaitu sungai, itu masih aman saja sih.
0: Berapa sih Mbak ketinggian dari gumuk pasir?
2: Kalau di Parangkusumo saat ini sekitar 14 meter.
0: 14 meter?
2: 14 meter saja.
0: Itu tinggi sekali loh 14 meter ini.
2: Tapi dulu lebih tinggi lagi, bisa sampai 30 meter.
0: 30 meter? Ya. Itu kalau berkurang karena apa Mbak?
2: Banyak faktor. Sebenarnya waktu dulu sebelum dikonservasi gumuk pasirnya banyak sekali penambang liar di gumuk pasir.
0: Oh, oke. Okay. Berarti penambang liar itu berpengaruh terhadap kelestariannya begitu ya?
2: Yang mengurangi gumuk pasirnya. Kalau untuk proses terbentuknya sendiri, dia terganggu karena banyaknya vegetasi yang ada di sekitar gumuk pasir itu.
0: Oh, berarti terhalang gitu ya? Karena faktor utama terbesarnya angin tadi yang membawa pasir, endapan tadi menuju ke tempat ini begitu ya. Saya baca-baca ada namanya barcang. Nah ini juga katanya unik nih.
2: Jadi tipe gumuk pasir itu salah satunya itu barcang tadi atau kita sering menyebutnya bulan sabit.
0: Bulan sabit.
2: Bulan okay. Sabit. Dia unik karena cuma ada dua di dunia, yaitu di Meksiko dan di Indonesia. Tepatnya di Parangkusumo ini.
0: Di Indonesia cuma di Parangkusumo ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, uniknya lagi, tipe gumuk pasir barcang atau bulan sabit ini seharusnya tidak terbentuk di tropika basah. Kita kan iklimnya tropika basah. Yeah. Dia itu seharusnya terbentuk di iklim kering atau iklim arid.
3: Pendengar, istimewa ya gumuk pasir Parangkusumo itu? Sayangnya, luasnya makin lama makin berkurang secara drastis. Tahun 1980, luas gumuk pasir itu mencapai 400 hektar lebih. Lalu seiring berjalan waktu, menyusut tinggal sekitar 140 hektar. Nah, untuk info terbarunya, bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Saya akan naik ke lantai selanjutnya.
0: Pendengar, saat ini saya sudah berada di lantai 3 Museum Gumuk Pasir Parangkusumo. Di lantai 3 ini, dari yang dapat saya gambarkan, dapat saya lihat banyak sekali peralatan canggih ya di lantai 3 ini, baik lama maupun yang baru, yang berkaitan dengan pemetaan gumuk pasir dan lain sebagainya. Di sini, saya juga bertemu dengan edukator senior, ada Mbak Tata. Saya akan update ya informasi tentang keberadaan gumuk pasir saat ini untuk Anda. Selamat siang Mbak Tata.
4: Selamat siang Mas.
0: Mbak Tata bisa dijelaskan dulu, tahun 80-an ada 400 hektar lebih dan sekarang menyusut sekitar 140-an yang tersisa. Sekarang update terbarunya masih berapa nih? Sekitar 140-an atau mungkin ada penambahan atau pengurangan begitu?
4: Kalau update terakhir yang murni bersih pasirnya dan dia jadi kan ada kategori mencapai tinggi tertentu itu hanya 14 hektar.
0: hanya 14 hektar ya, saja.
4: Iya, itu yang bersih murni kayak gitu. Jadi okay. ada apa kayak gurun-gurun kayak gitu okay. yang masih terlihat bentuknya itu hanya 14 hektar aja.
0: Berarti sangat drastis sekali ya penurunnya dari 400 sampai menjadi yang murni cuma 14 hektar saja. Lantas upaya apa yang dilakukan dari pihak museum sebagai media edukasi masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak punah gumuk pasir ini, apa yang sudah dilakukan?
4: Jadi kalau Pengarahan Kritis Geomaritim Science Park melalui Museum Gumuk Pasir itu berupaya untuk mengedukasi masyarakat melalui museum ini, jadi masyarakat itu tahu kita punya gumuk pasir yang harus dilestarikan, seperti itu. Tapi dari Pengarahan Kritis Geomaritim Science Park sendiri, kita berupaya untuk selalu melakukan update mengenai pemetaan dinamika gumuk pasir, jadi berapa berkurangnya, berapa bertambahnya, seperti itu, yang nantinya kita akan melaporkan ke stakeholder yang lebih berwenang, jadi ada di kabupaten dan juga di provinsi, nanti Kabupaten Bantul dan Provinsi Yogyakarta yang akan mengambil langkah-langkah. Contohnya yaitu setiap bulan ada program yang namanya pembersihan gumuk pasir dari penghalang-penghalang.
0: Sebenarnya ada dampak positifnya nggak sih dengan adanya gumuk di sekitaran sini ya. Untuk masyarakat dan juga lingkungan?
4: Gumuk pasir itu memiliki beberapa fungsi ekologis. Yang pertama, dengan gumuk-gumuk seperti itu, dia mempunyai tinggi maksimal yaitu 30 meter. Nah, ketika dia mencapai tinggi maksimalnya dia, dia itu mampu untuk sebagai penahan atau tanggul alami ketika terjadinya tsunami. Jadi kan sekarang isunya tsunami di selatan Jawa yang mencapai yeah. 30 meter. Nah, dengan adanya gumuk pasir inilah sebagai benteng alami ketika adanya tsunami. Jika dia mencapai pertumbuhan optimalnya dia.
0: Optimal.
4: Yang kedua, selain sebagai tanggul alami, gumuk pasir itu sebagai catchment area atau daerah penangkap hujan yang menyimpan air tawar. Jadi air-air yang jatuh di gumuk pasir, dia mampu menyimpan cadangan air tawar. Sehingga daerah-daerah pesisir ini mempunyai beberapa simpanan air tawar. Yang ketiga, dengan adanya gumuk pasir itu mencegah intrusi air laut. Jadi air laut itu kan asin. Dengan adanya gumuk pasir, dia mencegah adanya intrusi air laut ke dalam ke darat atau ke pesisir, sehingga air-air yang berada di pesisir Parang Tritis itu menjadi tawar. Nah, itulah mengapa gumuk pasir itu patut untuk dilestarikan.
0: Oh, pantesan tadi saya menuju ke sini di sekitaran pantai itu banyak yang petani mengambil airnya itu dari sumur yang dekat dengan laut dan itu airnya tawar ya.
4: Iya.
0: Itu juga mengapa jadinya unik dan hanya ada di Parang Kusumo ini. Pendengar, bila tidak dijaga kelestariannya, maka gumuk pasir Parang Kusumo ini bisa saja kelak tidak terjadi lagi proses pembentukan atau mati. Padahal banyak manfaat dari keberadaan gumuk pasir bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Karena itu penting bagi kita untuk melestarikannya. Nah, setelah mendapat informasi menarik dari Museum Gumuk Pasir, saya akan melanjutkan perjalanan ke area Gumuk Pasir. Ada keseruan apa di sana? Tetap di Klinong-Klinong RRI Yogyakarta. Pendengar, saat ini saya sudah sampai di Gumuk Pasir Parang Kusumo, Parang Tritis, Bantul. Cukup melelahkan karena harus mendaki. Pertama kali yang saya lihat di sini adalah padang pasir yang terbentang luas sampai ujung mata memandang semuanya pasir ya, seperti gurun. Kalau misalnya Anda pernah ke Timur Tengah, ke padang gurun, tidak jauh berbeda. Namun, sedikit ada perbedaannya, pasirnya tidak berwarna putih, melainkan berwarna hitam kalau yang ada di sini. Hitam keabu-abuan dan tidak datar ya, melainkan lebih mirip seperti tebing kalau saya lihat. Udaranya juga sangat panas ya, benar-benar seperti di gurun pasir. Dan tinggi gumuk pasir ini kira-kira kalau saya lihat ada kurang lebih 14 meter, jadi cukup tinggi juga. Bisa digunakan untuk bermain sandboarding yang sangat populer ya di kawasan ini. Biasanya kalau tidak bulan Ramadan, banyak wisatawan yang bermain sandboarding ini. Tapi karena ini adalah bulan puasa, jadi ya cukup sepi. Hanya kalau tadi saya lihat beberapa ada 1-2 orang saja sih yang bermain sandboarding di sini ya. Oke, saya akan coba main sandboarding sambil nanti saya akan tanya-tanya dengan pengunjung yang sudah ada di sini. Oke? Halo, Mbak. Selamat siang.
1: Siang.
0: Dari mana ini, namanya siapa Mbak?
1: Ariati.
0: Dari mana nih Mbak Ariati?
1: Dari Wonogiri.
0: Waduh, boleh dong kasih tahu gimana rasanya main sandboarding di sini. Tadi seru banget sepertinya.
1: Iya, ternyata susah. Susah.
0: Susah ya?
1: Susah banget soalnya. Dan ya namanya main di pasir.
0: Seru banget tadi saya lihat dari jauh ya. Ini kalau dilihat kira-kira udah mirip seperti di gurun pasir?
1: Iya, iya. Panasnya dulu, Mas.
0: Panas ya.
1: Ayo.
0: Wah, ini dia. Ada yang lagi meluncur juga dari atas ini ya. Waduh, halo, Mas. Aduh, dari mana ini, Mas?
5: Dari Klaten.
0: Dari Klaten ya. Gimana dari main sandboarding?
5: Wah, luar biasa. Baru kali ini nyobain.
0: Baru kali ini ya. Ini mirip kayak di gurun pasir beneran nggak sih, Mas?
5: Bener-bener. Sama kayak di gurun pasir.
0: Seru banget ya mainnya. Udah berapa kali tadi meluncur?
5: Tadi nyoba awal 3 kali. Susah kan? Keempat kalinya bisa.
0: Keempat kalinya bisa. Waduh. Oke, makasih Mas ya.
5: Sama-sama.
0: Waduh, saya makin penasaran nih pendengar. Pengen juga ngerasain gimana ya rasanya main sandboarding di sini. Oke, saya akan coba. Tapi saya akan cari sewanya dulu ya. Tunggu.

saksikan di televisi ataupun juga mungkin di YouTube begitu ya. Ternyata ini butuh usaha yang cukup berat juga. Beda dengan air, kalau air mungkin lebih licin, tapi ini karena pasir, jadi butuh trik tersendiri begitu untuk meluncur. Tapi seru, yang saya rasakan bisa main sandboarding di gumuk pasir Barangkusumo, dan sensasi meluncurnya luar biasa. Nah, bagi Anda penggemar sandboarding, nampaknya nggak perlu jauh-jauh ya mencari area sampai ke Meksiko. Karena di Gumuk Pasir Padangkusumo Yogyakarta ini, Anda juga bisa merasakan sensasi yang sama untuk berseluncur atau sandboarding. Oke, sampai sini dulu pendengar Klinong-Klinong kali ini. Next, kita akan jumpa lagi mengunjungi tempat-tempat yang seru dan unik pastinya ya. Saya Jordan Talatsoru, see ya!

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi kali ini masih dikutip dari rri.co.id dan masih dari seputaran olahraga ya, dari lapangan hijau sepak bola nih. Tentunya dikutip dari rri.co.id nih, ternyata setelah kemarin sudah kehilangan salah satu punggawa andalannya nih, tim Juventus nih ya. Kemarin sudah ditinggalkan oleh Yildiz nih karena operasi ini, ditambah lagi nih Juventus kehilangan salah satu pemain andalannya juga, Kevin Thuram nih juga terancam absen karena harus menjalani operasi. Melansir tentunya dari rri.co.id, Thuram menjalani operasi cedera patellofemoral sindrom yang mengganggunya sejak akhir musim 2025-2026 dan operasi akan dilakukan untuk hari ini ya, di operasi yang akan dilakukan oleh Kevin Thuram ini. Dan Thuram tampil dalam laga pramusim Juventus sebelumnya, ia juga menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya sepanjang musim panas. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dari hadir dari berita olahraga, kita akan tunggu bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak.
2: Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
3: Pendengar, Anda sering jerawatan? Tahukah Anda, kunyit dapat membantu menjaga kesehatan kulit, termasuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Menurut Rick Hay, ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, kunyit adalah rempah termogenik yang secara harfiah berarti menghasilkan panas. Penggunaan kunyit secara teratur dapat menghilangkan bekas jerawat. Sifat antiseptik dan antiinflamasinya mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan iritasi kulit.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan tentunya selepas itu kami akan berikan segmen Maxi dengan informasi seputaran palang merah Indonesia dan juga harga-harga komoditas pokok. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan ke-2 beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Bestie Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kuang Do, pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elro

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau MUSPROV Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. MUSPROV kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi MUSPROV Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama MUSPROV tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia MUSPROV IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan MUSPROV akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia MUSPROV, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrop, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Panji ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih di, kita akan memasuki sebentar lagi masuki segmen Maxi ini dengan berbagai informasi dari Palang Merah Indonesia dan juga komunitas pokok untuk hari ini. Dan sebelumnya Panji akan menginformasikan terkait adanya pemeliharaan pemancar untuk besok ya, Jumat 4 September 2026 akan ada pemeliharaan pemancar untuk pemancar 91,1 MHz. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin memonitor lewat saluran teritorial bisa menggunakan sementara untuk dengan aplikasi RRI Digital ataupun DAB Plus. Dan Panji juga ingin menginformasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini akan berkumandang tepat pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani pendengar dengan lagu-lagu Islami.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah riuhnya kesibukan siang ini, ingatlah bahwa rezeki yang kita kejar tak akan lari, tetapi ketenangan hati bisa perlahan hilang jika kita lupa berhenti. Bekerja itu ibadah, namun menyambut panggilannya adalah bentuk rehat terbaik untuk jiwa. Pendengar, kaum muslimin wal muslimat, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mari sejenak sisihkan berkas dan pekerjaan Anda. Luruskan niat dan bersiap menunaikan sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, saat ini kami akan memberikan informasi terkait dengan harga komoditas pokok untuk hari ini 3 September 2026. Dan sudah bersama kami Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang, Mas.
0: Dengan Panji nih, Bu Sudaria.
1: Oh, Mas Panji ya. Selamat siang, Mas Panji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bu Sudaria?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas. Tetap bersemangat
0: ya. Tetap bersemangat. Nah, ini di Pasar Imogiri sendiri nih, cuacanya gimana nih? Kalau di sini terik banget ini, Bu Sudaria, dari pagi tadi.
1: Sejak tadi pagi panas, Mas. Panas. Meskipun ada mendung dikit, putih nggak ngaruh, tetapi panas sekali.
0: Baik, sudah ditunggu-tunggu ini informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Monggo silakan diinfokan, Bu Sudaria.
1: Oke, Mas Panji, ini Pasar Imogiri. Jam segini udah lengang, pembelinya udah. Pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Alhamdulillah, tadi pagi cukup. Ada pembeli, lumayan lah. Dan harga-harga yang naik banyak, yang turun belum. Kalau beras juga 14.500, itu yang cukup pang. Yang lebih bagus lagi 16.000 per kilo. Beras ketan 23.500, enggak begitu putih. Yang lebih putih lagi, beras ketan per kilo 26.000. Putih, utuh-utuh ya. Dan ada beras ketan hitam per kilo 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 18.000, kacang hijau 26.000, masih tetap kacang prol yang harganya belum turun-turun, yang untuk benih masih 48.000, yang untuk konsumsi itu 43.000, itu yang lokal agak kecil tapi agak putih, tapi barangnya ya enggak ada, cuma dikit. Dan yang banyak itu kacang prol dari luar warnanya merah, yang gede-gede juga 43.000 karena naik, yang cukupan 42.000 per kilo. Sedangkan kacang pelecetan juga yang gede 43.000, yang kecil 42.000, itu berbagai kacang prol. Dan ada minyak curah sawit yang masih per liter 19.000. Dan minyak yang dari pabrik, ada botol, ada refill, berbagai merek. Paling murah per liter 21.000, dan ada yang 22.000, dan paling mahal 24.000 per liter. Kalau yang kurang 1 liter masih 18.500, baik botol maupun refill. Telur juga masih murah 24.000, telur lehor. Ada sekarang ada telur omega, tapi saya juga belum berani menjual karena kulaannya sudah 30.000 per kilo. Jadi kita jual paling tidak ya 32.000, pembelinya belum sama mengerti ya, belum kondang, belum memasyarakat telur omega. Terus kita lanjutkan dengan daging ayam boiler yang masih tinggi juga 40.000 di luar pasar. Di dalam pasar paling murah 42.000 per kilo. Kalau ayam kampung masih 80.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir yang sudah naik duluan itu per kilo 18.000. ini subsidi dari pemerintah belum datang, jadi 18.000 per kilo. Dan kita lanjut dengan harga gula Jawa yang masih tetap 20.000 paling murah. Ada yang 29.000 per kilo, paling mahal 30.000 per kilo gula Jawa. Gula batu juga belum ikut naik, semoga enggak usah naik aja. Per kilo yang 22.000 paling murah. Gula batu yang nomor 2, yang herbal itu 23.000 ada, lain merek 24.000 juga ada. Terigu yang curah yang sudah naik sejak kemarin 9.500 per kilo. Tapi yang kemasan masih kita bisa ada jual per kilo 10.000 ada. 12.000 ada, 12.500 ada, berbagai merek. Dan tepung terigu, tepung padi kanji, 15.000 per kilo yang curah, yang kemasan itu 17.000 per kilo. Sedangkan bawang, yang bawang cincau bulat-bulat itu masih murah juga sampai saat ini. Per kilo masih 32.000. Sedangkan bawang yang kating 38.000 per kilo. Bawang merah atau brambang juga murah, baru musim panen. Dan ada yang gede-gede kering 38.000, yang cukupan kering 34.000, ada yang agak basah, agak kecil, per kilo 26.000, berbagai jenis. Ya, ada brambang yang dari luar maupun yang dari petani. Kita lanjut dengan harga teri per kilo 56.000, yang kecil kering, yang gede-gede itu 53.000, ikan asin kecil-kecil 25.000, yang ikan asin gede hitam itu ada dua macam, yang murah 32.000, yang mahal 44.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga lele yang masih 30.000, dah stabil 30.000 per kilo, kutuk 70.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung agak turun 45.000, tuna juga 45.000, patin 30.000, cakalan 30.000, sama. Terus udang gede yang jumbo 110 per kilo, dan 95.000 itu udang gede per kilo. Ada yang udang kecil 85.000 per kilo, bermacam-macam. Lantas kita lanjutkan dengan harga cabai yang cabai kecil pedas sekali merah, atau cabai ori atau cabai galak. Sekarang udah stabil, tapi kok 58.000 per kilo. Sudah beberapa hari 58.000 per kilo cabai yang pedas dan kecil-kecil merah. Lantas cabai gede keriting yang merah murah sekali, 25.000 per kilo. Cabai lalap 35.000, cabai riwet putih yang agak mahal 37.000 per kilo, cabai gede hijau yang tampar 25.000 per kilo. Kobes juga masih 8.000, wortel udah turun 15.000, timun sangatlah murah 7.000 per kilo. Tomat apalagi, tomat murah sekali, gede-gede bagus-bagus 5.000 per kilo. Yang kecil-kecil 3.000 per kilo. Itu tomat. Dan kentang 17.000, yang mahal brokoli sama bangkul harganya sama 28.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga garam krokos yang masih 5.000 per kilo. Garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 7.000, wedang uwoh per pak isi 10 16.000, dan jahe per kilo 28.000, yang gede yang kecil 23.000, lantas kunir 10.000, kelapa masih murah juga, yang gede-gede per butir 8.000, yang cukupan 6.000, yang agak kecil per butir 4.000, itu kelapa. Begitu Mas Panji, halo.
0: Ya Bu Sudaria, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Sudaria, semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul Bu Sudaria.
1: Amin Mas Panji. Semoga Allah meridhoi doa Mas Panji. Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Bu Sudaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani santap siang pendengar ya di Jogja siang hari ini. Dan tentunya Panji ingin menginformasikan untuk hari ini terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan agenda donor darah dan tentunya juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah tersambung bersama kami tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Iya Mbak Yani, agak ngos-ngosan nih soalnya tadi habis ada lomba ini, ada lomba voli ini tadi ini. Waduh. Wow. Di sini tadi.
1: Dalam rangkaian apa ini?
0: Rangkaian hari radio tahunnya. Tentunya. Rangkaian hari radio. Hari radio. Iya.
1: Kita itu selisih loh, cuman berapa hari ya? Kan kalau RRI itu ke tanggal 11, kalau PMI kan tanggal 17, kita tuh selisih lahirnya 6 hari.
0: Iya ini, ya berapa hari lah lebih tua lah RRI ya.
1: 6 hari lebih tua.
0: Oke Mbak Yani, tentunya kabar sehat ya Mbak Yani ya.
1: Alhamdulillah, meski sebenarnya di 2 hari yang lalu gitu ya, kan sampai hari ini tuh sudah kerasa gitu ya, kerasa agak bindeng-bindeng gitu, tapi kan tetap bahagia gitu, apalagi hari ini ketemu dengan Mas Panji, langsung ketawa-ketawa.
0: Oh ini langsung, apa ya, moodnya langsung berubah ini pokoknya.
1: Iya bener gitu kan, langsung gitu ya, apapun gitu ya, kita ketawa bareng dan sebagainya gitu. Kondisi apapun tetap kita syukuri kok Mas Panji.
0: Nah itu juga harus bisa diterapkan setiap hari ini, karena kalau kita tidak menikmati sesuatu yang rutinitas kita ini sebenarnya menjadi hal yang membosankan. Tapi kalau kita menikmati sesuatu, menikmati pekerjaan kita, menikmati semua yang selalu kita kerjain setiap hari ini, jadi kita ceria-ceria aja, gak ada masalah.
1: Iya
0: gitu,
1: benar-benar pagi-pagi bangun tadi kan udah bangun ya. Pagi itu kan bangun, biasanya kalau bangun itu udah style, dia udah alarmnya itu udah pas Mas. Pagi-pagi itu pasti sebelum subuh ya, paling tidak jam 3, setengah 4 itu udah bangun gitu, langsung mandi. Itu aja udah rasanya tuh ini Mas Panji, bahagia gitu ya, seger gitu ya rasanya ya, bener-bener wow gitu.
0: Betul ini, waduh, apalagi kalau
1: bisa bangun,
0: apalagi kalau tahu nih jadwalnya itu. Mbak, hari ini ngapain, ngapain, gitu, sudah persiapan gitu, wah udah tenang.
1: Iya, benar, jadi kenapa bisa bangun pagi-pagi Mas Panji, karena semalam itu tidurnya itu kan sesuai jadwalnya nih, sebenarnya jadwalnya kan sebelum jam 11 itu sudah tidur, dan istirahatnya cukup, kemudian bangunnya pas, sebelum subuh udah bangun terus mandi, nah ini nih, rasanya tuh jadi seneng, jadi puas gitu ya.
0: Benar. Nah itu makanya kuncinya kita apa namanya istilahnya pola tidur itu apa bagus itu dari bangun pagi katanya. Kalau bangunnya kesiangan biasanya kalau malam ini susah tidur. Jadi kalau kita bangunnya tepat pas sebelum subuh gitu ya, biasanya itu jam 9-an tuh sudah mulai ngantuk gitu ini Mbak Yani.
1: Nah benar. Jadi melawan ini, melawan apa ya, melawan ketentuan ini kayaknya ya. Kalau siangnya tidur malamnya begadang dah. Nah itu ya, itu termasuk kan berarti udah ya kan Mas Panji, tidurnya udah sesuai gitu kan, sudah sesuai jadwalnya, sebelum jam 11 istirahatnya cukup, bangunnya sebelum subuh udah mandi, udah rasanya bahagia. Pagi-pagi udah disempatkan untuk sarapan. Sebelum sarapan tadi olahraga dulu.
0: Betul sekali. Apalagi kalau tadi volleynya alhamdulillah kita menang tuh, rasanya tuh bahagia banget. Meskipun ya, meskipun hadiahnya tuh cuman piring cantik dan payung ya, tapi ada rasa kebahagiaan yang meledak gitu saya.
1: Nah benar-benar rasanya puas gitu ya, kebahagia gitu ya. Apalagi sembari siang hari ini habis olahraga, kan istirahat nih, makannya yang kita sukai gitu kan, makan siangnya. Nah itu tuh, makan siangnya, makan siang apa? Kita kan kemarin sudah ngomongin nih, kalau makan siang itu kan

0: yang sehat-sehat gitu kan, boleh dengan protein telur, tahu, yang itu bisa meningkatkan kebahagiaan juga gitu kan. Nah, sembari mendengarkan musik dari Mas Panji, ya kan?
1: Betul sekali nih. Musik penting dalam hidup sebenarnya nih ya, karena itu kadang kalau kita lagi bahagia dikasih musik yang agak sedih kayaknya nggak nyambung nih ya.
0: Ya, benar. Jadi iya, tapi kalau pas lagi sedih gitu ya, kemudian mendengarkan musik yang sedih juga langsung kebawa gitu kan.
1: Iya, waduh, luar biasa itulah. Apa ya, memang ada penelitiannya kalau musik ini ya teman, nanti kita bahas lagi lah kalau tentang musik. Nah, ini harus dibahas ini Mbak Yani ini terkait dengan musik, karena itu juga mempengaruhi, katanya juga mempengaruhi apa, aliran darah segala macam ya. Ini kita cari dulu nih nanti referensinya Mbak Yani, tapi sudah ditunggu ini Mbak Yani terkait dengan informasi stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tentunya agenda donor darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan Mbak Yani.
0: Aha, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di edisi hari ke-3 bulan September 2026. Kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini tidak ada agenda di luar Palang Merah Indonesia, dan kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok hari Jumat, hari keempat bulan September 2026. Nah, besok di hari Jumat ini nih pendengar, ada dua kegiatan bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di SMA Negeri 2 Playen. Ini dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ada di SMA Negeri 1 Pengasih. Nah, ini sama-sama di SMA gitu ya. Ini luar biasa, adik-adik kita ya, perlu diacungi jempol gitu ya, apresiasi gitu ya. Dan Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas stok darah di siang hari ini mencukupi, namun ada satu atau beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, di mana saja pendengar, kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB PRC dan juga TC. WB Hubat berisi seluruh komponen darah, PRC Pakresel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman lebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 97, TC 9. Kemudian di golongan B WB 3, PRC-nya 30, untuk TC-nya ada 11. Golongan O WB 3, PRC 43, golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 33. Untuk selemasi di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah boleh banget loh ya. Anda mau donor darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sucentri Haja Sleman. Lain telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya WB 4, PRC 4, TC 6. Sementara untuk golongan B-nya WB 1, PRC 51, TC 5. Golongan O, B2, PRC 26, TC 8. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya 10, TC-nya ada 6. Nah, informasi dari rekan-rekan kami di Kulon Progo nih pendengar, untuk siang hari ini, golongan A masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda bergolongan darah A di seputaran Kulon Progo pas banget loh ya. Karena di siang hari ini, Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengacu Kulon Progo. Layan telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A WB 12, PRC 75, golongan B-nya WB 9, PRC 37, golongan O WB 21, PRC 35. Golongan AB-nya WB 6, WB 4, PRC-nya ada 6. Nah, Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah boleh juga, membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Di golongan A-nya WB 10, untuk PRC-nya 67, TC-nya ada 1. Golongan B WB 10, PRC 172, TC 1. Golongan O-nya WB 10, PRC 115, TC-nya ada 1. Sementara untuk golongan AB WB 5, PRC 22, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, lain teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta, di golongan A PRC 101 TC 11, kemudian di golongan B PRC 119. TC-nya ada 2, golongan O-nya PRC 143 TC 2, golongan AB-nya PRC 59, TC-nya ada 13 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Kota Yogyakarta, boleh banget loh ya, Anda langsung saja di Jalan Tegal Gendul 25 Kota Gede, lain teleponnya di 372-176. Mas Panji.
1: Iya, Mbak Yani, terima kasih sekali sudah memberikan informasi dan semangat di siang hari ini. Serasa semangat pagi setiap siang ini kalau telepon Mbak Yani ini. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Yani,
0: jangan
1: semangat
0: lupa makan
1: selalu.
0: Siangnya ya. Ya, Mas itu. Panji tadi sudah dilihat tuh apa ya makan siangnya Mas Panji ya.
1: Ini gitu. belum masih memikirkan ini. Terima kasih Mbak Yani. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
1: Baik, terima kasih Mbak Yani. Demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi dalam Warta Siang.

0: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hosokyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang.
1: Yang kita lihat itu sebenarnya 41 nganu tadi itu variabel yang ditentukan oleh BPS ini yang harus kita kritisi sebenarnya sampai ke sejauh mana kan, seperti itu.
2: Ya penting banget karena penanaman ya intuisi ini kan, karena kalau saya dulu waktu sekolah tidak dikenalkan pajak, jadi taunya begitu kerja kok saya gak gajinya dikurangi gitu untuk pajak.
0: Pendengar, BPS didorong untuk memperbaiki data desil di wilayah Bantul agar polemik di tengah masyarakat tidak semakin berlarut-larut. Para siswa di sekolah rakyat di Kulon Progo mendapatkan pengenalan mengenai pajak sejak dini dari KPP Pratama Wates. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: BPS didorong untuk memperbaiki data desil di wilayah Bantul agar polemik di tengah masyarakat tidak semakin berlarut-larut. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono Nanda.
1: Kunci masalah desil ini sekali lagi ada di BPS pusat seperti itu. Ini yang harus segera dirubah di pusat.
2: DPRD Kabupaten Bantul meminta Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat segera melakukan pembaruan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar polemik yang terjadi di masyarakat tidak berlarut-larut. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengatakan perubahan desil dapat berdampak bagi terputusnya akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial hingga bantuan pendidikan. Heri menambahkan, pihaknya memberi dukungan penuh kepada Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat terkait persoalan tersebut. Tak hanya itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel penentu desil yang digunakan oleh BPS. Menurutnya, indikator yang diberikan belum tentu sesuai dengan kondisi real masyarakat di setiap wilayah. Untuk itu, pembaruan data harus dilakukan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampaknya.
1: Yang kita lihat itu sebenarnya 41 nganu tadi, itu variabel yang ditentukan oleh BPS ini yang harus kita kritisi sebenarnya sampai sejauh mana, gitu kan, seperti itu. Karena kalau kemudian di Jogja sendiri kadang-kadang, ngapunten ya, kalau kita hitung memang dihitung UMR dengan kemudian pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang Jogja sendiri itu kadang-kadang nggak ketemu, kadang-kadang kita sendiri nggak pernah ketemu. Gitu. Ini keadaan yang ada di Jogja kan seperti itu. Nyatanya teman-teman itu gajinya UMR misalnya 2,7 misalnya seperti itu. Jadi kan hitung setiap hari itu kayak gitu, kayak ini gitu, kayak lebih ini kok itu tetap bisa hidup gitu loh itu.
2: Terkait pembentukan panitia khusus untuk mengatasi persoalan desil, Heri menyebut belum ada urgensi ke arah sana. Menurutnya, Pemkab Bantul dan Pemda DIY telah memiliki sejumlah basis data yang dapat menjadi pembanding untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat.
1: Sebenarnya kita kalau di DIY ini sebenarnya sudah banyak lapisan ya berkaitan dengan penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Di Bantul sendiri kita punya Sidamesra. Kemudian di kemarin juga melalui Dana IS, sebenarnya pemerintah DIY juga sudah ada Sipedet Cantik kan. Itu kan sebenarnya sudah komplit. Sebenarnya itu sudah cukup melengkapi apa yang menjadi persoalan-persoalan sosial atau kemudian penentuan berkaitan dengan desil.
2: Hingga kini, aduan terkait polemik desil masih diterima oleh DPRD Bantul. Mayoritas aduan itu didominasi oleh terputusnya penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH, serta program Indonesia Pintar atau PIP.
0: UGM meminta mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat, serta menegaskan pentingnya perlindungan bagi mereka saat menyampaikan aspirasi. Vika Azalea melaporkan berikut ini.
3: Saya mau menyampaikan prihatinnya atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswa saat aksi demonstrasi di antaranya beberapa mahasiswa
4: Universitas Gajah Mada menyampaikan keprihatinan atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswanya saat menyampaikan aspirasinya di Simpang Gramedia Gondokusuman Yogyakarta pada Selasa lalu. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sucito meminta agar mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat. Menurut Ari, tindakan kekerasan dalam kejadian tersebut semestinya dapat dicegah oleh aparat kepolisian yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan.
3: Dan sebetulnya tindakan kekerasan yang dilakukan, saya lihat itu pacak beberapa kelompok orang pada mahasiswa itu sebetulnya semestinya bisa dicegah. Di situ ada aparat kepolisian yang punya tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan saya kira ini adalah juga bagian dari tanggung jawab memang secara hukum harus dilakukan. Dan catatan yang saya kira sangat penting untuk kita dari sebuah ini adalah jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat.
4: Ari menilai mahasiswa yang menyampaikan pemikiran dan aspirasinya merupakan bagian dari sikap kritis dalam merespon situasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di tingkat nasional. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kemahasiswaan UGM, Hembi Suyatna, menyatakan komitmennya untuk melindungi mahasiswanya saat menyampaikan pemikiran kritis dan kritik terhadap kondisi ekonomi serta situasi publik yang terjadi.
5: Disampaikan bahwa komitmen UGM adalah bagaimana kemudian melindungi para mahasiswa. Sehingga kemudian memang kalau kita lihat kondisi yang tadi disampaikan, yang teman-teman mahasiswa datang sekitar 5 dan saya kira datang dengan tadi pemikiran-pemikiran kritis untuk menyampaikan kritik atas kondisi situasi ekonomi yang terjadi. Dan memang kalau saya kebetulan komitmen kami untuk melindungi kami di Direktorat Pemasyarakatan, ya kali 5L dan sebagainya, saya kira kemarin juga memantau adik-adik dari jam 4 sampai dengan malam ya, jam 1 dini hari ya. Dan ini kita lihat bahwa di awal-awalnya memang kita lihat adik-adik nggak ada hal-hal yang tadi provokatif, semuanya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya.
4: Hempi menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan antisipasi bagi pihak kampus untuk kedepannya. Ia juga menilai pihak keamanan seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada mahasiswa saat menyampaikan aspirasi.
0: Para siswa di Sekolah Rakyat di Kulon Progo mendapatkan pengenalan mengenai pajak sejak dini dari KPP Pratama Wates. Harun Susanto melaporkan berikut ini.
6: Ini seperti biasa rutin kita setiap tahun melakukan pajak bertutur. Tahun ini kita memang istimewa nih, kita datang ke Sekolah Rakyat, sesuatu yang baru banget, memang menarik sekali. Jadi kita memang mau mengenalkan kepada mereka bahwa pajak tuh benar-benar manfaatnya terasa sekali, apalagi buat mereka kan, mereka ini benar-benar dapat fasilitas semua kan dari uang pajak.
7: Ketatan membayar pajak terus diupayakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Sejak dini, kepada para siswa SMA ditanamkan hal tersebut melalui kegiatan pajak bertutur. Hari ini, sasarannya adalah para siswa yang ada di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Wates Yulianingsih mengungkapkan, pajak bertutur merupakan upaya untuk menalkan manfaat pajak pada para siswa. Edukasi pajak penting diberikan sejak dini agar saat mereka memasuki dunia kerja bisa paham pentingnya membayar pajak. Uang yang terkumpul dari pajak nantinya akan dipakai untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat.
6: Ya penting banget karena penanaman ya, intuisi ini kan, karena kalau saya dulu waktu sekolah tidak dikenalkan pajak, jadi taunya begitu kerja kok saya buat gajinya dikurangi gitu untuk pajak. Kalau dari kecil kita sudah kenalkan, apalagi mereka merasakan manfaatnya, saya yakin ke depan mereka akan makin memahami bahwa memang pajak benar-benar tulang punggung buat ekonomi kita. Seperti itu.
7: Pelaksana tugas Kepala Sekolah Rakyat Kulon Progo, Agus Ristanto menilai, pemahaman mengenai perpajakan sangat penting diberikan, mengingat peran penting pajak dalam menopang keberlangsungan dan pembangunan bangsa.
8: Terima kasih untuk dipercayakannya SRT 1 Kulon Progo itu sebagai ajang atau tempat dipilihnya pajak bertutur. Bagi saya pribadi, urgensinya adalah pengenalan pajak sejak dini. Karena kokohnya negara itu kan juga dari pajak juga kan.
7: Melalui pajak bertutur ini, diharapkan siswa di Sekolah Rakyat Kulon Progo bisa peduli pada pajak dalam mendukung pembangunan negara.

0: Pelayanan pendaftaran haji dan umroh di Sleman akan semakin mudah dengan keberadaan PL HUT yang akan beroperasi mulai akhir tahun ini. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Ketika masyarakat Sleman ini datang ke kantor, ketika pulang urusannya sudah selesai. Jadi mereka datang ke
2: kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Kabupaten Sleman memulai pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu atau PLHUT di Jalan Dusun Pajangan, Kelurahan Tridadi, Sleman, yang diawali dengan prosesi peletakan batu pertama pada Rabu siang. Kepala Kanwil Kemenhaj Sleman, Suryana, menjelaskan PLHUT merupakan layanan one stop service untuk mempercepat pelayanan pendaftaran haji dan umroh. Nantinya PLHUT akan dibangun dua lantai di atas lahan berukuran 10 x 20 meter dan diperkirakan mampu menampung hingga 40 pegawai Kemenhaj. Lantai pertama akan digunakan sebagai tempat pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP bagi para jamaah haji. Suryana menyebut keberadaan PLHUT akan memangkas birokrasi dan mempersingkat proses pendaftaran haji yang hanya memakan waktu selama 5 hingga 7 menit hingga calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi.
1: Sehingga kita masyarakat yang mau daftar haji tidak usah bersusah-susah, datanglah ke kantor Kemenhaj Kabupaten Sleman. Di situ kita akan menyediakan pelayanan dari pihak bank penerima setoran awal. Kemudian di situ kita langsung input data ke Siskohat. Ketika masyarakat Sleman ini datang ke kantor, ketika pulang urusannya sudah selesai. Jadi mereka datang ke kantor itu sudah mendapatkan nomor porsi.
2: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menjelaskan pembangunan PLHUT ini diharapkan bisa menjadi tonggak sejarah baru sejalan dengan Kementerian Haji dan Umroh yang juga merupakan lembaga kementerian baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan diperkirakan selesai pada 6 Desember 2026. Dia berharap keberadaan PLHUT bisa mempercepat pelayanan pendaftaran haji.
3: Tentu manfaat jariah juga untuk masyarakat Sleman dari manfaat gedung ini kan dirasakan, sehingga saya yakin doa akan mempercepat kesejahteraan masyarakat Sleman. Kemudian saya juga berdoa gedung ini bisa bermanfaat untuk pelayanan haji dan umroh. Mudah-mudahan itu betul-betul nanti terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat terpuaskan oleh layanan kantor Kementerian Haji.
2: Dengan dibangunnya PLHUT, masyarakat Sleman diharapkan bisa mendapatkan pelayanan haji dan umroh yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
0: Ajang Basar Buku Big Bad Wolf kembali hadir di Yogyakarta dan akan digelar mulai hari ini hingga 13 September mendatang. Berita selengkapnya bersama Paramita Putri.
4: Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf atau BBW resmi dibuka dalam perayaan satu dekade kehadirannya di Indonesia. Mengusung misi ubah dunia satu buku setiap waktu, pameran ini dihadiri oleh Country Director Big Bang World Book Indonesia, Matias Wandi Budianto, beserta mitra dan komunitas literasi. Pemerintah daerah atau Pemda daerah Sumatera Jakarta menyambut baik gelaran Bazar Buku berskala internasional ini guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY Zulfa Kurniawan. Pihak Pemda DIY juga menyoroti pentingnya pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat berbasis dampak nyata. Yogyakarta diharapkan tidak hanya memperbanyak ajang perbukuan, tetapi juga memastikan keterukuran dampaknya terhadap masyarakat secara berkelanjutan.
5: Sampaian indeks pembangunan literasi masyarakat di DIY ini tertinggi secara nasional. Namun dengan adanya metodologi baru yang kemudian mengukur dampak dari membaca itu, ini yang kemudian kita harus bukan hanya menghadirkan lebih banyak kegiatan, melainkan memastikan kegiatan tersebut menghasilkan dampak literasi yang nyata.
4: Kemeriahan gelaran BBW dirasakan langsung oleh masyarakat serta penyedia jasa titip atau jastip buku yang memadati area pameran sejak pagi di Jogja Expo Center atau JEJ. Pengunjung asal Yogyakarta yang profesi sebagai penyedia jastip, Riva, mengaku memburu buku anak sejak pukul 9 pagi.
6: Memang jastip sih, dari tahun lalu juga udah jastip.
4: Buku yang paling diminati mencakup referensi bergambar interaktif, dan tingginya permintaan buku anak ini mempertegas besarnya perhatian para orang tua di Yogyakarta terhadap pendidikan literasi usia dini.
0: Kita beralih ke berita olahraga dari lapangan hijau. Sepak bola bersiap mengarungi kompetisi Super League musim ini. PSS Sleman menargetkan poin penuh di laga perdana kontra Bali United. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Skuad Super Elang Jawa PSS Sleman bertolak menuju Denpasar, Bali pada Rabu siang untuk persiapan melakoni laga pembuka kompetisi Super League 2026-2027 menghadapi tuan rumah Bali United. Ini menjadi kedua kalinya bagi PSS bertanding pada laga perdana yang membuka tirai kompetisi. Pelatih PSS Peter Huistra menekankan secara fisik para pemain siap untuk mengawali laga perdana. Hanya saja Peter menekankan pentingnya persoalan komunikasi pemain karena faktor kekompakan masih perlu ditingkatkan akibat banyaknya pemain asing dengan bahasa yang berbeda. Tetap saling berkomunikasi, kita harus jaga komunikasi dan tetap pada taktik, itu kuncinya. Contohnya jika kita naik di sisi kanan, maka Bali United juga akan mengeksploitasi sayap kanan kita. Jika kita kehilangan bola ataupun terlambat mengcover, itulah pentingnya komunikasi.
8: You can already work on that. The right back will be free. Try to keep him on this side.
7: Sementara itu, Kleberson, Kapten PSS Sleman, menyatakan para pemain siap untuk menyongsong kompetisi Super League. Kleberson berharap skuad Super Elang Jawa akan melakukan start yang baik dan menabung poin demi membidik peringkat 10 besar di akhir musim, termasuk target mencuri poin di kandang Bali United pada Jumat sore.
9: Nós terminamos nossa preparação.
7: Kami telah menyiapkan persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
9: Pode esperar muita entrega e nosso time tem certeza que esse ano vamos fazer grande trabalho.
7: Sebagai tim yang kembali promosi ke kompetisi kasta tertinggi persepak bola nasional, PSS Sleman memiliki target utama bertahan dan menembus posisi 10 besar. Oleh sebab itu, manajemen melakukan penguatan serius dengan mendatangkan sejumlah pemain asing berkualitas sesuai kebutuhan pelatih Peter Huistra. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS didorong untuk memperbaiki data desil di wilayah Bantul agar polemik di tengah masyarakat tidak semakin berlarut-larut. Para siswa di sekolah rakyat di Kulon Progo mendapatkan pengenalan mengenai pajak sejak dini dari KPP Pratama Wates. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nerdelan Indische Radio Umruk, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sugarianto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget edisi hari Kamis 3 September 2026. Tentunya bersama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sudah kami persiapkan ya beragam playlist nih lagu ya. Tahun 90-an, 2000-an ya, monggo silakan dipilih. Dan tentunya nanti dibuka ya di 580-333 dan juga di 08-1127-11911. Siang-siang kayak gini ya, enaknya ngomongin apa nih ya? Ya kalau ngomongin enak pasti makanan ya. Ada sih makanan yang gak enak ya, tapi kan... Ya kalau makanan mah yang bisa dimakan pastinya enak gitu ya. Tapi ya sekelumit banyak jajanan di kota Jogja kita tercinta pasti banyak banget ya. Apalagi kalau di yang biasa saya lewatin nih di Jakal, di sedikit apa ya, di seputaran rumahnya Bukus nih banyak banget itu sepanjang jalan ini. Begitu ngomongin terkait dengan minuman, tapi itu makanan gitu. Jadi misal nih kayak namanya juga wedang ya, wedang ronde gitu, tapi ada yang dimakan kan ada apa sih itu yang bulat-bulat tuh, mochi gitu, kayak mochi itu ya, kayak mochinya gitu kan, itu dimakan ya. Nah, itu sebenarnya ini minuman cuman dimakan. Terus ada dawet gitu ya. Ya itu minuman sih, itu minuman cuman ada dawetnya gitu, ada cendolnya gitu. Terus apalagi ya, yang ini sebenarnya itu makanan atau minuman ya. Bajigur tuh juga sih banyak, ada rotinya juga. Terus ada apa ya, banyak sih yang itu tuh sebenarnya makanan, boba. Yang suka boba-bobaan nih. Boleh di 580-333 ataupun di 08-1127-11911. Dan nampaknya sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa saja. Indonesia Banget 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo Bu Satila, bener gak?
1: Halo, Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang. Cuman ngomong halo aja udah bener ya, ini Bu Satila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Satila?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Waduh, di sana terik Bu Satila? Cuacanya?
1: Sekali.
0: Sangat terik sekali. Kalau terik kayak gini itu musim apa sih Bu Satila? Musimnya apa sih kalau nanem di sana?
1: Di mana?
0: Jagung. Kalau kayak gini nih, panas kayak gini nih.
1: Panasnya bukan main.
0: Apa? Musimnya apa sih kalau di seputaran Bu Satila nih? Kalau kayak di lahannya gitu, tani gitu.
1: Musim ketigo.
0: Musim ketigo, bukan ketela ya?
1: Ya yang menanam ya pasti panen ketela. Iya. Kalau yang nggak nanam ya nggak panen.
0: Bu Satila, ngomongin ini makanan tapi juga minuman ini Bu Satila, biasanya apa nih yang bingung nih? Wedang dawet, wedang ronde. Kalau di situ yang banyak bisa ditemuin apa nih? Wedang ronde masih banyak ditemuin di situ Bu Satila?
1: Yang banyak ditemui kalau di sini ya ada dawet. Mm-hmm. Ada burjun.
0: Burjun, jeh.
1: Itu wedang bajigur.
0: Wedang bajigur. Kalau
1: wedang ronde ya jarang-jarang.
0: Jarang-jarang ya?
1: Pasti ada.
0: Ah, main ke tempatnya yang, Bukus itu.
1: Yang paling paling banyak itu ya dawet.
0: Dawet, nggih. Heeh. Wah, dawetnya ngangge gula napa? Gula merah.
1: Gula merah.
0: Biasanya yang suka cendolnya warna apa ini?
1: Danyong kalau di sini.
0: Oh, kan ada cendol ireng, ada cendol yang putih, ada cendol yang hijau nih. Biasanya yang masih banyak apa ini?
1: Ini kalau banyak yang suka itu cendolnya yang putih tapi nggak putih banget. Yang
0: beras
1: dari pati ganyong.
0: Oh, pati ganyong.
1: Iya.
0: Oh, beda nih ini ya?
1: Kalau dari itu yang hijau, merah, kuning itu kan dari apa ya? Dari tepung atau siapa?
0: Nggak
1: tahu.
0: Nah, itu dari ganyong.
1: Dari pati ganyong.
0: Pati ganyong ya. Wah, ini harus dirasain ini. Itu warnanya yang putih itu ya, putih, enggak ya, putih banget itu ya?
1: Putih banget. Kalau ada yang bikin dari pati temulawak itu yang agak kuning-kuningan tapi seger.
0: Nah, ini ada lagi nih, ternyata dawet itu ada bermacam-macam ya.
1: Iya, ada yang bikin itu dari pati temulawak. Ada.
0: Biasanya pakai es enggak kalau Bu Satila?
1: Kalau saya enggak pernah, enggak takut sama es.
0: Takut sama es ya, tapi panas-panas kayak gini.
1: Iya.
0: Pengen nih.
1: Kalau dawet ya cuman pakai itu, pakai santan, pakai juruhnya, itu aja. Kalau pakai es itu malah apa ya? Entah habis minum dawet
0: malah radang ya.
1: Ya, cicatnya ya kemut-kemut.
0: Iya. Baik, Bu Satila mau request lagu apa?
1: Lagunya apa aja, Mas?
0: Di sini ada Mayang Sari, terus ada Krisye, ada Agnes Monica, ada Imaniar, ada Dinada, ada Best.
1: Krisye-nya lagunya apa, Mas?
0: Ribon?
1: Krisye-nya lagunya apa?
0: Krisye-nya di sini ada Lilin-lilin kecil, atau mau Krisye yang lain?
1: Yang kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah. Baik, dipersiapkan spesial untuk Bu Satila. Moga silakan salam-salamnya.
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Rahayu, Bu Umi, Bu Tuti, Mbak Kristin, Mbak Anding, Ban Iful, Diwa Tulunyu, Mas Yanto, Palembang, Pak Pecigraya Puji Kreto, Mas, yang di apa Prambanan, Mas Dodi, Mas Andi, buat semuanya aja, tetap sehat semangat, kagem Mas Banggi, sugeng aja karya atas paripurna,
0: terima kasih, amin,
1: rezeki lancar,
0: amin,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila sudah request satu lagu nih, masih dibuka ya tentunya di 580333 atau di 0811271111.

0: Dan nampaknya sudah ada yang bergabung lagi nih di Indonesia Banget. Langsung kita sapa saja. Indonesia Banget 100% Indonesia dengan siapa di mana?
1: Indonesia Banget, bangga musik Indonesia dengan ibuku yang ada di Kentungan.
0: Bu, pasti ditunggu sama Panji. Alhamdulillah bergabung. Kabar sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, Bu sehat. Gue baru ngeprito. Oh, ini Mas Panji. Lewat depan rumah.
0: Iyalah, pasti tiap hari lewat depan rumah.
1: Katanya tiap hari juga beli wedang rosé.
0: Iya, iya.
1: Kentungan.
0: Nje.
1: Kan di situ ada bakmi segala macam, ada bakmi, ada wedang rosé, terus apa lagi ya di situ ya?
0: Ada banyak di situ.
1: Banyak kok.
0: Ada banyak. Kalau favoritnya kan ini Bu, ini kan apa itu yang Bogor itu? Asam-asam ya, asam-asam manisan ya? Manisan ya?
1: Oh, manisan. Asinan Bogor.
0: Asinan Bogor, iya.
1: Kalau malam udah nggak ada, aku udah pulang.
0: Sih. Oh, udah pulang ya?
1: Tapi Mas Panji sudah kita lihat ya, asinan Bogor.
0: Udah ngeliat itu. Itu jam berapa sih, Bu? Hah? Jam berapa sih itu?
1: Jam, ya pokoknya kayaknya maghrib masih ada. Pokoknya bagaimana?
0: Maghrib masih ada ya?
1: Kalau masih ada ya sampai malam, sampai habis aja.
0: Ah, itu apa ini? Yang paling favoritnya apa itu? Pesannya?
1: Itu, yang ini, yang pakai cuka itu.
0: Apa?
1: Asinan Bogor yang pakai cuka, ada bengkoangnya, ada kecambahnya, ada timun, ada sawi.
0: Oh, yang cuka ya?
1: Jadi sawi asin, itu enak banget.
0: Oh iya, ya, nanti tak mampir aja deh.
1: Rada-rada dikasih ubi gitu loh, ubi mentah merah.
0: Oke deh.
1: Enak banget loh asinan kayak gitu. Udah pernah beli belum yang pakai cuka?
0: Belum, makanya saya penasaran. Enak. Itu kalau dari selatan kan kiri jalan ya?
1: Iya, kiri jalan.
0: Oke deh.
1: Belum pernah beli kok.
0: Belum, ya, makanya masih penasaran ini.
1: Nanti.
0: Coba deh nanti ngerasain ini favoritnya Bu E, enak nggak?
1: Tapi kalau orang Jawa mungkin ini nggak rada seneng kali ya.
0: Pedes nggak? Ada yang pedes?
1: Ya ini bagaimana kita mintanya. Kalau misalnya pengen pedes kayak sambel, tambahin sambel gitu loh.
0: Biasanya kalau beli berapa itu?
1: Seapa? Seini. 5 ribu.
0: 5 ribu? Iya?
1: 12.
0: 12. Oke deh.
1: 12 ribu asinan ini apa tuh namanya sayur, asinan buahnya 13 ribu.
0: Nanti deh pulang. Insya Allah nanti mampir enakan, beli.
1: Enakan yang sayur.
0: Enakan yang sayur ya. Aduh, saya kan gak suka sayur.
1: Seger gitu kuahnya, ya ampun, disuruh kuat gitu. Tapi karena Bu E sampai rumah tuh tak tambahin gula pasir lagi. Karena rada kurang manis.
0: Kurang gitu. Manis ya.
1: Sampai rumah tuh tambahin. Aduh, enak banget Mas Panji lewat. Gak kelihatan kalau udah makan asinan kayak gitu.
0: Ini biar kelihatan Bogor-Bogornya nanti saya.
1: Ya, ya nanti kalau mampir misalnya beli mampir ke tempat Bu E ya.
0: Insya Allah Bu E. Baik.
1: Nanti pengajian malam Jumat.
0: Nah, baik.
1: Sekarang kan hari Kamis tau.
0: Duh, nanti ditunggu takut
1: malam
0: saya.
1: Bu kalau pengajian.
0: Oke, Bu E mau request lagu apa?
1: Request lagu ini hati-hati.
0: Apa yang tiga yang tiga jok apa bukan ya,
1: tiga apa
0: yang kayak biasanya itu apa sih judulnya
1: si apa tuh
0: yang biasanya Bu E request tuh apa sih
1: yang ini
0: apa?
1: Si 6 artis JK
0: ya,
1: 6 artis Kekasih
0: 6 artis JK. Oke, baik. Monggo silakan salam-salamnya, Bu.
1: Itu tadi Pak Bagusan siapa?
0: Bu Satilah.
1: Bu E baru masuk ya nomor 2 ya?
0: Iya.
1: Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, sama siapa lagi ya? Mbak Christine, Mas Ipul. Terus siapa? Oh, Bu Lilis. Pak Beni juga, Pak Budi Santoso. Terus ini siapa lagi ya? Ini.
0: Intan.
1: Ini Bu Sri Jalan Mata. Dan semua Pak Rimbang.
0: Pak Rimbang. Tadi judulnya apa, Bu? Kekasih ya, oke, baik.
1: 6 artis jika, yeah. Itu lagunya bagus, itu Bu E senang.
0: Baik, sudah dipersiapkan.
1: Sudah ya, makasih ya.
0: Sami-sami Bu E, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, dua penelpon, kita beralih ke WhatsApp nih yang sudah masuk. Ada siapa nih? Ada Pak Budi Santoso. Assalamualaikum dari Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Puji, Mas Rianto, dan semua saja. Request lagu Jaga Selalu Hatimu. Selamat untuk Mas Panji Wojo. Terima kasih. Oke, nanti kita cariin ya judulnya ini ya. Nah, akhirnya dapat 3 lagu nih. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya. Requestan yang pertama tadi dari Bu Satilah. Minta lagunya Krisya yang Kisah Kasih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya, kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan populer hingga sekarang.

0: Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di Indonesia banget. Edisi hari Kamis ya, bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka ya di line telepon kami di 580333 dan juga di 0811271111. Dan tentunya kita akan ngobrolin jauh-jauh dari makanan. Sudah nih bergabung nih, langsung kita sapa saja. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Banda musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Kabar sehat, Bu Ali?
1: Sehat, di sana juga sehat pastinya.
0: Alhamdulillah. Aduh, ada si kecil itu, Bu Ali ya?
1: Nah, ini. Padahal saya sudah keluar kamar, Mas.
0: Rame kok, Bu Ali. Aduh.
1: Satu, bikin rame satu ini kan, Mas.
0: Bu Ali, nih kalau di Pamangkasan sendiri ini kayak apa ya, minuman lokal kayak dawet, terus wedang ronde gitu masih mudah ditemuin nggak sih?
1: Dawet jelas, Bang, saya sering beli. Kalau wedang ronde itu ada sih, cuman saya belum nyoba.
0: Belum nyoba?
1: Selama ini, selama 2 tahun lebih itu belum nyoba.
0: Harus cobain itu.
1: Saya malah suka minuman kekinian tuh loh.
0: Boba. Iya. Boba itu sebenarnya minuman atau makanan sih?
1: Kenapa?
0: Boba itu minuman atau makanan?
1: Minuman lah, ada bobanya gitu.
0: Iya kan, itu dikunyah.
1: Ya, oh
0: iya kan.
1: Iya, dicampur ke minuman. Kirain. Ya memang dikunyah, justru itu yang bikin sensasi.
0: Pakai gula merah ya pasti ya.
1: Iya, gula merah
0: saja. Kalau
1: ya, enggak boleh sering-sering, Bang.
0: Iya, enggak boleh. Ya, iya, gula, benar. Buat sesekali lah kalau pengen gitu ya.
1: Kenapa?
0: Buat sesekali kalau pengen gitu ya, Bu Ali.
1: Iya, kalau kepengen, tapi sebenarnya sering kepengen
0: sih. Iya, pengennya tiap hari.
1: Apalagi panas sekali. Karena saya anti anu loh, nggak minum air es, nggak minum dingin loh. Air putih hangat saya. Tapi kalau ketemu itu, yang penting saya pesennya jangan banyak-banyak esnya.
0: Gitu. Jangan banyak. Memang kalau esnya dikit gitu terus nggak dingin gitu, Pak Bu Ali.
1: Kenapa?
0: Kalau esnya dikit itu terus nggak dingin ya?
1: Enggak dingin.
0: Tapi kalau bubur kacang hijau gitu masih mudah ditemuin di Pamangkasan.
1: Itu kadang dicampur ketan hitam itu
0: Masih mudah ya ditemuin ya?
1: Mudah, banyak malah di sini.
0: Banyak ya.
1: Ini.
0: Waduh, berarti harus kurang nyobain wedang ronde aja sih kalau Bu Ali.
1: Iya, padahal sudah sama tetangga itu apa, ke akun itu di sini. Itu nanti kalau malam sore sampai malam itu buka di situ. Tapi sampai itu belum nyoba nyoba. Yang sering makan katanya malam.
0: Oke, deh Bu Ali, mau request lagu apa?
1: Lagunya apa di situ, Bang?
0: Di sini ada Mayang Sari, ada.
1: Mayang Sari apa?
0: Mayang Sarinya di sini Rasa Cintaku. Terus ada sama featuring ini ya. Oh, enggak sendiri. Saat Ini, terus Kau Pujaan Tiada Lagi.
1: Tiada lagi, aduh. Yang pertama aja deh tadi apa?
0: Rasa Cintaku ya.
1: Iya, salam gih.
0: Mau nggak silakan salam-salamnya, Bu Ali.
1: Salam untuk Ibu Fadila, Ibu Tuti, Ibu bukan Ibu Coach ya, Ibu Kaci, Ibu Ili, terus Pak Dini, Pak Saidu, Pak Widodo, Mbak Christine, apa lagi ya? Pak Hadi, Pak Puji, terus satu lagi ya, yang di mana ya? Aduh, ini Pak Hadi yang simpen di pantun.
0: Mas Ardi di Klaten.
1: Iya, yang di Klaten itu betul. Semuanya Mbak Mawar Kuning juga beserta juga Bang untuk bersatu dengan Bang Sabar Bani selalu pasti.
0: Terima kasih. Terima kasih, Mbak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kita buka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Dan tentunya sudah ada yang bergabung nih, langsung kita sapa. Indonesia banget, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan aku.
0: Bu Tuti, kabar sehat Bu Tuti?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sampun dahar Bu Tuti?
1: Saya sehat sejak Bu Tili ini.
0: Lah kemarin saya ada kabar ini dari wartawan Ipul, katanya habis memenangkan pertandingan lomba voli dengan mata ditutup katanya.
1: Bukan. Nyokot kerupuk.
0: Nek itu ya saya juga menang. Sak kerupuk, sak tali-tali ini tak anteni.
1: Si wartawan dari mana tuh itu?
0: Itu yang dari Jalan Wates.
1: Oh, si Wonderful itu.
0: Yes.
1: Wonderful udah masuk belum?
0: Belum ini ya. Oh, ya. Masih ditunggu ini. Lagi mungkin lagi keliling kayaknya.
1: Iya, udah keliling. Sudah sampai di Sleman ya, ora mampir nggonku
0: toh. Ini pelanggaran. Harusnya mampir gitu loh Mas Ipul. Wong saya tuh kan naik ke Sleman tuh juga bingung kok, mampir enggak yo.
1: Akhirnya enggak. Gampang kalau Ananda itu gampang ditebak.
0: Nah, lah jauh banget ya kalau di NTT itu harus naik kapal ya Bu eh.
1: Lah kan undang saya.
0: Oh iya. Ini ada niki nggih, apa yuyu kangkang nggih nyebrang laut nggih.
1: Oke, aku nak yuyu kangkang. Aku duduk kleteng kuning
0: kok. Kula kleteng abang.
1: Aku sing ijo. Apa ini?
0: Bu Tuti ini dalam. Nah, nek apa ya, makanan tapi juga minuman ini. Wedang ronde, dawet, bubur kacang ijo. Biasanya favoritnya apa ini? Yang mudah ditemuin juga nih di NTT.
1: Gampang. Burjo gampang. Wedang ronde tiap malam lewat.
0: Oh, ada yang keliling ya?
1: Ada.
0: Ting ting ting ting ting ting ting
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oh, pakai suara hurek gitu ya, lagu-lagu gitu. Enggak.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Ting ting ting aja ya.
1: Ting ting aja. Kan kita ada bakso, bukan ya pakai ting ting tapi lain.
0: Oh, bisa niteni berarti ya?
1: Bisa.
0: Oh, iya. Nek kerincing-kerincing napa?
1: Sate
0: bener.
1: Lewat di depan rumah itu, Mas. Jadi kalau Ananda mampir ke rumah, malam-malam jangan khawatir.
0: Ya.
1: Itu pada lewat itu.
0: Nah, saya nungguin yang pokoknya nek di situ masih ada suara tuk tuk tuk tuk gitu, saya mau.
1: Tuk tuk apa?
0: Nasi goreng.

0: Bu Tuti?
1: Enggak, kalau pagi enggak pernah pesan masakan.
0: Enggak ya. Magelangan?
1: Mending bikin sendiri.
0: Mending bikin sendiri.
1: Kalau bakmi.
0: Berarti nasi goreng ya?
1: Ya, nasi goreng juga bikin sendiri.
0: Terus pesennya gimana?
1: Lu juga enggak pesen.
0: Saya dulu kalau ada toh, kan ada masih ada nasi di rumah gitu, sisaan ya. Gitu. Terus saya pakai nasi dari rumah aja gitu.
1: Oh iya. Nah, kalau saya enggak ya kono sisaan.
0: Itu sisaan ya.
1: Kalau nasi goreng kan nasinya itu harus pero itu.
0: Inje.
1: Kalau saya di rumah kan enggak suka kalau pero itu. Lemes-lemes gitu itu.
0: Iya, yang empuk nggih.
1: Iya. Harus suwa kok, Mas.
0: Inje.
1: Terus ompiyong.
0: Lah. Nah, tapi kok kemarin lomba makan kerupuk kok menang, padahal kan kerupuknya kerupuk ini tuh toh, emplang niku toh.
1: Lah, kerupuknya melempem, Mak.
0: Baik. Untuk tim request lagu apa?
1: Yurinya itu kan.
0: Napa?
1: Yurinya.
0: Yurinya ya.
1: Mau ngarep menang ya, aku dibilehke kerupuk sik melempem.
0: Oh. Nih. Ya. Alat nopo. Nggih, ajeng request lagu napa, Bu Tuti?
1: Tahun berapa toh, Mas?
0: 90-an, 2000-an.
1: Oh, 2000. 2000 itu si siapa?
0: Sinten?
1: Itu loh, misalnya aku lama enggak pernah minta.
0: Kenapa? Westlife.
1: Apa, Mas?
0: Westlife.
1: Ya, Yana Yulio masuk enggak?
0: Yana Yulio masuk. Yana Yulionya di sini yang sudah siap. Wah, ini pasti yang lagu-lagu terpuruk ya.
1: Apa?
0: Lepaskanlah.
1: Mau aku.
0: ini. Cinta tak pernah berubah.
1: Terus?
0: Harus. Emosi jiwa Yana Yulio featuring Lita Zain.
1: Jangan. Yang apa? Ijen wae.
0: Oh, yang ini. Cinta tak pernah berdusta. Wah, ini cocok ini kayak saya.
1: Aduh. Ya lebih. Jangan. Selamanya cinta gak ada.
0: Selamanya cinta di sini sudah siap juga.
1: Lainnya masih ada.
0: Lainnya ada kehadiran, ada ku cinta, arti cinta, sama yang terakhir satu keinginan.
1: Wow, enak cuma terkabeh biar.
0: Ya lepaskanlah aja ya.
1: Eh, betul kok ya. Kalau muter kabeh malah dilepaskan. Selamanya cinta.
0: Selamanya cinta, baik.
1: Mau kasih 1, Mas.
0: Nggih, baik. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Itu tadi Bu Ali ya.
0: Nggih.
1: Bu Ali itu tadi Mas Panji bilang apa? Bubar ya, Pak Mas.
0: Kenapa?
1: Yang minuman nganggo babang.
0: Boba.
1: Apa itu?
0: Boba dereng pernah moten niku kaya napa nggih? Susu kalian dikasih gula aren, terus ada bobanya itu dari kokoa napa nggih?
1: Wes aku dengar yang baru gini.
0: Ah, dirasain itu.
1: Dari mana itu aslinya?
0: Aslinya kalau enggak salah dari mana ya? Manding napa Pleret nggih. Mboten. Saking
1: pokoknya dari Jogja saja.
0: Mboten. Saking Cina napa nggih?
1: Oh ya,
0: suara Pak Rono wae. Nah, nggih. Kula nggih mau diajak.
1: Diajak ya.
0: Nggih.
1: Bantu Ibu bawa.
0: Nggih, kula men pakete radi mirah kula ten masuk ten koper mawon.
1: Aku kapotan.
0: Nggih, pun.
1: Gitu, salam, Mas.
0: Nggih.
1: Tadi Bu Ali ada wonderful kalau Mas.
0: Nggih.
1: Mas Andi. Mas Widodo, Pak Budi Santoso. Pak Adi yang di Pundong.
0: Nggih, Pak Adi Pundong dereng nggih.
1: Nggih, mangko nek mlebu terus Mbak Jati ya.
0: Nggih.
1: Mbak Jati, Pak Puji Srahito, Pak Kuning, terus Mbak Lilis, Bu Yayu.
0: Nggih.
1: Mbak Ernest tuh di Temanggung kok, Mas.
0: Nggih.
1: Mbak Ernest, kemarin tuh aku kok ya lingkung ngaturi lah Mbak Ernest sih. Mbak Soko Esther.
0: Mbak Ernest Rahayu saking teman.
1: Aku lali ya Mbak Esther.
0: Sudah hadir Bu Lilis sama Mbak Ernest ini di WA.
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Salam untuk beliau. Terus ada Bu Umi yang di Seranda.
0: Nggih.
1: Pak itu Romo Nartoin. Dan semuanya.
0: Baik.
1: Untuk Mas Panji.
0: Nggih.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya Mas ya.
0: Sami-sami.

Bu Tuti. Oke, baik pendengar ya. Ditahan dulu yang nelpon nih, kita beralih ke WhatsApp nih, sudah masuk juga banyak ini belum terbaca ini. Dari Mbak Christine, selamat sore Mas Panji. Mbak Christine dari Sorogone nih, minta diputarkan lagunya Titip Rindu buat Ayah dari Ebit Gade. Oke, nanti dicarikan ya. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, terus Bu Satila, Bu Nani, Bu Maria, Bu Sukaisi, Pak Beni, Pak Yuliarto, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Bujri Grahito, Mbah Mus, terus Mbak Ernest Rahayu, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Ardi, dan semuanya saja. Buat Mas Panji selalu diberikan kesehatan, terima kasih, amin, sama-sama. Apa nih? Oh, Mbak Christine, tambah salam buat Onje. Baik, oke deh, sudah dapat 3 lagu. Mungkin kita akan langsung putarkan tadi Yana Yulio dulu atau Mayang Sari. Oh, Mayang Sari dulu ya, tadi requestannya dari Bu Ali ya. Kita langsung putarkan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Kayaknya ini di terakhir atau enggak ya? Tapi kita bacain dulu ini yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ini ada Bu Lilis Kemendaman ya. Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget. Bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Satila, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu. Dan minta tolong untuk diputarkan Mayang Sari. Tadi udah ya, udah diputarkan untuk Mayang Sari gitu ya. Tapi nanti Panji cariin yang masih cewek gitu. Ada Mbak Novi nih. Hai Mbak Novi, salam buat Bu Mawar Kuning J, sehat selalu. Terus ada Mbak Ernest juga, ini Indonesia banget, banggain musik Indonesia. Siang Mas Panji, selamat siang, apa kabar? Baik alhamdulillah, salam sehat selalu. Sama-sama. Dari pendengar yang paling awet di Pro 1 J, dari Mbak Ernest Intan Rahayu di Temanggung, hadir kirim salam buat Pak Puji Grahito, Pak John, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Ahmad Fauzi, terus Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Teguh, Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Nani, Bu Ali, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Maria Sukarsi, dan semuanya saja. Terima kasih sama-sama. Lagunya Cinta Terlarang The Virgin. Cinta Terlarang The Virgin. Oke, nanti dicarikan ya. Temanggung. Minumannya kalau di tempat saya yang ada cendol dawet, nah kayak lagu ya, dan masih banyak yang lainnya sama favorit juga di sini. Jadi masih banyak banget ya minuman-minuman lokal begitu ya yang masih tersaji di kota kita tercinta nih, di Jogja nih. Ada dawet, ada wedang ronde, ada es doger juga ada sih itu, terus bajigur gitu. Tapi favoritnya karena memang akhir-akhir ini ya banyak yang terserang radang, flu, batuk gitu, emang wedang ronde menjadi pilihan favorit ya, karena itu ada jahenya. Terus ada camilannya, ada kacang yang di apa sih bahasanya, digoreng gitu, digongso gitu ya, agak gosong gitu ya. Nah itu bikin enak itu. Terus ada mochinya, terus ada apa sih, kolang-kaling namanya ya, kolang-kaling kalau enggak agar-agar gitu. Favorit sekali itu. Oke, baik, dan tentunya masih menunggu ya di Indonesia banget edisi hari Kamis bersama saya ya. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu sambil menunggu yang hadir nih ya. Tapi Panji dari tadi belum request juga nih, pengen banget dengerin suara lagunya Afgan ini. Udah lama banget. Nanti diputerin buat requestan pendengar setelah yang lagunya Afgan, Panas Marah.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Panji berpamitan di Jogja siang hari ini ya. Tentunya saat lagi pendengar akan ditemani oleh rekan saya nih, Dina Febrina, yang sudah siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional diantarkan oleh rekan Binda Umar.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
3: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
4: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
5: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
4: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
5: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
4: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
5: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
6: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
5: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
6: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
5: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
6: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
5: Baik, sama-sama.
3: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astecita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astecita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini

0: seperti itu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya, aja di dalam
0: ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri, tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu, karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi, atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar lah ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk

0: padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Amas Syakir.
1: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
0: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih, Mbak. Anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai, atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
0: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati. Namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu Desa Wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
3: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cendramata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan hari ini merupakan produksi dari RRI Semarang. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPRD Kabupaten Bantul menyoroti perubahan desil karena berdampak pada bantuan sosial ke masyarakat. Kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Saya, Nadira Isi, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Kita awali berita pertama. DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Harapan kami perubahan berkaitan dengan desil ini tidak serta membuat warga yang seharusnya mendapat menjadi tidak.
2: Polemik perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab perubahan angka tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai, meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemutakhiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ia menegaskan, proses verifikasi dan pencocokan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil penetapan desil oleh BPS perlu mengajukan sanggahan salah satunya lewat pemerintah kelurahan.
1: Dan ini kita harus cross-check betul, jangan sampai kemudian bantuan-bantuan berupa PKH, PIP, dan kemudian bantuan-bantuan lain non-tunai itu kemudian tidak bisa tepat sasaran. Atau kemudian data yang ada itu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Penyanggahan desil ini pintu masuk utamanya ada di kelurahan melalui SPKS NG, Next Generation. Bahasanya itu aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang kemudian dioperatori oleh operatornya di tiap-tiap kelurahan.
2: Selain berdampak pada penerimaan bansos, perubahan desil juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan. Heri menekankan agar peristiwa yang terjadi di Kota Yogyakarta beberapa hari lalu tidak melanda Kabupaten Bantul.
1: Tapi dalam rangka kemarin pernah kita sampaikan ketika kita dalam pemutakhiran data itu pernah kalau yang sekarang terjadi di kota, itu kan ada yang sekarang tidak BPJS-nya, kan kemudian beralih ada sekitar 10 ribu atau berapa, itu sebenarnya sudah terjadi di Bantul 2 atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Bantul, begitu ada permasalahan seperti itu, segera koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kemudian kita dapat ganti.
2: Lebih lanjut, DPRD Bantul juga mendukung upaya Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat. Selain itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Sementara itu, Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Berita hadir bersama reporter Dian Parwanto.
3: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
5: Sama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa, siap gitu fit. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas. supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
4: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
6: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
4: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
7: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
4: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Treni Tania melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap Heni Yulianingsi mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya kegiatan MPLS dimulai pada Selasa yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional sekolah rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
9: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan roadshow, ya Pak Kadis, roadshow di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri nanti kami hanya menggunakan gedung sekolah, yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan, walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa namun masih dalam tahap finishing gitu, Pak. Perbaikan sedikit karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari 1 kelas SD, kemudian 4 kelas SMP dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
8: Dalam Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional sekolah rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
10: Jadi sekolah dinas untuk mendukung semua hal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, ya, bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu. Ya. Karena ini kan ada, istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini yang gitu. Jadi sudah, dan kita memang sudah sebenarnya sudah koordinasi dengan apa, dengan tim PLH juga koordinasi bagaimana membuat sistem apa, safe.
8: Sekolah rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebijakan penurunan retribusi di 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapat penolakan dari pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko mengatakan, penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Menurut Gesang, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, serta perwakilan pedagang pasar rakyat. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian, tarif tersebut turun menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulan. Dia menjelaskan besaran kewajiban retribusi setiap pedagang dihitung berdasarkan luas kios atau bangunan yang ditempati, dikalikan dengan tarif retribusi per meter persegi.
12: Setelah dilakukan kajian memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif. Tidak flat turunnya misalkan 50%.
11: Gesang melanjutkan, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Sebelum tarif disesuaikan, terdapat pedagang yang membayar penuh, membayar sebagian, bahkan tidak membayar sesuai ketentuan karena menilai tarif sebelumnya terlalu tinggi. Pemkab Banyumas berharap penyesuaian tarif retribusi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi pedagang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman. Berikut laporan Joko Putra.
13: Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak.
14: Fenomena kemarau dan ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman dan mengalami surplus 7.000 ton hingga Oktober nanti. Dikatakan Suyanta juga guna mengatasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian akibat kekeringan, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan 73 unit sumur dalam yang disebar di sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Klego dan Karanggede. Saat ini pengerjaannya telah terrealisasi hampir 60% dan terbukti berhasil mengairi sawah-sawah warga.
15: Sehingga harapan kami dengan 73 sumur ini kita bisa paling tidak satu sumur itu bisa mengaliri antara 7-10 hektar. Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak. Tetapi kemarin kita ada serangan hama penyakit itu memang berkurang sampai 3% panen kita itu. Antisipasi kita yaitu ada RGIT, ada sumur dalam, terus ada kropio antikus dan lain sebagainya untuk antisipasi tetap adanya panen di musim kemarau ini. Dan perhitungan kami itu untuk mencukupi kebutuhan pangan di Boyolali kita masih surplus sekitar 7.000 ton.
14: Selain program sumur dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT dan gerakan pembasmian hama seperti gropiokan tikus juga terus digalakan. Program bantuan sumur dalam yang dianggarkan sekitar Rp110 juta hingga Rp150 juta per unit ini ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga nantinya lahan sawah yang sebelumnya hanya panen sekali dalam setahun bisa menggenjot produksi hingga 3 kali panen. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Suyanta, dirinya turut menyarankan petani saat musim kemarau sementara bisa beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air, guna menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
15: Harapan kami, wah kalau bisa jangan padi, ya. Nanti karena untuk musim ini ya, yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi yang kira-kira airnya tidak mencukupi, ya jangan memaksakan untuk padi. Bisa jagung, bisa kacang, yang penting pangan dulu lah. Kan di Boyolali banyak penghasil jagung, kacang tanah, kedelai sedikit. Harapan kami ke arah jagung juga, biar pangan kita juga tercukupi.
14: Di Sepertan Boyolali saat ini juga tengah melakukan pendataan perincian daerah-daerah kekeringan. Pihaknya optimistis dengan kombinasi bantuan sumur dalam pemerintah pusat, APBD, sumur swadaya masyarakat, serta pola tanam yang tepat, krisis pangan akibat kemarau panjang dapat terhindarkan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Setiawati, terus mengingatkan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin sebagai upaya pencegahan yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah. Berikut berita Sofia Asega.
16: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
17: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai vektor tetap aktif sepanjang tahun baik musim hujan maupun kemarau.
16: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
17: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala, melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
16: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi dengue ini pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan, itu ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
17: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan OTT. Sasarannya pemerintah desa, sekolah, dan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pati. Berikut laporan selengkapnya.
18: Oke, jadi sebagai pengamanan dari KPK, peristiwa operasi tangkap tangan di Pati mendorong Inspektur Daerah memperkuat pendidikan anti korupsi bagi pemerintah desa. Kegiatan tersebut digelar di ruang pesantren Inspektur Daerah Pati Selasa 1 September 2026 siang. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko menegaskan momentum OTT dimanfaatkan untuk menyasar pemerintah desa. Ia menyebut anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati sebagai peserta pertama. Program serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan lain di Pati hingga November 2026.
19: Dari para desa, BPD, kemudian tim pelaksana kegiatan, kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggelorakan gerakan anti korupsi yang mana kemarin di 2026 kita ada peristiwa OTT ya, semoga menjadi apa itu titik tolak awalan untuk kita bareng-bareng membangun kesadaran anti korupsi.
18: Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso menyoroti pentingnya tata kelola bantuan desa dibenahi sesuai aturan.
20: Alokasi yang selama ini dialokasikan ke desa-desa itu memang perlu kita benahi, mana-mana yang sekiranya perlu untuk dibenahi, dievaluasi agar sesuai, semua sesuai dengan.
18: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko berharap desa semakin sadar aturan sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan secara nyata. Ia menegaskan desa anti korupsi harus menjadi acuan tata kelola bagi desa lainnya di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program pengembangan budidaya ikan. Program sebagai antisipasi saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
21: Kalau ada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya.
22: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan strategi agar penghasilan nelayan tetap berjalan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Salah satunya adalah melalui pengembangan perikanan perkotaan atau Semarang Urban Fishery atau yang disebut Sunfish. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan. Sunarto beberapa waktu lalu menjelaskan budidaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas menggunakan berbagai metode seperti kolam terpal maupun sistem bioflok. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi nelayan ketika memasuki periode tertentu saat aktivitas melaut terkendala kondisi cuaca, sehingga roda ekonomi keluarga nelayan tetap dapat berjalan.
21: Kalau ada bulan-bulan tertentu, utamanya di daratan kemarin ya, itu menjadi evaluasi, ternyata teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Nah, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish, Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan. Nah ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga.
22: Sunarto menerangkan Dinas Perikanan Kota Semarang juga mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai oleh nelayan adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba, bahkan terjadi cuaca ekstrim.
23: Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, yang perlu diwaspadai nelayan adalah perubahan atau tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim yang secara tiba-tiba sehingga tidak bisa persiapan. Untuk itu kami dari BMKG menghimbau kepada para nelayan agar sebelum melaut untuk mendapatkan informasi dari BMKG sehingga saat melaut bisa mengetahui kondisi yang ada.
22: Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan pemanfaatan aplikasi Inawis milik BMKG selain dapat memantau cuaca juga dapat memantau keberadaan ikan

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur, namun gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Lagun, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola sebenarnya ada beberapa titik mata air, itu mata air sedang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outdoor, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pendengar, apa yang menjadi mimpi ataupun cita-cita Anda? Nah, semoga juga melalui upaya yang keras, konsisten, maka harapan ataupun cita-cita tersebut akan bisa terwujud ya, seperti juga mimpi yang ingin dikejar. Tetapi tentunya juga menjadi satu keprihatinan ketika ada 5 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dan 1 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit saat menyampaikan aspirasi di Simpang Jenderal Sudirman Gondokusuman, Yogyakarta pada Selasa 1 September 2026. Direktur Kemahasiswaan UGM Hempri Soyatnya juga menyampaikan peristiwa yang bermula ketika mahasiswa yang tergabung dalam masa aksi damai Cik Ditiro mulanya berkumpul di Wisma Kagama sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana masa kemudian bergerak menuju perempatan Gramedia untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Beliau menyampaikan aksi pada awalnya berlangsung secara damai dan kondusif, tanpa adanya provokasi. Situasi kemudian sempat memanas sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah muncul provokasi. Meski terjadi sedikit kekacauan, kondisi kembali normal di sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan situasi kembali memanas beberapa jam kemudian hingga masa aksi dipukul mundur sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Emri menambahkan sejumlah mahasiswa mengalami memar, kemudian sesak napas, serta luka yang diduga akibat pukulan, tendangan, dan bentuk kekerasan lainnya. Bentuk tersebut dikhawatirkan akan menjadi trauma terhadap mahasiswa. Dan 5 mahasiswa UGM yang mengalami luka dalam aksi tersebut telah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pantai Ratih.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mani Anda nih pendengar, aku Anita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan semoga juga menjadikan suasana sore yang tetap semangat, tetap bahagia. Apalagi juga kalau di sore hari Anda yang mungkin terbiasa untuk minum kopi.

bahwa efek kopi atau minum teh pada gigi juga saling berkaitan. Apalagi kalau dikonsumsi secara berlebihan setiap harinya. Dan ini bisa merusak gigi. Dampak sering mengkonsumsi kopi atau teh pada gigi memang bisa menyebabkan gigi tampak lebih kekuningan atau berwarna coklat karena ada kandungan tanin. Ini bisa mengikis lapisan pelindung gigi atau lapisan enamel. Senyawa ini mudah sekali menempel pada gigi. Menurut Erla, apabila tanin menetap pada gigi, maka lama-lama akan mengubah warna gigi. Apalagi jika rutin minum kopi, maka gigi akan mudah mengalami kekuningan, terutama bagi penyuka kopi ini. Kafein ini juga bisa berdampak biasanya mengurangi produksi air liur, sehingga akan membuat mulut gampang kering dan bakteri penyebab bau mulut akan bisa berkembang. Nah, tentunya juga bisa mengkonsumsi kopi atau teh ini dengan porsi yang seimbang. Oke, baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa azan maghrib pada hari ini pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jogja Istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib hari ini pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan satu kalimat bijak berikut.
1: Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk." "Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, dan semoga juga menjadikan suasana sore yang bersemangat juga untuk Anda dan keluarga ya. Dan baik pendengar, semoga untuk kesempatan kali ini menjadi suasana yang bahagia, apalagi mungkin untuk Anda yang sudah akhir pekan begitu ya atau ya yang besok mungkin work from home. Nah, semoga tetap menjadikan hari yang bersemangat juga untuk Anda. Tidak ada salahnya juga menggunakan momen di sore hari ini dengan berolahraga. Dan salah satu yang mungkin menjadi pilihan Anda adalah dance. Dance ini ternyata menjadi alternatif olahraga yang digemari oleh anak muda nih pendengar. Ada sebanyak 7 kelompok tari dari berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk Kebolehan menampilkan kolaborasi tari tradisional dan tari kontemporer di kawasan Candi Prambanan. Ketujuh kelompok tersebut yang berkompetisi pada ajang Komik Herbal Poltek Dance Fest 2026, tepatnya pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Event tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan minat olahraga pada anak muda dengan cara yang mudah dan menyenangkan, sekaligus turut melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengkolaborasikan antara tari tradisional dan juga tari kontemporer. Head of OTC Women Health and Nature Wellness kategori Kalbe Consumer Health, Andri Wahyudi juga menyampaikan bahwa kompetisi dance menjadi ruang bagi anak muda menunjukkan karakter serta mengembangkan kreativitas. Dan menurutnya peserta kompetisi tidak hanya datang untuk bertanding, namun turut membawa cerita, budaya, gaya, dan keberanian untuk menunjukkan identitas di panggung nasional. Andri mengatakan antusias generasi muda dalam mengembari tari sebagai bentuk olahraga terbit.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir Paint My Love, My Girls, Curug, yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, ternyata juga untuk informasi dari Pukat UGM yang menyoroti potensi korupsi melalui jalur mandiri perguruan tinggi. Nah pendengar, perguruan tinggi yang berpotensi menjadi area rawan praktek korupsi dan salah satunya melalui skema penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang melibatkan oknum akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sekaligus Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Hasrul Halili, yang menyampaikan bahwa penataan sistem mitigasi yang ketat di lingkungan kampus sangat mendesak untuk diterapkan. Dan yang harus dipikirkan saat ini, bagaimana memastikan agar pihak akademisi dan perguruan tinggi memiliki sistem mitigasi pencegahan yang bisa mengurangi praktek-praktek korupsi tersebut. Hasrul menyampaikan bahwa berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, modus korupsi di perguruan tinggi kerap memanfaatkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selain itu, laman KPK juga mencatat 3 area utama di perguruan tinggi yang paling rentan terhadap praktek korupsi, yaitu area publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat, area pengadaan barang dan jasa, serta area pengelolaan keuangan. Baik, bersama Pro 1 yang hadir kali ini, temani kebersamaan Anda, Trismati.

0: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.
1: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

0: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Oke, baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Dan nanti rekan saya Rifa Hanafi akan temani Anda dalam Jogja malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: Прошлого года свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, pertama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas melalui 3 dekade, ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang, ya. Ya, 3 dekade kita bebas, ya. Di tahun 2002 masuk, ya. Dan masalah langsung di tahun itu sudah nampak, ya. Yang akibat penyakit itu masuk, ya. Masuk, kurang lebih sekitar 9 triliun, gitu, ya. Ya, kalau kita total sampai sekarang itu barang-barang sudah ada itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan. Gitu. Ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga kan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

0: skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di Tunggal Putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kemarin, saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
0: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rasulillah mabahat pendir setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Pertama dan yang utama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur. Malam hari ini kembali hadir di program Tasin Tilawal Quran. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711 911. Akan disimak oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberdi Melati Sleman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat Mas Hanafi.
0: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih
1: juga yang di RRI ya.
0: Ya Ustazah. Baik, kami persilakan untuk menyapa para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Ustazah.
1: Baik Mas Hanafi, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah pada malam hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam keadaan sehat dan masih bisa melanjutkan bacaan belajar kita di surah Shad ya Mas Hanafi ya. Surah Shad ayat ke-24 di Mushaf Kepala Indonesia itu di halaman 454. Selawat dan salam semoga tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua tergolong menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk makhluk malam hari ini silahkan dibuka Qurannya di halaman 454. Di ayat 24 surat Sode. Langsung ke pendengar saja ya Mas Nafi ya.
0: Baik Ustaz, kita sapa di 580333. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Bunda Sri, kabarnya sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Asanawi sehat, kebarat sehat, Ustazah ya keluarganya pun sehat, semua yang pendengar sehat semuanya, bisa menindakkan kepada Ustazah.
0: Cih, monggo Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan MC-nya yang solehah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dan ya. 24 Bunda.
2: 24, oh ye, 24 itu pola.
0: Gih, leres.
2: Leres, ye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Qala laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Wa inna kathiran minal khulafa illa yabghi ba'duhum illa ba'd li la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu shalihati wa qalilum وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَنْ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ استغفر ربه وخر راكيا وأناب فغفرنا له ذلك وإنك له عندنا لزلفى وحسن مآب. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bunda Sri membacakan satu ayat ya Ustazah Anji.
1: Dua.
0: Kami persilakan untuk
1: dua ayat.
0: Dua ayat ya. Para pendengar Persatu RRI Yogyakarta untuk bergabung di kesempatan malam hari ini kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi.
0: Ya, Bunda Sri, Bunda Yayu, Bunda Sri Rahayu.
3: Bergabung.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Bunda.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi juga Ustazah Ami dan pendengar Pro 1 semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Surat As-Saff kan ya?
0: Shot, ya.
3: Sudah sampai ayat berapa sih?
0: 26.
3: Sekarang 26.
0: Sekarang 27 ya, Ustazah?
1: 26.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Monggo, Ibu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الكتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

0: كفروا من الناس أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Sadaqallahul Azim. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bunda Sri Rahayu yang membacakan 3 ayat ya Ustaz Anje. Ayat ini
2: sampai 26 sampai 28.
1: Anje. Kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawal Quran. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'anafi, penyaku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Ji, sehat bunda kabarnya?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, binaringan sehat, mugi panjenengan dengan sekeluarga. Nah, Ustazah Ani sekeluarga kru RRI serta pendengar setia juga peserta belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, binaringan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustazah An yang solihah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, monggo Ibu Siti.
3: Ini Simbah Uti Siti, sebelumnya mau tanya dulu ayat 29. Ayat yang ke-30 itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Ini yang mau saya tanyakan depannya ini. Ini ab pakai ba mati. Terus ini dalnya juga mati, ada tanda kolam. Ini saya nanti mohon dijelaskan, tapi saya tak belajar rumien deh, Nak Ustazah.
2: Oh, monggo Ibu.
3: Ayat 29 sampai ayat yang ke-30, insya Allah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
2: Baik, tiga penelpon sudah bergabung, Ustazah. Kami persilakan untuk mengkoreksinya, Ustazah. Monggo.
1: Ya, baik, untuk pertama tadi Ibu Sri ya. Ibu Sri tadi membacakan dua ayat, tapi panjang, yang ayat 24 ya. Ibu Sri tadi agak terjeda-jeda juga bacaannya ya. Kemudian di dengungnya itu tadi ada sedikit panjang gitu ya. Contohnya di wa inna katsiran minal ya, itu wa inna katsiran si rom, jadi bukan langsung rom tapi rom gitu. Misalnya contohnya ya, jadi tadi ada yang sedikit dipanjangkan tapi ada juga yang sudah pas gitu ya. Kemudian di huruf ghain ya, fastaghfara sama bawahnya juga ada faghfarona. Nah, itu juga ada huruf ghain ya. Huruf ghainnya nanti bisa dilatih ya Bu ya. Sedikit kurang pas makhrajnya nggih. Kemudian di wa kharraki'an wa anab, di situ ro-nya yang pertama itu pendek, ro kedua panjang. Tapi di situ tadi ro yang pertama itu dipanjangkan, ya. Itu aja. Selebihnya sudah bagus, alhamdulillah. Kemudian untuk Ibu Zazu, ya. Untuk Ibu Zazu tadi panjang dua harokatnya itu ada yang sedikit kepanjangan, ya. Lebih dari dua harokat, ya. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa tempat saja tadi. Kemudian untuk yang Siti, tadi koreksiannya di yang ditanyakan tadi ya, ni'mal 'abd, bukan 'abd ya, bukan ni'mal 'abd tapi ni'mal 'abd itu ya. Jadi baknya dipantulkan, dalnya juga dipantulkan karena sama-sama punya sifat ol-olah. 'Abd, 'abd itu bukan 'abd ya. Itu selebihnya sudah bagus tadi ya. Terus untuk pertanyaannya tadi di kata ni'mal 'abd itu ada qaf lam atau waqfu aula ya. Jadi berhenti atau waqaf itu lebih utama. Meskipun boleh diteruskan, boleh diwaqafkan. Tapi yang lebih utama itu diwaqafkan atau diberhentikan, situ berhenti gitu ya. Itu aja untuk Bu si Ibu yang Uti ya. Pertanyaan sudah kami jawab dan bacanya juga sudah kami koreksi.
2: Terima kasih Ustazah. Kita terima telepon kembali Ustazah. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Sri mau tambah.
2: Monggo Bunda.
3: Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Ustazah. Ayat 33 itu kan ada mulai rudduha alai ya atau alai. Rudduha alai. Atau alai ya.
1: Itu saja pertanyaannya langsung pertanyaan. Dijawab.
3: Langsung
1: saya jawab dulu.
3: Alai ya.
1: Langsung saya jawab dulu nggih. Oh nggih. Itu alai, bukan apa Bu, tapi bendinya alai. L-I-Z, lai.
3: Saya mulai dari ayat 31.
1: Iya.
3: Terus. Ya alai. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaurid alaihi bil asyik safin Istaurid alaihi bil asyik safinatul diyaj. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab hatta tawarat bil hijab rudduha alai fatofiqo amat fatofiqo mas'han jiduqi wal a'na sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Membayakan ayat 30 hingga
1: 33, Mas.
2: 33, nje. Kami persilakan untuk mengkoreksinya, Ustazah.
1: Oke. Jadi 31 tadi, Mas, bacanya nge, 31 sampai 33.
2: Nje.
1: Untuk Ibu Sri tadi di kata ul-uriyobo dalnya itu mantul ya, seharusnya huruf dal itu tidak mantul. Tadi id-uriyobo, id, itu seharusnya id-uriyobo gitu, okay. Kemudian tadi di bil-ashi yang pertama itu a-nya sedikit dipanjangkan, tapi alhamdulillah ketika diulangi untuk ketiga kalinya sudah benar, okay. Kemudian yang jiyad tadi juga dibaca biyad apa-apa gitu tadi. Tapi sudah diulangi lagi, alhamdulillah bacaannya sudah benar ya. Selanjutnya di hatta jawa rot. Nah rot, ibu tadi pertama rot gitu. Jadi kayak ada kol-kolah gitu ya. Hatta jawa rot bil hijab. Itu tadi soalnya kan. Hatta jawa rot bil hijab. Tapi terakhir tadi kita ulang, alhamdulillah sudah bagus huruf taknya, ya. Kemudian yang ditanyakan tadi di tudduha alai sudah bagus ketika berhenti, ya. Itu saja. Terus sama sedikit agak terjeda-jeda, maksudnya kayak ada putus-putusnya gitu ya. Nanti bisa dilatih lagi biar pesannya itu tidak ada putus-putusnya gitu ya. Jadi lebih halus lagi gitu ya. Mungkin saja masukkan untuk Ibu Sri, sepertinya alhamdulillah sudah bagus.
2: Baik, terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga malam hari ini semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan fitini wa dunia wal akhirah, Ustazah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Ustazah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mas Hanafi, sama-sama Mas Hanafi. Ye. Ye, baik Ustazah. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Tahsin Tilawal Quran malam hari ini. Dan juga semoga kita bisa diberikan pertolongan melalui Al-Quran ini di Yaumul Qiyamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 3 September 2026 dengan judul Setelah Sekolah Perkenalan Kawan Sekelas RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
1: Tung tung tung tung tung.
2: Power!
1: Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?
4: Setelah sekolah dari Sorcer 26.
1: Ya Allah, panas banget sih. Ini pintu juga gak kebuka. Semoga hari ini berjalan lancar deh, biar jadi ladang rezeki.
5: Eh mbak, sorry aja nih. Kok yuk lama banget bukanya?
1: Eh iya Neng, bentar ya. Kok kayaknya kamu cantik banget. Kamu les di sini ya?
5: Of course. Eh, kok yuk lama banget bukanya sih?
6: Eh Naura, what's taking you so long?
1: Mereka kok mirip ya, janjian kembar. Tapi kok songong banget. Semoga bukan jadi anak murid gua deh. Eh iya bentar ya, ini udah kebuka kok.
5: Eh no, ayo masuklah. You go first Yul, ayo ke kamar mandi dulu ya.
1: Tung tung tung tung tung.
4: Ini setelah sekolah.
5: Ih, ini tempat les apaan sih? Kok kayak gini banget? Ih, kenapa sih Papi Ayah yang ngedaftarin Ayah di sini?
7: Ih, tempat lesnya bagus banget. Wah, worth it juga, Mama. Daftarin aku di sini.
1: Eh, itu siapa? Kok kayak ribet banget?
7: Hai, kamu siapa? Aku DJ Kenny.
6: Ew, apa sih? Nama Ayah DJ Yola.
0: Oh.
5: Ih, Papi kok gak mikir ya ngelesin Ai sama Yola di tempat kayak gini? Udah kumuh, jelek lagi. Eh, tapi ada yang dagang sih. Ih, ganteng banget.
8: Duh, banyak bener baster yang bawaan ini mau ke tempat les. Tapi alhamdulillah ya Allah bisa les di sini pakai beasiswa sambil ngebantu-bantu bunda. Eh, ada yang lewat tuh. Halo kak, nih beli baster yang gue dong.
5: What? Baster yang? Sorry ya, Ai mau kamar mandi dulu.
8: Idih, kaya-kaya sama bener lagi, mana pelit.
6: Duh, pusing banget sih dari tadi. Belajar gak berhenti-berhenti, pengen makan. Tadi kayaknya Kenny juga nitip deh. Jajan apa ya? Eh, itu ada tukang basreng. Kesana ah.
7: Jema mau juga basrengnya. Eh, lo tau gak sih, tadi gue ketemu sama anak mami papi.
6: Yang mana sih, kok gue kayaknya belum ngeliat.
7: Itu anak baru mereka.
6: Eh, udah dulu. Pokoknya kita beli basreng dulu, terus kita ceritanya sambil makan basreng aja. Ini
8: bener,
6: ada
8: kak, emang makan basreng itu sambil cerita enak banget. Wow.
7: Ih, sokap banget. Tapi ada rasa apa aja?
8: Coba beli dulu. Ini tuh cuma 5 ribuan, rasanya ada pedas, balado, matcha, bolognese, terus juga ada jagung bakar, jagung manis, coklat. Banyak banget ya pokoknya.
7: Matcha?
8: Matcha ada.
6: Kok aneh ya, Mas?
8: Ini karena inovasi.
7: Oh, gitu. Inovasi baru ceritanya.
8: Inovasi baru.
6: Oh, ya udah deh.
7: Terus kita balik kelas aja.
8: Mau 5 ya?
7: Balik kelas aja.
8: Balik.
6: Eh tapi beli aja deh, gue pengen nyemil banget. Mas mau sih mas beli, sekalian minta nomor teleponnya buat pesen basreng.
8: Bukan buat ngechat saya.
6: Enggak, malas ngapain.
8: Mau berapa?
6: 2 aja deh boleh.
8: Yang 10 ribu ya.
6: Oke.
8: Oke.
6: Eh mas, nomor handphonenya belum loh.
8: Gak bisa, HP saya lagi rusak.
7: Eh ada Kenny sama Jema. Kebetulan nih gue mau cerita, gue habis beli PC-nya heart to heart. Oh my god. Hai Jema, Kenny, tau gak sih gue habis beli PC terbaru dari heart to heart. Pokoknya gue seneng banget. Rasanya tuh kayak di mimpi, kayak di awan. Gue pengen banget ngeliatin Yeon konser. Kapan ya gue bisa ngeliatin mereka konser?
8: Mau bahas ring.
7: Ada rasa apa aja mas? Ada rasa pelangi atau rasa heart to heart atau rasa BTS?
8: Udah mbak, banyak rasanya, udah beli aja nih sekarang ya.
7: Yaudah saya beli 5 ya.
8: 10 deh.
7: Yaudah 11.
8: Oh iya mbak, boleh mbak. Ini alhamdulillah ya Allah, nih 11 ya katanya. Udah mbak, saya duluan ya ke kelas ya mbak.
7: Iya tapi ih basrenya enak gak ya? Tapi apa gue salah beli? Tapi gak apa gak sih, enak juga nih basreng. Ada rasa yang enak banget. Kayaknya mantep banget sih kalau gue makan.
9: Lu kan gak boleh makan basreng.
7: Ngatur lu.
9: Lah kan dari buku yang gue baca nih.
7: Buku lo, gue.
9: Ya elah, masih aja ya.
0: Oh.
9: Fania ini ngeyel banget. Gue ke kelas aja lah.
1: Tung tung tung tung tung.
9: tadi gue bilangin Fania, mirip banget. Itu ada L. Dia main game lagi. Tapi bukannya di kelas gak boleh main game ya? Gue tegur deh. L, lo ngapain main game? Kan gak boleh di rules.
2: Lo ngomong apa sih, Jak? Ay, serah gue lah, gue mau main game. Ini gue lagi ngereng, gak serah gue lah.
9: Nah, kan ini kan kita menaati peraturan, L.
2: Ah, berisik, sabar. Ah, orang lagi main game juga, sabar. Ini terlagi kalah di gue. Ah, Jak, gara-gara lo kan, ah.
9: Ya elah, kayak gitu aja.
10: Tung tung tung tung tung.
5: You tau gak sih tadi kamar mandinya bau banget, terus jongkok, ay gak bisa jongkok.
7: Ew, tadi ay juga ketemu orang so freak.
2: Eh, Jak, itu siapa, Jak? Anak baru ya?
9: Tapi cantik ya, lumayan.
7: Permisi, ini benar bukan kelas 26 SC?
5: Iya, Bu, benar. Ini tuh kelas yang paling keren gitu, Bu. Soalnya ada saya. Kebetulan juga...
7: Oke. Bentar ya, saya mau absen dulu. Duduk dulu ya. Fania?
5: Iya, Ibu. Ibu, akhirnya Ibu nggak...
7: Iya, gantian dulu ya sama yang lain ya. Selanjutnya, ada Raja.
11: Hai, Ibu.
7: Oke, Raja. Kamu kelihatannya kayak kutu buku banget ya. Mohon tenang sebentar ya, saya lanjut absen dulu ya. Selanjutnya ada Nathan.
12: Halo, Bu.
7: Oke, Nathan nih kayaknya ganteng banget loh. Fresh gitu ngelihatnya. Oke, tenang dulu ya. Lanjut, ada Kenny.
13: Hai, Bu.
7: Nah, kalau ngeliat Kenny nih kayaknya Ibu tuh jadi seneng gitu ya. Terus, selanjutnya ada Jasmine.
14: Jema, Bu.
7: Oh iya, maaf, saya salah baca. Jema, ada gak di kelas ini?
15: Ada, Bu, saya, Bu.
7: Oh iya, kamu cantik banget hari ini. Dan selanjutnya ya, ada Naura.
16: Yes, Miss.
7: Oh, ini yang ketemu di gerbang tadi ya. Kalau gak salah, kamu kembar ya sama Yola. Ada Yola juga di sini?
16: Yes, Miss, I'm here.
7: Oke, dan yang terakhir ada L. Kok gak ada yang jawab ya? El gak hadir hari ini?
11: Lagi main game, Bu. Ini saya hadirin aja.
7: Oh ya udah, baik kalau gitu kita mulai dulu ya pelajarannya.
8: Sebelumnya ada yang mau basre gak?
14: Mau!
5: Aku!
10: Tung tung tung tung tung.
14: Mau!
7: Bukan, ini setelah sekolah.
5: Bukan yang di tempat les ya?
4: Setelah sekolah dari Searcher 26.
17: Ijo, ayo, jangan main HP terus.
18: Iya, ayah baru balas chat ini.
17: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
19: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
20: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih, Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat malam Rusatu dari Yogyakarta, hadir Gobras malam hari ini. Anda bisa bergabung di line telepon dan juga live YouTube kami RRI Jogja Official, dan juga berinteraksi melalui WA kami di 0811 2711 911. Malam hari ini kita hadirkan topik menarik pendengar, yakni suara satwa dari karhutla. Dan juga di studio Rusatu RRI Yogyakarta kita sudah kedatangan tamu, beliau Bapak Susilo Irwan Jasmoro, yakni komunitas Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Susilo.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya sehat Pak?
1: Sehat.
0: Ya, semangat sekali malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, Bapak, memang isu terkait dengan karhutla ini kan kemarin juga menjadi sorotan baik di nasional maupun internasional. Menjadi salah satu hal memang yang sudah terjadi setiap tahunnya gitu ya Pak.
1: Kayaknya rutinan.
0: Rutin setiap musim kemarau ya Pak ya. Nah ini kalau dari Bapak sendiri, satwa yang ada di bencana karhutla ini seperti apa sih Pak kondisinya?
1: Jadi yang terdampak oleh kebakaran hutan itu banyak banget ya, nggak cuma satwa, karena yang terbakar itu kan tanaman kan salah satunya. Itu juga kita juga harus berempati pada itu juga. Dan bagi satwa yang punya mobilitas tinggi ya, misalnya burung, mungkin bisa menghindar dari api, tetapi kemudian ketika habitatnya rusak, sumber pangannya tidak ada, itu juga jadi masalah serius buat mereka. Sedangkan satwa terestrial yang hidup di daratan, di tanah, ya mereka sangat sangat terancam, karena ketika terkepung api ya sudah, hampir pasti mati. Dan kita juga nggak boleh melupakan perairan juga, karena sebagian yang terbakar itu kan gambut yang kadang tidak disadari atau orang tidak tahu adalah ternyata di gambut itu banyak ikannya, dan yo pasti terdampak juga.
0: Panas ya Pak, mendidih.
1: Iya, panas, parameter air terganggu, tidak ideal lagi, sumber pangan hilang, dan gambut itu salah satu kantong keanekaragaman hayati perairan yang belum lama disadari. Jadi ternyata di lahan gambut yang kelihatannya hanya lembab, tidak banyak airnya hanya ada di kanal-kanal itu, ternyata di bagian yang dianggap tidak cukup berair itu banyak ikannya, dan itu belum banyak yang belum terdeskripsi. Artinya ikan-ikan yang kita belum tahu bahwa mereka ternyata ada.
0: Ada ekosistemnya tersendiri gitu ya Pak.
1: Iya. Dan ini sangat disayangkan jika kemudian ternyata karena kebakaran ada kekayaan keanekaragaman hayati yang hidup di sana yang belum sempat kita kenali, kita belum kasih nama, belum didokumentasikan, sudah punah duluan.
0: Nah Pak, kalau karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya lazim atau tidak sih? Apakah ini terjadi juga di negara-negara lain atau seperti apa?
1: Karena kebakaran hutan dan lahan itu bisa terjadi secara alami. Jadi memang ada tempat-tempat yang punya siklus kebakaran tahunan. Biasanya di tempat-tempat yang memang ekosistemnya kering, terus banyak sabana, padang rumput, itu biasanya memang ada siklus terbakar. Karena ketika pasca terbakar tumbuh baru lagi, ini regenerasi. Tetapi kalau kita bicara hutan hujan tropis yang harusnya lembab dan basah, kebakaran itu bisa dibilang sangat jarang terjadi. Nah, dan hampir sebagian besar kasus kebakaran hutan yang terjadi di tempat kita di Kalimantan, di Sumatera, itu ada intervensi manusia sih, meskipun saya nggak tahu data ataupun angkanya. Tetapi kecil kemungkinan itu terbakar sendiri.
0: Nah, ketika kebakaran terjadi, kemudian musim penghujan kembali datang, kemudian tumbuh lagi pepohonan ataupun hutan baru gitu ya, Pak ya. Nah, ini apakah hutan baru ini juga dapat mencukupi apa yang dibutuhkan satwa-satwa yang berhasil bertahan dari kebakaran hutan ini?
1: Ya, ada sesuatu yang namanya daya lenting. Daya lenting itu bahasa mudahnya adalah

0: dimakan hewan herbivora, dimakan hewan omnivora, di atasnya baru karnivora makan yang herbivora dan omnivora. Dan apa keanekaragaman, keragaman pohon tumbuhan yang ada di hutan itu sangat penting, karena itu tadi menjadi pondasi ekosistem. Logikanya begini. Misalnya kita punya di sebuah hutan hanya ada satu jenis tanaman. Misalnya hutan produksi ya, hutan jati atau hutan maoni atau hutan apalah itu. Buah, daun ataupun bunganya itu bisa menjadi sumber pangan bagi hewan. Bagi hewan yang makan buah, itu ketika ada hutan yang isinya cuma satu jenis saja, artinya ketersediaan pangannya menjadi tidak terjamin kalau kita bicara jangka panjang. Karena ada musim berbuah kan, Mas. Biasanya setahun pohon buah itu berbuah berapa kali yang musiman? Paling dua kali kan. Ada yang cuma setahun sekali. Nah, itu kalau ada apa pohonnya sedikit, nanti masa berbuahnya hanya di bulan Januari sampai Maret misalnya. Di selain itu terus makan apa? Makanya itu tadi, bagaimana kekayaan jenis pohon di hutan itu menjadi sangat penting, karena untuk memastikan bahwa sepanjang tahun itu ada sumber makanan terus menerus. Jadi kalau ada yang hilang, yang punah, yang mati karena kebakaran, itu tadi untuk pulih butuh waktu yang lama. Apalagi pohon mati yang sisa bertahan hanya bijinya, kena hujan tumbuh, dari tumbuh menjadi bisa berbunga berbuah butuh berapa lama? Itu yang
1: biji ini tahan dengan suhu atau enggak sih, Pak?
0: Ada banyak tanaman yang bijinya tahan terhadap suhu tinggi. Yang contoh yang lazim ada dan ada di sekitar kita itu asem. Ya. Jadi kalau ada penjual jamu yang menggunakan bahan asem sebagai materinya, asemnya sebiji-bijinya dicemplungi wajan terus dimasak, itu yeah, nanti biji yang bekas dimasak itu ditanam masih hidup.
1: Oh, ya. Ajaib sekali ya.
0: Ya, ya itu salah satu bagaimana kemudian tanaman beradaptasi dengan bencana yang atau risiko yang bisa mengenai mereka, itu salah satunya dengan punya biji yang tahan api. Tapi tidak semua pohon, tidak semua tumbuhan punya biji yang tahan api.
1: Nah, ini kalau karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ini, kalau di Indonesia sendiri yang sering terjadi itu di Pulau Kalimantan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Sumatera pernah juga ya, Pak ya?
0: Iya, yeah, ada tapi enggak semasif di Kalimantan.
1: Sebabnya apa sih, Pak? Apakah karena berada di pulau yang mana, tidak berada di garis khatulistiwa atau seperti apa?
0: Kalau aku lebih melihatnya karena tutupan lahan ya. Hutan di Sumatera sudah lebih sedikit daripada di Kalimantan. Terus itu tadi, karhutla itu seringkali berkaitan dengan perilaku manusia. Entah itu sengaja atau tidak sengaja, dan salah satu perilaku yang butuh diselidiki, benar-benar disidik, dijatuhi hukuman itu ya pelaku-pelaku pembakaran hutan dan lahan. Karena bagi banyak orang, membakar hutan itu cara murah dan cepat untuk buka lahan. Jadi ya itu tadi, ketika ada pihak yang secara hukum dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, itu pantas dihukum seberat-beratnya. Karena kerugiannya akan sangat sangat besar, baik itu rugi secara material kalau kita ngitung harga kayu yang terbakar berapa, tapi kalau kita ngomong kerugian ekologis, hewan yang mati berapa, turunnya daya dukung lingkungan seberapa, itu yang sebenarnya jauh lebih krusial.
1: Nah, ini kalau karhutla sendiri ini kan memang ada pihak-pihak yang berusaha juga

0: senantiasa untuk memadamkan apinya, bergotong royong, baik dari dengar-dengar kemarin dari negara tetangga atau dan lain sebagainya, mencari solusi bagaimana agar permasalahan ini
1: cepat
0: bisa
1: selesai.
0: Iya. Dan ini kan dampaknya juga nggak cuma ada di Indonesia saja.
1: Betul.
0: Negara tetangga juga kena imbasnya dari asapnya gitu ya Pak ya. Nah, hal semacam ini kan bisa juga dilakukan seperti apa sih Pak, agar tahun kedepannya ini juga bisa diantisipasi atau ya seperti apa gitu?
1: Kalau opiniku ya, yang pertama penegakan hukum. Jadi diselidiki benar-benar penyebabnya apa ketika ada yang terbukti bersalah melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan, ya sudah, hukum seberat-beratnya. Terus ada sesuatu yang butuh dipahami dan menjadi alasan untuk melakukan perubahan cara berpikir dan perilaku menurutku ya. Salah satunya, tidak semua orang, belum semua orang sadar, paham, tahu dan mau tahu tentang perubahan iklim. Climate change itu real, ada, tapi karena terjadi sedikit demi sedikit, kadang orang tidak merasakan perubahannya secara signifikan. Tetapi itu tadi, dari tahun ke tahun musim kering kita itu sepertinya kok semakin kering. Aku nggak punya data juga, apalagi di tahun ini ada El Nino ya. Jadi memang ini kering banget tahun ini.
0: Ini kayak beberapa bulan nggak hujan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Kita yang di aku rumahku di Bantul ya, aku Bantul di sisi utara,
0: sama
1: sekali nggak hujan gitu kan.
0: Bantul Pret.
1: Iya. Tetapi kemarin ada temen yang ada di sekitaran Delingu cerita kalau sempat ada gerimis di sana itu. Dan ini tadi, ketika lingkungan kita semakin kering, sementara kita tidak mengubah perilaku, seringkali ada kebiasaan atau perilaku yang dianggap dulu lazim dan tetap dilakukan, ini menjadi pemicu punya nilai risiko yang tinggi. Salah satunya ya bakar sampah. Kalaupun nggak bakar sampah, bakar daun. Aku tidak suka membahasakan daun yang gugur dari pohon itu sebagai sampah, karena itu bagian dari siklus alami. Jadi aku pribadi tidak rela kalau daun-daun yang jatuh dari pohon itu diarani sampah itu.
0: Kalau plastik baru sampah gitu ya Pak.
1: Iya, itu. Dan membakar daun ini menjadi kebiasaan yang dianggap lazim. Tetapi kemudian seiring dengan itu tadi, semakin kering, suhu semakin tinggi, risiko terbakarnya juga semakin tinggi. Sehingga ketika kita tidak, pelaku yang bakar daun itu tidak mengantisipasi risiko yang mengikuti, mengabaikan risiko yang ada, ya tekan ngendi-ngendi kebakarannya kemana-mana. Ini yang cukup sering terjadi, apalagi di Jogja ya. Kemarin beberapa kali di Sriharjo ada kebakaran, di Bantul, di Imogiri sempat ada juga. Itu hampir semuanya dipicu oleh manusia. Entah itu yang bakar sampah, ada yang bakar daun jati. Kalau ditanya, yo dari zaman Simbah dulu juga sudah bakar daun jati kok sekarang nggak boleh. Padahal itu tadi, kondisi lingkungan kita berubah, risikonya meningkat. Jadi ketika kita tidak turut mengubah cara memandang hidup, mengubah perilaku, ya serem
0: Pak. Kalau kebakaran dan lain sebagainya kan disebabkan oleh tadi keteledoran manusia salah satunya.
1: Iya.
0: Nah, itu antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sebaiknya seperti apa sih Pak? Kalau pengen mungkin pikiran mereka biar bersih, daunnya nggak banyak berjatuhan dan lain sebagainya gitu Pak.
1: Manusia yang humanis itu banyak. Jadi berempati kepada manusia. Tetapi manusia yang ekologis itu belum banyak. Salah satunya itu tadi, cara memandang bahwa daun itu bukan sampah, itu hal yang sebenarnya sangat sangat mendasar kalau kita bicara ngomong tentang apa cara hidup yang ekologis. Karena itu tadi, daun itu menjadi bagian dari siklus nutrisi, siklus energi, sehingga kalau dia dibiarkan membusuk, terurai secara alami, ya nutrisinya balik lagi ke tanah. Jadi salah satunya memulai kebiasaan baru dengan tidak membakar daun. Jadi biarkan jadi kompos. Ini hal yang sangat sederhana sebenarnya, cuma kemudian estetika manusia itu menganggap tumpuan daun itu seringkali dianggap kotor, dianggap tidak estetik. Tapi kalau kita bicara hutan, ya memang harusnya seperti itu. Kalau hutan bersih nggak ada daunnya, siklusnya putus. Ini
0: baik. Ini ada yang bertanya di WA, kita bacakan.
1: Boleh.
0: Di 0811271111. Ada Rudi di Yogyakarta. Selamat malam Pak Susilo. Saya pengen bertanya Pak, ketika ada karhutlah seperti ini, cara hewan bertahan diri, apakah mereka ada nalurinya Pak, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana sejauh mana mereka ini bisa bertahan? Dan saya juga pernah lihat video di TikTok ataupun sosial media, ada ular yang tetap bertahan menjaga telurnya, ada burung juga yang masih tetap bertahan menjaga telurnya. Ini seperti apa Pak? Saya miris sekali sebagai anak muda, dan apa yang bisa saya lakukan? Dari Rudi di Yogyakarta. Yeah. Kita jawab selepas pariwara berikut ini.
1: Okay,
0: kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, obrolan komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Masih bersama kami di Prosatura RI Yogyakarta dan juga masih di Gopras obrolan komunitas dengan topik menarik pendengar, yakni suara satwa dari Karhutla. Masih bersama Bapak Susilo di kesempatan malam hari ini di studio Prosatura RI Yogyakarta. Tadi ada Rudy di Yogyakarta, Pak Susilo, yang bertanya ini insting alami satwa atau hewan ini seperti apa sih? Karena Rudy ini juga melihat di sosmed, kadang ada melihat ular ataupun burung yang masih mengerami telur-telurnya yang terbakar dan lain sebagainya. Dan sebagai anak muda ini apa yang harus dilakukan?
1: Gini Mas Rudy, jadi secara alami makhluk hidup punya insting untuk bertahan hidup ya. Jadi ketika ada bahaya api, salah satunya itu secara naluriah biasanya akan menjauh, akan menghindari sumber api. Tetapi kemudian menjaga telur, menjaga anak itu juga menjadi bagian dari naluri untuk bertahan hidup. Bertahan hidupnya dari sudut pandang generasi, artinya dia berusaha menyelamatkan generasi berikutnya. Itu yang kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi risiko yang harus ditebus dengan mati karena berusaha mempertahankan generasi berikutnya. Dan salah satu perilaku hewan dalam hal ini burung ya, yang berkaitan dengan kebakaran hutan itu ada pada burung migran. Jadi burung migran itu burung yang berpindah lokasi dengan jarak yang sangat jauh. Jadi Indonesia ini di yang kita berada di Katulistiwa ya, kita punya dua musim saja, musim kemarau dan musim hujan, itu menjadi tujuan burung migran. Jadi ada rombongan burung dari benua Asia itu yang ketika di sana musim dingin, itu sejak musim gugur itu sudah mulai terbang ke Indonesia, menghindari musim dingin di sana, mencari tempat yang lebih hangat di mana sumber pangannya juga ada. Nah ini ketika nanti masuk masanya burung migran ini datang ke Indonesia, terus kemudian ada kebakaran hutan dan lahan, itu mereka biasanya mengubah rute terbangnya. Jadi mereka secara naluriah menghindari kepulan asap.
0: Ada navigasinya gitu ya.
1: Iya, iya. Itu yang terjadi seperti itu. Karena itu tadi insting bertahan hidup. Mereka tahu bahwa ini bahaya, ini berisiko, akhirnya mengubah rute terbangnya. Itu jadi memang secara alami ada naluri untuk menghindari api.
0: Tapi kalau ini kan burung ya Pak. Kalau satwa nih, satwa yang di darat yeah. atau di air misalnya, ini mereka juga bisa migrasi atau pindah nggak sih Pak? Kalau di suatu hutan ini ada kebakaran dan lain sebagainya?
1: Pindah, tetapi kecepatan pindahnya kan tidak secepat burung ya. Terus jangkauan pergerakannya juga tidak sejauh burung yang terbang. Terus lahan yang terbakar, mereka juga harus menapak bagian lahan yang terbakar ini yang lebih berisiko bagi mereka. Beberapa hewan ada yang punya insting masuk ke lubang. Tetapi hewan-hewan yang memang tidak punya kebiasaan masuk ke lubang ya biasanya risiko mati terbakar hidup-hidup ketika berusaha menghindari api ya lebih tinggi.
0: Kemudian kalau seumpama nih suatu satwa kebakar dan hilang nih yang berada di ekosistem situ sudah mati terbakar, apakah nanti kalau timbul kawasan baru, hutan baru, hewan-hewan dari luar ini juga bisa berdatangan juga nggak sih Pak?
1: Ya, jadi ketika suatu kawasan rusak, kehilangan isinya, kemudian pondasinya tumbuh lagi, tanamannya tumbuh lagi, itu masih sangat mungkin hewannya nanti balik ke sana. Selama kemudian hewannya itu tidak punah secara lokal di situ. Pun ketika itu punah secara lokal, selama masih ada koridor atau jalan yang menghubungkan tempat di mana jenis hewan tersebut masih ada, dengan tempat yang sedang pulih ini, masih sangat mungkin hewannya untuk muncul kembali di sana. Apalagi untuk burung ya, burung itu mobilitasnya sangat tinggi. Jadi ketika ada burung yang punah di satu tempat tetapi di tidak jauh dari sana masih ada, sangat mungkin hadir kembali ke tempat tersebut dengan sendirinya secara alami.
0: Ada juga Pak Sinta di Yogyakarta. Selamat malam Pro 1 Pak Susilo dan Mas Hanafi. Saya ingin bertanya Pak, ketika nanti hutan ini sudah padam dan ternyata malah ditanami komoditas lain seperti kelapa sawit atau komoditas-komoditas yang seragam senada, ini nasib hewan-hewan yang masih selamat ini seperti apa Pak? Dan apakah keberlangsungan hidup ekosistem di suatu kawasan ini bisa hilang juga? Ini dari Sinta.
1: Oke. Salah satu modus buka lahan buat dimanfaatkan itu memang dengan dibakar. Dan ketika hutan yang terbakar itu diubah menjadi kawasan pemanfaatan ya, misalnya ditanami kelapa sawit lah, ditanami kayu putih lah, atau ditanami apa lagi biasanya itu. Dan yang jelas ketika komposisinya kemudian menjadi monokultur, artinya hanya ada satu jenis saja, itu jelas-jelas ngefek banget ke hewan-hewan yang bisa hidup di situ. Apalagi ketika itu tadi areanya dimanfaatkan, misalnya dari hutan kebakar terus habis itu ditanami kelapa sawit, kemudian ada gajah yang datang ke situ kemudian mau makan kelapa sawit, ya pasti diusir, pasti dianggap sebagai hama. Terus kelapa sawit kan nggak semua hewan makan kelapa sawit kan, yaitu hewan-hewan yang kemudian nggak doyan kelapa sawit ya jelas nggak bisa hidup di situ. Makanya seperti yang aku cerita di awal tadi, keanekaragaman tumbuhan itu menjadi pondasi ekosistem. Karena semakin beragam, semakin ada banyak pilihan sumber pangan, semakin ada ragam jenis yang bisa ditemukan berbunga atau berbuah, itu menjamin keberlangsungan hidup banyak sekali hewan. Itu sih.
0: Baik. Ini ada juga yang bergabung di live YouTube kita, Mas Rianto dari Gunung Kidul, hadir absen katanya. Ada juga Theo dari Magelang, ngobras Mas Theo dari Magelang mau tanya nih, berapa lama waktu rehabilitasi yang dibutuhkan satwa sebelum akhirnya mereka siap dilepasliarkan kembali ketika dievakuasi, ketika karhutlah. Ada juga di kesempatan malam hari ini, perkenalkan saya Rinto dari Gunung Kidul. Oh, yang tadi di ini YouTube. Menurut saya kebakaran adalah alat, bukan kecelakaan. Saya berpendapat bahwa api di lahan gambut dan juga hutan primer atau bahkan di suatu ekosistem ekologi memang terjadi begitu saja. Nah, ini memang apa ya, menjadi salah satu hal yang miris, yeah. Rantai ekosistem dan juga lainnya terganggu. Nah, ini seperti apa sih agar bisa diperbaiki ke depannya? Ada juga, assalamualaikum dari Pak Adi di Brebes. Saya lahir di Sumatera, mempunyai sakit sesak nafas, sangat tersiksa sekali. Bersyukur saya sudah lama pindah ke Jogja. Nah, zaman Orde Baru kok nggak pernah seperti itu, mulainya setelah reformasi. Apakah hal ini juga berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya? Ini Pak Adi di Brebes. Waktu kita terbatas sekali, tinggal 3 atau 4 menit. Menghasilkan
1: cepat ya. Oke, okay. Tentang kenapa di Orde Baru dulu nggak banyak kebakaran hutan itu tadi Pak, saya nggak punya data, tapi sebagian besar kasus hutan terbakar, lahan terbakar itu karena memang sengaja dilakukan oleh orang, sehingga dulu ketika apa ya, keinginan untuk mengubah fungsi lahan hutan itu belum setinggi sekarang, ya nggak banyak orang melakukan itu. Jadi memang tuntutan hidup manusia kayaknya meningkat sekali gitu kan. Jadi ya antroposentrisme, keegoan manusia itu seram sekali, Pak. Terus tadi Mas Adi yang bertanya tentang apa hewan dievakuasi, seberapa lama mereka bisa dikembalikan. Pada dasarnya secepatnya, semakin cepat semakin baik ketika kita bicara tentang evakuasi satwa liar ya. Tetapi juga harus dipastikan tentang kondisi kesehatannya. Jadi ketika hewan dievakuasi, kemudian sudah ada tempat di mana mereka bisa dilepaskan kembali, kondisinya sehat, sesegera mungkin dilepas liarkan lagi. Karena semakin lama berada di penampungan, itu justru risikonya semakin tinggi, risiko kesehatan, terus perubahan perilaku. Jadi secepatnya dikembalikan selama kondisi sehat itu jauh lebih baik, agar dia tidak kehilangan insting liarnya. Terus ya memang itu sih yang Mas Rinto kayaknya temanku ini. Ya kasusnya seperti itu. Saya dan kalau ini Rinto teman saya yang di Palian, kami itu termasuk orang-orang yang banyak nunggoni hutan, Mas. Jadi berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan manusia yang berusaha memanfaatkan hutan itu memang sulit, rumit. Karena apalagi kalau sudah bicara perut, sudah bicara ekonomi, itu banyak orang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, untuk punya duit, untuk punya memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi kemudian lupa bahwa melanggar hukum, menimbulkan kerusakan alam, itu sudah di nomor sekian kan. Jadi kuncinya di pendidikan sih salah satunya. Jadi seperti yang kubilang di awal tadi, manusia yang humanis itu banyak, tetapi manusia yang ekologis itu belum banyak. Jadi pendidikan yang menanamkan dasar-dasar hidup yang ekologis, yang ramah lingkungan pada semua anggota ekosistem, baik itu anggota ekosistem yang hidup maupun yang nggak hidup, itu penting, karena kemudian itu tadi kita mampu berempati dengan alam, begitu.
0: Baik, ada satu lagi dari Ana di Purworejo, apa yang perlu dilakukan dengan satwa yang tersisa sehingga mereka bisa survive?
1: Ya. Ketika ada satwa yang selamat dari kebakaran hutan, sebaiknya secepatnya dikembalikan ke alam. Jadi misalnya di petak hutan A ini terbakar, tetapi di petak hutan B tidak. Ketika diselamatkan dari hutan A, dinyatakan sehat, segera lepas di petak hutan B di sebelahnya misalnya. Selama kemudian itu menjadi area sebaran alami dari hewan tersebut, tidak masalah. Jadi itu tadi, jangan dilama-lamakan ditampung di penampungan ketika kondisinya sudah sehat dan ada tempat untuk dilepas liarkan kembali, segera dilakukan. Karena itu tadi, semakin lama dirawat di penampungan itu, nanti ada sesuatu yang namanya habituasi. Jadi untuk mengingatkan kembali insting alaminya. Jadi misalnya harimau nih diselamatkan masuk ke kandang, selama di kandang dia dikasih makan daging. Nanti bisa lupa berburu dia. Ketika dilepaskan kembali tanpa habituasi, tanpa diajari berburu, gak hidup. Kasusnya seperti itu.
0: Baik, Pak Susilo, waktu kita terbatas sekali. Terima kasih malam hari ini sudah sharing di Pro Satu RRI Yogyakarta. Mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup satu menitan.
1: Mengulang itu tadi sih, bahwa aku mengajak sebanyak mungkin orang untuk mengupgrade diri, tidak sekedar humanis tetapi menjadi ekologis, karena dengan begitu kita tidak lagi fokus pada diri kita atau diri sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan, kepada makhluk hidup yang lain, kepada benda yang tidak hidup tetapi menjadi elemen penting dari ekosistem. itu kayaknya menjadi salah satu pilihan untuk hidup lebih bahagia, lebih bermanfaat, lebih minim risiko menimbulkan kerugian ataupun kerusakan di muka bumi. Itu sih.
0: Baik, terima kasih Pak Susilo sharingnya malam hari ini. Semoga menjadi kebermanfaatan bagi kita semua dan para pendengar Prosatu dari Yogyakarta, dan semoga kebakaran hutan dan karhutlah dan lain sebagainya kedepannya kita semakin berkurang, semakin bisa kita hayati bersama agar kita bisa hidup berdamai dengan alam sewajarnya.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Salam lestari semuanya.
0: Salam lestari. Hati-hati di jalan nanti kalau gondor, Pak.
1: Iya.
0: Dengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di Ngobras Obrolan Komunitas Prosotereri Yogyakarta. Dan selamat malam, selamat beraktivitas kembali.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu malam hari ini. Riva Hanafi hadirkan koleksi album penyanyi dari Atik CB. Anda bisa bergabung ya di dalam telepon 580333 ataupun 0811271111. Dengar tadi kita di acara sebelumnya di Ngobras, kita membahas mengenai karhutlah. Nah ini kalau dari sisi para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta nih, cara menjaga alam sekeliling kita itu seperti apa sih? Apakah para pendengar suka menanam pohon-pohonan atau merawat lingkungan yang sudah ada? Ini seperti apa? Ceritakan sama Riva Hanafi di 0811 271 1911. Oke, kita hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu. Nanti kita sapa para pendengar di kesempatan malam hari ini.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, memang menjaga alam dan lingkungan ini sangat penting sekali. Karena sekeliling kita itu ada pohon, ada satwa, ada berbagai macam hal-hal yang memang hadir di sekeliling kita. Gunanya dan fungsinya itu sudah ada, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada yang bergabung malam hari ini di WA Persatuan RRI Yogyakarta. Kita sapa, ini ada pendengar Mbak Iin Nur Aini, semoga sehat selalu ya. Ada juga dari Bu Yeski di Alkit, Mas Nafi, selamat malam hadir di Ruang Rindu. Kalau aku menjaga alam sekitar, cukup berusaha menanam pohon-pohonan di sekeliling kita agar suasana dan nuansa sejuk ini tetap terjaga, dan air sebagai sumber mata kehidupan manusia ini juga terus ada di sekeliling kita. Mas Anafi, lagunya dari Atik CB, pengen dengerin Tanpa Sadar. Kirimnya buat Mas Anafi dan semua pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita angkat telepon yuk. Malam hari ini ada siapa yang bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory lewat lagu.
0: Iya, ini Bu Muji dari Jawa Barat.
1: Betul, ini agak serak suara Mas Anafi.
0: Batuk po Bu?
1: Iya.
0: Oh, ini cuaca. Memang cuacanya yang apa ya, musim kemarau yang banyak debu dan lain sebagainya. Jangan-jangan Bu Muji ini ngunjuk es, minum es.
1: Sebetulnya malah es tuh nggak pernah loh.
0: Oh.
1: Kalau kena sedikit aja, cuma apa, nyucup gitu aja, langsung itu.
0: Oh, jadi berarti ya memang faktor pure cuaca ya Bu ya.
1: Iya betul, cuacanya kalau siang itu panas, kalau malam gini ya agak dingin-dingin.
0: Sejuk-sejuk gitu ya Bu, di Bogor gitu.
1: Iya.
0: Ibu, kalau ibu sendiri tuh cuaca yang saat ini panas dan lain sebagainya kan dampak iklim yang ada di bumi kita ini. Nah ibu, kalau dari ibu sendiri tuh menjaga lingkungan tetap sejuk atau menjaga alam sekeliling ini, apa sih Bu yang ibu lakukan?
1: Ya kebetulan saya suka nanam-nanam pohon atau bunga-bunga ya, di pot-pot. Terus kebetulan di depan saya tuh ada pohon bunga yang agak kayak trompet gitu.
0: Oh, iya.
1: Tinggi ya, bunganya kuning lagi. Karena saya rajin nyiram ya, kalau panas kalau nggak disiram kan gampang layu.
0: Yeah.
1: Itu tuh sampai subur, adem gitu ya, redup gitu ya. Seneng banget kalau lihat panas-panas siang tuh panas gitu. Tapi dengan tumbuhnya pohon bunga ini ya, jadi apa ya, enak gitu. Kalau bangun tidur siang atau gak bisa tidur, kita duduk gitu sambil apa ya, minum teh gitu, kok enak gitu. Kalau melihat apa ya, jalan itu di aspal tuh kok kayaknya panas. Aduh, bersyukur aku bisa nanam bunga, nanam pohon. Walaupun kan kalau kita di komplek itu kan tidak yang terlalu tinggi ya Mas Anafi ya, pohon-pohon itu tidak boleh terlalu besar ya. Halo.
0: Iya, benar.
1: Iya. Kok kecil banget suara Mas Anafi?
0: Gimana Bu?
1: Suaranya Mas Anafi kok kecil banget?
0: Ini masih kecil.
1: Ya udah, sambun sama.
0: Oh. Ibu, malam hari ini lagu-lagunya dari Atik CB, spesial album menyanyi. Pengen dengerin apa?
1: Atik CB itu yang pakai kacamata itu lo ya. Yang lahir di Kota Tahu itu. Kota Tahu banget, coba Mas Anafi ayo.
0: Kota Tahu. Kota Mana Tahu itu Pandeglang, Banten. Bukan. Iya, bukan.
1: Jawa Timur, Kediri, Kota
0: Tahu. Oh, Kediri toh. Ada tahu yang kuning itu ya, Bu, ya?
1: Ya betul, tahu takwa, tahu-tahu ada di dalam doho itu tahu yang besar. Terus ada apa ya, tahu lontong itu yang pakai toge itu. Jadi enak banget itu. Anget lah, tahunya baru digoreng, lontongnya, bumbunya baru dibikin gitu. Mas, pokoknya enak Mas Hanafi. Monggo tindak ke diri. Kalau jam-jam segini tahu lontong enak loh.
0: Iya. Ibu,
1: dalam.
0: Lagunya tadi apa, Bu?
1: Tadi lagunya apa ya, Hati Siti, saya agak lupa namanya. Ya, apa ya? Berapa?
0: Ada gelisah. Ada juga
1: ya,
0: gelisah.
1: Gelisah itu ada. Oh, ya,
0: dikirim ke Kemsinten, Ibu.
1: Saya kirim buat semua, terutama yang ada di grup RRI ya, 1 Yogyakarta. Siapa tuh pun tidak bisa saya turun satu persatu. Pokoknya semua saja buat teman-teman yang sering bergabung dengan Terus Satu Jogja, Sugeng Dalu, Sugeng Leye-Leye, Sugeng Istirahat. Juga untuk Mas Hanafi, selamat tugas, selalu sehat. Pulangnya hati-hati ya Mas, sehat selalu.
0: Ye, terima kasih.
1: Ye, matur nuwun Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Bu Muji sudah bergabung malam hari ini ya di Persatu RRI Yogyakarta. Kita sapa lagi yuk, pendengar di telepon malam hari ini di Persatu RRI Yogyakarta. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Persatu RRI Yogyakarta. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Satila.
2: Iya betul. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Hanafi.
0: Sugeng Dalu, sehat Bu kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat penuh semangat.
2: Sehat te wong tua.
0: Pripun?
2: Sehat te wong tua.
0: Ibu ini cara menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat dan apa ya istilahnya, alam ini tetap ada di sekeliling kita untuk kehidupan kita ini seperti apa sih Bu?
2: Ya kalau di sekeliling aku tuh masih ada banyak pohon-pohonan. Ada pohon di depan rumah, ada pohon apa tuh, pohon preh yang kayak beringin itu, pohon preh, pohon mauni ada dekat rumah, pohon kalau di samping rumah ada pohon pisang segala, depan rumah ada itu tanaman merica.
0: Merica itu apa tuh Bu?
2: Merica apa tuh? Lada. Lada. Lada. Merica lada. Merica.
0: Banyak Bu?
2: Iya.
0: Banyak. Ibu?
2: Iya.
0: Banyak.
2: Kalau sekarang tuh gak ada buahnya. Kemarin kan banyak itu, banyak hujan. Kalau buah-buahan karena terlalu kebanyakan hujan gak berbuah. Biasanya ya berbuah banyak, sampai bisa dijual. Tapi kalau kali ini gak ada buahnya. Ntar kalau itu kemarau sama musim hujannya itu normal, mungkin ya berbuah lah.
0: Oh, seperti itu ya.
2: Iya. Kan tempat saya kan ada lada, ada kapulaga, ada kunyit, ada jahe. Itu.
0: Oh. Ibu, lagu-lagunya dari Atik CB pengen dengerin apa?
2: Lagunya apa aja, Mas?
0: Ada Gelisah Tanpa Sadar, Jangan Lagi.
2: Apa tuh? Cuman dua lagu.
0: Ada banyak.
2: Dua lagu.
0: Ada banyak. Semua Tak Berlalu, Kusadari, Misteri Cinta, Selalu Cinta, Mendekati Gila.
2: Misteri Cinta aja. Oh,
0: dikirim kagum cinta nih, Bu.
2: Kirim salam kagum Ibu Ali, Ibu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Andin, Bu Rahayu, Bu Nani, Bu Tuti, Pak Rimbang, Pak Puji Kreto, Pak Ipul, Mas Yanto, Mama Tri Kukap, Pak Dodi, Pak John, Pak Mas Rian, kagum semuanya aja. Semoga tetap sehat, semangat, kagum mesan api setengahnya karyo. Nantos paripurno, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Bu Saptilah ya, dari Kokap Kulon Progo. Terima kasih. Hadir lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

kedip. Hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu. Melodi Memori Mengusik Kalbu, Rifa Hanafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini sudah bergabung ini dari Halmahera ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Profesor.
0: Iya, ini Om Swastiastu, aslinya dari Bali ya.
1: Dari Pulau Dewata, Bang.
0: Dari Pulau Dewata. Matur nuwun.
1: Dari Lampung, kalau menyapa dengan sebutan tapi pun penyiarnya menjawab ya pun.
0: Seperti itu. Nah,
1: ya,
0: ya kun.
1: Tapi pun pendengar Pro 1 Yogyakarta.
0: Ya kun.
1: Ya pun.
0: Ya pun.
1: Iya, benar sekali.
0: Ya, terima kasih. Ini jauh-jauh dari Waikana ya, Waikana.
1: Waikanan Lampung.
0: Waikanan Lampung. Lampung, ya.
1: Ujungnya Lampung, Sumatera. Pemekaran Blambangan Umpu. Pemekaran pemerintahan baru gitu. Dari Blambangan Umpu ujungnya Selemuk di daerah perbatasan dulunya Lampung Utara, sekarang udah menjadi Kabupaten Waikanan, ujungnya Lampung. Saya yang memberikan nama karena paling ujung di Lampung gitu.
0: Ya, namanya adalah Bli Govinda panggilannya ya.
1: Ya, Bli Govinda, mantan siaran 2014.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Bli ya.
1: Kenapa?
0: Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Astungkare, alhamdulillah gitu ya.
0: Ya.
1: Program aja apa aja kalau boleh tahu tuh di siaran program 1 Yogyakarta. Biar teleponnya kalau malam dari pukul berapa gitu, ingin mengetahui informasi sedikitnya gitu.
0: Iya, malam hari ini adalah program Ruang Rindu yang mana malam hari ini kita memutarkan spesial album penyanyi lawas ya, dari Ati CB. Ati CB, kenal nggak sama Ati CB?
1: Kalau pukul berapa itu di pagi hari kan otomatis ya, pukul 9 itu kan berita. Biasanya Pro Dangdut apa acara lainnya gitu ada?
0: Ada, pasti hari ada. Setiap pagi ada acara-acara yang seperti itu. Iya.
1: Boleh sedikit saya kangen ini, ingin melaporkan sesuatu di malam hari ini.
0: Boleh, silahkan Bli.
1: Baik, pendengar Pro 1 Yogyakarta di mana saja berada, dapat saya laporkan dengan pandangan mata pada hari ini, satu hari ini. Untuk informasi di Kabupaten Waikanan, khususnya yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, khususnya yang ada di Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara, kan kebetulan sekarang ini cuaca teriknya, panasnya sangat mencetar dan debu bertaburan. Untuk menjaga kesehatan Anda, gunakanlah masker dan kurangi kecepatan kendaraan Anda, karena jalan kami di daerah Bali Sadar Utara antara jalan lintas Baragatu menuju Kaswi, Rebang Tangkas dan seterusnya, itu jalannya berlubang dan banyak berbatuan yang terbilang kait, juga debu bertaburan. Agar bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda, lalu kalau yang menggunakan roda dua, jangan lupa gunakan helm standar, dan mengendarai roda empat, gunakanlah sabuk pengaman agar keselamatan diutamakan keluarga Anda menanti di rumah. Demikian laporan pandangan mata pada hari ini. Govinda melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bung Govinda. Semoga selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Besok gabung lagi ya, kapan-kapan ya, beli Govinda ya.
1: Dengan roh satu laporan sangat sekali. Gimana menurut Anda, saya gimana ini?
0: Jos pokoknya.
1: Ya, karena saya bermodalkan pengalaman cuma tamatan SD. Coba waktu saya di SD RW kan, dan coba tamat SMP aja. Terima ya jadi PNS atau apa penyiar lah gitu.
0: Betul sekali.
1: Dengan ngabdi persinambungan pengisi acara budaya Bali dan Jawa. Saya sebenarnya di sana pengisi acara budaya Bali dan Jawa. So, Saya berhenti itu 2014 karena pas COVID zamannya itu 2019.
0: Yeah.
1: Dan saya dimasukkan oleh Teddy Arianto, makin kenal reporter RSI Kanan itu, ya beliau yang memberikan kesempatan untuk berjual suap.
0: Yeah.
1: Untung saya punya modal sedikit, ya tidak ada training-trainingan, langsung terjun, langsung mengujara.
0: Yeah.
1: Dan layaknya seperti gimana, bukannya saya menyanjung diri sendiri, bahkan senior-senior pun lewat.
0: Terima kasih Bli sudah menyampaikan diri hadir di Pro 1.
1: Tadi pun dengan bahasa lain, Tujuan Galu, Pak Nyarto, mudah-mudahan memiliki sakit dekatkan jenengi laras acara tembang kenangan. Campur-campur lah.
0: Betul.
1: Ya, kula pamit ya, Mas
0: Purwo. Ji.
1: Salam kagem bahasa Jawa lagi. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: RRI Yogyakarta di mana saja berada. Salam sehat selalu. Astungkare Bli Govina di Kampung Balisandar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Wekanan.
0: Ujungnya
1: okay. Lampung. Saya okay. Pamit. Wassalam. Dari Bli Govinda.
0: Oke, thank you Bli sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bli ya. Oke, pendengar, terima kasih sudah hadir di Pro 1 malam hari ini. Ada juga yang sudah WA, Mbak Novi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, kita hadirkan lagu-lagu dari Atik CB malam hari ini.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Tiang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Luson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di pendopo kepala

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Ridu Melodi Pabore Bagusi Kalbu. Anda masih bisa bergabung malam hari ini, dan juga kami berikan kesempatan untuk Anda berinteraksi di Persatuan RRI Yogyakarta di malam hari ini. Kita sapa di belakang telepon ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani dari Bantul.
1: Iya, saya Nani.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Ibu bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Telat ya, udah mau jam 10.
0: Iya, kok tadi belum di awal-awal, apakah baru ngelilir?
1: Sedih aneh kok.
0: Iya. Ibu, lagunya, di tengah
1: lagunya siapa ini Mas?
0: Oh, lagunya dari ATCB, pengen dengerin apa?
1: Oh, ATCP? ATCP. Apa ya? Yang udah disiapin apa?
0: Ada permohonan, ada dahaga, dia, berhentilah antara Anyer dan Jakarta, ilusi pagi.
1: Antara Anyer dan Jakarta aja deh.
0: Onje, dikirim buat Cintan.
1: Anyer dan Jakarta kan lewat Serang, gue.
0: Onje.
1: Lewat jodoh.
0: Nggih, mau kirim buat Cintan, Bu.
1: Ning, masa mau film antara Anyer dan Jakarta, Ning. Kita kan kemarin ke Anyer. Punya tuh semua, Mbak. Mbak, casting surat Senin, ya. Udah masih dengar ini. Ini emang yang ngomongin apa ya Mas, benar-benar.
0: Malam hari ini kita membahas mengenai menjaga lingkungan. Kalau Bu Nani itu cara menjaga lingkungan sekitar itu bagaimana sih Bu? Agar alam ini tetap baik-baik saja.
1: Sampah ya, terutama nih sampah ini kita rajin tertip dengan sampah, tapi yang lainnya apa tertip dengan menjaga kesadaran.
0: Betul. Kesadarannya ya Bu ya.
1: Iya,
0: yang harus dipupuk
1: siapin,
0: ya Bu.
1: Siapin. Waktu pas sekarang ada itu ya rumah botol tuh ya, kadang-kadang ada yang dari anak-anak KKM itu kan nyiapin itu ya. Tapi aja nggak dimasuki di sampai di sebelahnya itu kan ngeselin loh. Kan tinggal plung, tetap aja nggak mau itu loh. Yang kesadaran seperti itu. Terutama sampah plastik mah yang terbang kemana-mana, orang nggak mau masukin. Padahal panjang sampah itu sekarang di mana aja kan ada mas tempat-tempat sampah, tapi orang masih susah buang sampah ya. Kadang kita wes ngerti rumput-rumput yang bukan halaman kita, tapi kelihatan di mata kan seperti singa ya. Itu kita ini apa aja yang kita yang menjaga kebersihan, yang lainnya yang memang susah untuk menjaga lingkungan itu. Kalau udah cuma sendiri yang nggak kerja sama, susah masa nanti jadinya ya sok bikin kesel aja ya. Tapi yang penting kita rumah kita ini, karena rumah kita sudah bersih ya, tapi nek ngarep mudi samping sih dan juga bikin emosi
0: ya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah bergabung di Prosatu RRI Yogyakarta malam hari ini. Sehat selalu Ibu Nani. Ya,
1: sehat-sehat Mas Matias.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga malam hari ini yang sudah bergabung Mbak Christine dari Sorogenen. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Malam hari ini sudah bergabung di Prosatu.

0: panas, panas banget. Air, air, mana air? Oh, nggak ada air. Oh, bagaimana ini? Oh, tolong, tolong.
1: Son, Sonny. Bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam? Siapa tidak kenal boneka Barbie? Boneka yang parasnya mirip para pesohor dunia itu sangat digemari anak-anak di seluruh dunia. Laman Femela.com menyebut, boneka Barbie lahir dari produsen mainan anak Mattel di Amerika Serikat dan diproduksi di berbagai negara seperti Malaysia, Tiongkok, Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Namun tahukah Anda, Indonesia justru menjadi produsen Barbie terbesar, mengalahkan negara asalnya, Meksiko. Yang lebih membanggakan lagi, tahun 2021, perempuan Indonesia desainer Anna Avanti menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih sebagai role model Barbie.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Rifana Fiarus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti masih ada Rehat Pro 1 RRI Yogyakarta Rehat Malam. Selamat malam.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

Berikut masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan masih kami hadirkan beragam informasi. Dan malam hari ini pendengar, kami informasikan bahwa terkait dengan investor pasar modal ini memang terus digenjot dan tentu menjadi salah satu hal penting ya. Meningkat, warga DIY juga mulai melek saham. Dan tentu literasi ataupun pengetahuan warga daerah istimewa Yogyakarta tentang inovasi di pasar modal dari hari ke hari semakin meningkat. Bahkan single investor identification atau nomor identitas tunggal yang diterbitkan oleh PT ini menjadikan salah satu pasar modal terus meroket. Dan juga sebagai informasi, 3 produk utama di pasar modal yang paling populer dan juga sering digunakan oleh investor adalah saham atau bukti kepemilikan perusahaan, dan juga obligasi, surat utang, dan resiko dana raksa, juga wadah kumpulan dana masyarakat. Tentu menjadikan salah satu hal penting ya untuk berinvestasi, melek berinvestasi, mengembangkan uang, dan juga berbagai macam investasi yang bisa menjadikan poin penting.

0: Renungan, inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
1: Masih hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi, dan juga masih kami hadirkan beragam info-info dan beragam hal-hal menarik untuk Anda di Jogja malam ini. Dan berdengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda saat ini sedang bersiap untuk beristirahat dan juga melakukan berbagai macam aktivitas rehat malam ya. Karena memang kebutuhan untuk istirahat sangat penting dan sangat perlu sekali untuk menjaga metabolisme agar tetap fit ketika besok bekerja ataupun melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta, ini ada informasi ya terkait dengan berbagai macam hal yang memang acara atau event lomba baris berbaris LBB Kota Yogyakarta 2026 ini menampaki fase puncak setelah bergulir selama 3 hari 1 hingga 3 September 2026 di lapangan parkir Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Kompetisi bergengsi yang melibatkan ribuan pelajar sekota Yogyakarta ini akhirnya memunculkan para jawara yang telah bersaing ketat di masing-masing kategori. SD unggulan keluarga sebagai juara 1 kategori sekolah dasar, dan disusul juga untuk kategori SMP putri didominasi ditunjukkan kepada SMP Negeri 5 Yogyakarta yang merebut podium tertinggi. Dan pada sektor putra ini, giliran perwakilan Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta B yang tampil mengesankan dan juga mendapatkan posisi juara 1. Masuki persaingan di jenjang sekolah menengah atas, SMK Negeri 2 Yogyakarta ini coba tampil perkasa dalam berhasil menjadi juara 1 kategori putri, dan juga sedangkan kategori SMA putra ini Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta kembali juga membuktikan juara 1. Keren sekali ya berprestasi dan unggul di bidang masing-masing.

Selamat malam. Dulu ada seorang pria setengah baya menghadap seorang guru. Dia mengadukan persoalan hidupnya. Wahai guru, saya bosan hidup, saya jenuh, rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau, anak-anak saya hanya membuat pusing. Aku ingin mati, guru. Sang guru dengan tersenyum bertanya kepadanya, apa kau sakit? Tidak, guru. Tapi betul, saya ingin mati. Dengan tersenyum, sang guru mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh mati, matilah dengan baik. Dan ini saya ambilkan sebotol racun, silahkan nanti diminum separuh. Dan yang separuh lagi, minumlah besok sore. Jam 8 malam besok, kau akan mati, sesuai dengan yang kau kehendaki. Demi mendengar jawaban sang guru, sang pria setengah baya agak terkejut. Selama ini semua orang menyarankan agar tidak mati. Tapi sungguh aneh, sang guru ini justru mendorong dia untuk mati. Dan betul, dengan bersukaria, dia membawa sebotol racun yang diperoleh dari guru itu. Sampai di rumah, maka dia minum dengan keyakinan besok sore dia akan mati. Tapi malam ini dia sedikit berbeda. Dia ingin meninggalkan kenangan manis pada keluarga dan anak-anaknya. Dia bersikap manis pada istrinya. Malam itu juga dia mengecup anak-anaknya. Bangun pagi dia dengan bergembira. Dan bahkan dia berangkat kerja juga dengan bergembira. Karena dia ingin meninggalkan kenangan manis di hari terakhir hidupnya. Bahkan sampai di kantor, dia juga menyapa siapapun dengan baik. Dan dia bahkan mengajukan permohonan izin pada pimpinan untuk diizinkan pamit sekitar jam 2. Sekedar untuk pulang menengok anak-anaknya, menengok istrinya, dan mau makan bersama. Mereka bersama dengan keluarganya kemudian diizinkan dan bermainlah dia ke tepi pantai karena menikmati hari terakhir hidupnya itu menjelang kematiannya. Dia bersukaria. Bersukaria. Dia minum bergembira bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba di akhir kunjungannya ke suatu tempat wisata itu, dia agak sedikit menyesal. Oh, hidup ini indah. Tapi gimana? Saya terlanjur ingin mati. Gimana ya kalau kematianku ditunda? Maka buru-buru dia sampai di rumah, buru-buru menghadap sang guru ulang. Wahai guru, bisakah kematianku ditunda? Sang guru dengan tersenyum mengatakan, apa yang terjadi? Kemudian sang pria itu menceritakan pengalaman sehari, betapa dia bergembira bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama tetangga, bersama dengan kawan-kawannya di kantor. Kemudian sang guru menanyakan lagi, betulkah engkau ingin hidup lebih panjang? Iya, guru. Ya, kalau memang demikian, mana racun yang kemarin kau minum? Kemudian diberikan botol yang tinggal separuh. Buang itu cuma air putih kok. Nah, sekarang penyakitmu telah sembuh. Dan ketahuilah anakku, kata sang guru, kejenuhan yang kau hadapi selama ini terjadi karena sikapmu. Kamu telah bisa melebur egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Kamu lembut, menarik, dan seterusnya pada keluargamu. Dan itulah hakikat hidup. Maka teruskan hidup seperti itu agar engkau tidak lagi mengalami kejenuhan hidupmu.

Pendengar usaha sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat istirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih yang sudah menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Jumat yang penuh berkah dan semoga saja senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Salam sehat untuk semuanya. 4 September 2026, saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di kesempatan hari ini, di mana nantinya kami sudah mempersiapkan berbagai program acara yang akan tersaji di indera dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti akan hadir Mutiara Pagi dengan satu tema bijak bermedia sosial, nantinya bersama Ustazah Dr. Rufaida Setiawati, MSI, Divisi Tablik Digital dan Komunitas Tablik dan Ketarjian PP Aisyah, yang akan menemani Anda hingga celam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung, boleh banget berdiskusi salam bersama Ustazah Rufaida, begitu ya, hingga celam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami akan menyajikan berbagai informasi yang terangkum dalam Warta Pagi, dan juga akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca, informasi terkait dengan arus lalu lintas di kota Yogyakarta, dan beragam informasi yang lain akan hadir di intra dengar Anda. Ketika Anda nantinya akan menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda berkait dengan satu tema yang sudah kami persiapkan untuk Anda nantinya, yaitu berkait dengan strategi membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon 5803333 atau juga di 0811271111 ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pasti Anda bersama kami sebelum Mutiara Pagi hadir sebagai koleksi lagu Islam yang akan hadir di indera dengar Anda. Jalanmu, koleksi dari Senada,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurdu nebadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia-Nya. Kebahagiaan yang pastinya juga kesehatan, keimanan kita pula yang pastinya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan berbagai perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimah dimanapun Anda berada, program 1 RRI Yogyakarta hadir kembali dalam Mutiara Pagi di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda, bijak bermedia sosial. Dan alhamdulillah alamin, melalui lanjut meeting kami sudah bersama Ustazah Dr. Rufaida Siawati MSI. Beliau adalah dari Divisi Tabligh Digital dan Komunitas Majelis Tabligh dan Ketarjihan PPAISIAH. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rufaida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar?
0: Sangat jelas, Dr. Rufaida. Kabar, alhamdulillah. Kabar sehat ya, Ustazah?
1: Sehat, semoga demikian juga dengan Bapak.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, di kesempatan pagi hari ini, bagi pendengar yang akan bergabung, nantinya boleh banget untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811-2711-911 hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita berikan kesempatan kepada pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Rufaida kurang lebih 7 menit ke depan. Silakan Dr. Rufaida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang indah ini kita diberi kesempatan untuk bersua di udara. Kita selalu berbahagia selalu di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa sharing, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa memperdalam sisi dari dakwah pada era sekarang, yaitu tentang kita, tentang bermedia sosial yang bijak. Para hadirin di udara ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita sangat merasa saat ini bahwa media sosial adalah sangat penting dan sangat dominan di dalam kita untuk berinteraksi. Kita sebagai perbandingan, pada 1400 tahun yang lalu, untuk menyampaikan satu ayat, sahabat harus berjalan kaki berbulan-bulan. 50 tahun yang lalu, untuk tahu berita dunia, kita harus nunggu koran besok pagi. Tapi hari ini, dengan satu jempol dan 3 detik ya, satu ceramah bisa sampai ke Arab, Turki, Amerika, dan penjuru dunia yang lain. Satu fitnah juga bisa memecah satu kampung dalam semalam. Itulah kita hidup di era kita, era media sosial. Para ilmuwan menyebut zaman sekarang ini sebagai zaman hiperkonektivitas. Jadi para pendengar, zaman di mana jarak tidak ada, waktu tidak ada, batas tidak ada. Data terbaru tahun 2026, 5,17 miliar manusia aktif di media sosial. Rata-rata kita pegang HP 4 jam 12 menit per hari. Artinya, Masya Allah, artinya dalam satu tahun kita hidup di medsos selama 64 hari penuh. Pertanyaannya, pentingkah kita membahas di mimbar udara pada pagi ini? Sangat penting, karena Mimbar terbesar kita sekarang ini bukan masjid tetapi di HP kita. Karena itu kita selalu menyerukan para jamaah harus rajin membuat like pada berita ataupun konten-konten yang positif. Dan juga subscribe, karena itu bukan untuk keuntungan hanya bukan untuk keuntungan yang menyampaikan, tapi sebetulnya untuk keuntungan bagaimana kita ini menyebarkan berita informasi positif di dalam masyarakat. Para pendengar yang budiman, karena itu dengan HP yang sangat, dengan medsos, dengan digital yang sangat urgen sekali pada dewasa ini, kita bisa melihat bahwa itu ada dua sisi. Yang satu bisa untuk sisi positif, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, yang sangat diperlukan dan harus kita kita dukung dan kita kita support. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menahan agar kita bijak, karena bisa juga untuk medsos itu bisa untuk menjadikan hal yang negatif. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi di atas manusia. Dulu menjadi saksi artinya berdakwah dari mulut ke mulut. Sekarang para pendengar yang budiman, sekarang menjadi saksi artinya apa? Kita yang posting, apa yang kita share, apa yang kita komen. Jadi media sosial ini adalah pedang bermata dua tadi ya, bisa positif, bisa negatif. Kemudian kalau yang negatif, dia juga bisa jadi pabrik fitnah terbesar sepanjang sejarah. Karena itu pada pagi hari ini kita sampaikan juga surat dalil Al-Qur'anul Karim Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah ketika Rasulullah SAW mengutus mengambil zakat dari Bani Mustalik di tengah jalan, Al-Walid mendengar kabar mereka mau membunuhmu. Dia mendengar dari mulut ke mulut. Dia langsung pulang, tidak jadi mengambil zakat. Kemudian pulang dan lapor ke Rasulullah. Rasulullah hampir mengirimkan orang delegasi untuk memastikan. Ternyata beritanya bohong. Bani Mustalik justru menunggu dengan gembira. Ternyata sebekebalikannya, bahwa mereka senang kalau ada utusan Rasulullah yang mengambil zakat. Artinya, jadi kalau hoax itu dalam zaman dulu satu orang di pasar, sekarang fasik bawa berita, orang fasik bawa berita itu adalah satu akun anonim, video editan, screenshot ya. Karena itu bagaimana sebaiknya? Cek dulu siapa yang bawa berita, akunnya jelas atau enggak ya. Jadi kita harus bijak. Cek isi materinya, beritanya apa? Ada bukti enggak? Ada video full enggak atau potongan? Dan adakah berita pembanding? Jadi cek tujuannya juga mau ajak kebaikan atau keburukan konten yang kita mau upload ini. Jadi seperti kita pahami bahwa maknanya, jadi ketika kita mendengar ada berita, pertama adalah kita harus tabayun, wajib cek fakta, karena Islam melarang kita menerima berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Islam melarang kita langsung percaya. Tabayun itu artinya memastikan dulu benar atau salah, sumbernya jelas atau enggak, konteksnya utuh atau tidak. Kemudian juga larangan tergesa-gesa. Jadi begitu kita lihat, jangan langsung cari ini, langsung mengirim ya. Karena kita bisa tergesa-gesa dan zolim. Karena zolim tergesa-gesa itu termasuk kebodohan. Jadi banyak persaudaraan bisa rusak, nama baik hancur, keluarga juga bisa saling di dalam keluarga bisa saling permusuhan, kemudian bisa bahkan bisa pertumpuan darah antar satu golongan dengan golongan yang lain, orang balik. Kemudian peringatan dan penyesalan. Jadi artinya di dunia dengan adanya hoax itu kita harus minta maaf, dan juga reputasi bisa rusak. Di akhirat harus menanggung dosa hibah. Karena itu harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita share, ya. Jadi itu kita teliti dulu. Kemudian penerapan di realita ayat tadi di medsos bagaimana, bahwa fasik itu membawa satu berita, itu harus kita teliti dulu bahwa beritanya itu bohong atau tidak. Karena itu harus kita cek itu video editan bukan, screenshot bukan, dan ada akun anonimnya bukan. Kemudian kesimpulannya jadi bahwa dengan surat hujur tadi, ayat 6 tadi, bahwa termasuk SOP bermedia sosial untuk muslim, ya. Artinya kecepatan jadi harus kalah dengan kecepatan akal dan iman. Kemudian bagaimana kita, intinya dakwah kita itu tanpa luka. Jadi ketika kita berdakwah, kita menyampaikan atau kita apapun kita berkomunikasi tentang masalah ekonomi, masalah politik, apapun di media sosial, itu adalah lembutkan dulu hatinya, baru sampaikan ilmunya. Kita tata hati kita mutmainah, berusaha mutmainah, baru kita nyampaikan. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun juga begitu. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Quran Surat At-Taha ayat 44. Itu ke Fir'aun, apalagi kita ke saudara kita sesama muslim. Jadi yang kedua adalah jadi obat, bukan pisau medsos itu. Tujuannya dakwah adalah menyadarkan, bukan menyakiti. Jadi kalau setelah kita komen, orang makin benci Islam, berarti cara kita salah, kita introspeksi. Kemudian yang ketiga, tabayun dan tidak menghakimi tadi, ya. Kita tidak tahu perjuangan orang, kita tidak tahu air mata tobatnya seperti apa, seperti ketika sepertiga malam. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, bukan menjudge, ya. Hidayah itu urusan Allah. Kemudian yang keempat, dakwah dengan teladan. Orang sekarang tidak butuh penceramah yang paling hebat. Orang butuh bukti yang nyata. Postingan kita, komentar kita, cara kita berbeda pendapat, itu adalah dakwah. Dakwah tanpa luka. Jadi kebenaran tetap sampai, hati tetap terjaga. Jadi itu dakwah tanpa luka. Sebagai contoh, ketika ada seorang wanita yang buang kotoran ke kepala Nabi setiap hari. Bayangkan Rasulullah dikasih kotoran di kepala beliau. Nah, Masya Allah. Suatu hari wanita itu tidak ada. Nabi malah menengok karena khawatir wanita itu sakit. Wanita itu menangis, aku menghinamu tapi kau menjengukku. Akhirnya dia bersadar. Itu positif, ya, apabila kita dakwah dengan bijak, apalagi kita dakwahnya tanpa kita ketemu orang. Jadi kita harus semakin bijak. Jadi kemudian dampak yang luar biasa di dalam sebagai refleksi dampak dari berita hoax, ya, itu adalah bisa rumah bisa retak karena satu chat, ya. Kemudian juga dampak hoax bisa merusak kepercayaan, bisa menabur kebencian, menimbulkan kepanikan, merusak pola asuh. Artinya kita tetap harus menyampaikan, kalau dakwah kebenaran kita sampaikan, cuma caranya harus ilmu hasanah. Saya kira dihikmati wal ma'idzil hasanah. Saya kira itu. Ya.
0: Baik. Ya. Terima kasih.
1: Disampaikan dialognya.
0: Ya, baik. Terima kasih Dr. Rufaida, dan kita akan berikan kesempatan kepada pendengar melalui telepon atau juga melalui WA di 580333 atau juga di 0811271111. Sudah ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah. Bu Nani, sehat, semangat, ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Insyaallah. Baik, mulai silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
0: Bisa mendengar Ustazda?
1: Iya, benar bisa. Bisa mendengar, Mas.
0: Iya.
2: Sehat ya, Ustazda.
0: Ustazda sehat, ditanya Bu Nani ini.
1: Sehat, alhamdulillah, ya. Bu Nani sehat juga. Monggo silakan.
2: Pertanyaan
1: Bu.
2: Iya, sekarang ini orang tua nenek itu perannya sangat sangat tidak dibutuhkan sama zaman sekarang ya. Nasihat kalau zaman dulu kan nasihat itu paling paling top dari nenek ya. Kalau sekarang neneknya ditinggal karena memang dianggap ketinggalan zaman. Ini bagaimana sebenarnya menyikapi anak yang sekarang seperti itu. Terus yang kedua memang baca Quran. Terus sekarang lebih memilih baca lewat HP ketimbang mushaf. Mungkin kalau HP lebih praktis atau bagian bola yang seperti ini. Jadi kita sekarang hampir-hampir jarang banget mengapa memegang mushaf tapi baca Qurannya lewat HP yang seperti ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, dan penelpon kedua akan kami berikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung atau juga yang akan menyampaikan melalui line WA juga boleh di 0811 2711911. Sudah berdering kembali penelpon kedua, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh, ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapa.
0: Amin, selalu diingat oleh Eyang Siti yang solehah. Amin.
3: Amin, kita saling mudahkan kagem sedoyo dijadikan hamba yang soleh-soleh.
0: Amin. Monggo, sehat Eyang Siti nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, monggo silakan.
3: Dengan sehat ya Mas Agus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang saya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau matur tanya. Apakah undang-undang AIDS itu penyakit nggih? Itu mengacu dengan agama Islam. Nggih. Jadi kan ada seseorang sudah punya anak satu, ketemu janda anak dua. Nah, dalam perkawinan itu lahirlah anak satu. Tapi dinyatakan duda dan janda tadi serta anak yang dilahirkan itu kena AIDS. Nah, akhirnya kan bentrok nih, bentrok walaupun akhirnya juga ditangani oleh dokter. Dan tidak pisah, tapi kan obat rutin terus. Nah, itu aku mendengar itu dari adik saya itu gini, Mbak, itu orang untuk disebarluasi karena apa? Karena itu kena pasal. Nanti kalau yang mendengar itu menyebarkan, nanti kena pasal. Ada undang-undangnya, tidak boleh menyebarkan orang yang kena AIDS. Apakah betul itu mengacu dengan agama Islam? Karena kalau itu berita benar itu kan ghibah, kalau berita itu salah fitnah. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Eyang Siti ada di Bang Taman Bantul. Sebelum ditanggapi oleh Dr. Rufaida, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak, ada yang mekar pagi, ada yang sore, tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup, tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah SAW mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur. Karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR Yogyakarta. Sudah ada dua penelpon yang bergabung, ada Bu Nani dan ada juga Eyang Siti di Banguntapan, Bantul. Dr. Faida, moga silakan untuk ditanggapi satu persatu.
1: Terima kasih, ada pertanyaan yang menarik, Mas Agus ya. Akan jawab satu persatu. Yang dari Bu Nani tadi yang pertama, gimana kita sekarang ini nenek itu dianggap jadul ya. Kita kalau ngasih nasihat gak didengar, mereka lebih dengar dengan nasihat temannya atau di peer groupnya, karena remaja itu biasanya mempunyai peer group, kelompok yang dia lebih percaya kepada kelompoknya kadang-kadang daripada kepada orang tua ataupun orang terdekat yang lebih sepuh. Karena itu memang kenapa pendidikan usia dini itu sangat penting untuk mendekatkan antara keluarga, karena ketika sudah dekat ketika dini, dia akan selalu dekat. Apapun yang dihadapinya, dia akan kembali kepada keluarga. Namun kalau sudah terlanjur, ada solusinya adalah pertama, kita berusaha, yang tua ini berusaha mengerti dunianya, bahwa kita tidak bisa menjadikan mereka caranya seperti cara kita ketika dididik orang tua. Memang remaja sekarang ada fasenya ya, ada Gen Z, ada milenium, itu harus kita pahami. Ternyata mereka juga punya kelebihan pada masa-masa Gen X ya. Nah, karena kalau kita sudah paham, karena itu kita, saya juga nenek Bu Nani ya, jadi seorang nenek pun kita juga harus belajar bahwa kita memahami anak sekarang berbeda dan kita pahami dia pada fasenya positif dan negatifnya, baru kita masuk. Kemudian kalau kita tidak bisa dengar, mungkin kita bisa minta tolong orang yang terdekatnya, yang orang terdekat itu kita ajak dialog ya. Kemudian ketika kita juga tidak perlu kurang percaya diri sebagai nenek, karena apapun kita ini sudah punya pengalaman. Jadi kita tetap confident, percaya diri untuk mendidik generasi kita, generasi anak muda kita, generasi masa depan dengan cara yang bijak. Dengan yang paling pokok memang tidak bisa dengan menggurui atau ceramah, kita harus dialog. Karena itu harus dekat, kita harus cari momentum yang tepat kita sebagai nenek. Kapan kita makan sama-sama, kemudian sambil kita dengar dulu apa yang kamu rasakan, baru kita masuk. Kalau kita langsung menggurui,

kan, karena niat kita juga ketika kita membaca Al-Quran yang fokus yang kita pegang itu Al-Quran, nggak kita campur yang lain. Ketika kita baca juga siap udah wudhu dan kita dengan pakaian yang sopan karena kita membaca firman Allah. Tetapi sebetulnya kalau memakai HP, apalagi sekarang saya lihat banyak anak muda, kalau saya di Jakarta itu di kereta itu, jadi jangan dikira mereka baca masalah hoax atau masalah gosip, ternyata dia membaca Al-Quran. Karena satu jam kadang-kadang di kereta itu tidak ada soal. Yang penting adalah bahwa kita membaca Al-Quran dan itu mentadaburi Al-Quran, dan itu kecintaan umat Islam kepada Al-Quran itu adalah pintu pertama untuk bisa menegakkan Islam di jalan Allah. Jadi sehingga kita kembali Al-Quran dan hadis itu bukan hanya peribahasa, tapi betul-betul kita laksanakan. Ya, tidak ada Al-Quran, ketika di jalan nggak mungkin di kantor membawa Al-Quran, tidak masalah, Al-Quran menjadi. Tapi kalau kita di rumah, afdalnya, ya, maksudnya afdalnya dalam hal ini dalam segi kepatutan, ya, tidak ada yang menganjurkan dalam agama, kita tetap baca Al-Quran, biar Al-Quran itu juga yang di rumah terbuka, dibuka, karena kalau Quran nanti enggak dibuka malah malah tidak manfaat. Saya kira itu bisa sampaikan. Jadi itu hanya alatnya. HP yang paling pokok kalau memang bisa di mushaf, yang penting mushaf memang Al-Qur'an itu insyaallah mushaf Al-Qur'an di HP pun sudah terjaga oleh Allah kebenarannya di sama. Begitu jawaban untuk Bu Nani, ya. Mudah-mudahan bisa memberi titik titik cerah dari kegelisahan Ibu Nani sebagai nenek. Yang kemudian yang kedua, bahwa Bu Siti tadi, ya, bahwa tentang masalah tadi ada orang aib, ya, kemudian perlu disebarkan apa perlu enggak, ya. Nah, sekarang konteksnya Ibu itu adalah bahwa memang kalau di dalam Islam kalau kita menerima berita yang bagus kita sampaikan itu adalah rahmah. Kita misalnya kalau kita ada yang keluarga wisuda, keluarga yang nikah, itu bagus kita sebarkan, karena itu semua itu adalah rahmat yang diberikan Allah, kita sebarkan. Itu tanda bahwa kita sebagai makhluk sedang dirahmati oleh Allah. Jadi keberkahan itu disampaikan itu bagus, bukan yang penting niatnya bukan karena riya. Tetapi kalau berita tidak bagus, itu di Al-Quran sudah ada bahwa jangan dijadikan hibah pembicaraan. Niatnya apa? Kalau kita niatnya untuk menyebarluaskan, berarti kita itu kadang-kadang ada alam bawah sadar kita malah senang kalau aib itu tersebar. Tapi kalau kita niatnya itu untuk, di dalam Islam kan dibolehkan kita saling mengingatkan, ya. Tapi kita yang di dalam Islam itu boleh mengingatkan kita, tapi kita tidak boleh memperolok-olok. Itu jelas tegas, ya. Dan kita tidak juga boleh dalam surat banyak surat kita diingatkan dalam Al-Quran bahwa kita jangan memperolok-olok. Jadi kalau niat kita memang untuk menyampaikan, meskipun mungkin ya kena undang-undang IT, kalau orang tidak terima mungkin bisa kena, ya. Kemudian yang undang-undang IT itu sudah ada perubahannya dari tahun 2008 menjadi yang terakhir adalah perubahan kedua tahun 2024. Jadi Ibu Siti, kalau ada berita yang tidak baik itu adalah aib, seperti badan kita ini. Kalau kita sakit, tangan kita sakit, badan kita ikut sakit semua. Jadi kalau ada orang Muslim, apalagi orang Muslim yang sedang dia mempunyai aib, kita sebetulnya harus sedih dulu. Kita prihatin, kemudian bagaimananya caranya biar dia menjadi baik. Bisa mengingatkan tidak mesti harus lewat kita. Tapi memang mengingatkan itu harus. Kemudian paling tidak orang yang sudah sakit tadi, bagaimana dia terhindar dari lebih bahaya lagi penyakitnya. Dan juga kita bisa memberikan, mungkin kita kalau, kecuali kalau kita bisa menyebarkan kepada orang yang bisa menolong. Itu tidak apa-apa kita, tapi kalau kita memang menyebarkan dalam luas, gunanya apa? Seperti saya sampaikan tadi, kan, seperti pisau. Itu meskipun itu hal yang benar, tapi karena aib, kalau kita menjaga aib, Allah akan menjaga aib kita di akhir. Saya kira itu Mas, ya. Agus, jawabannya mudah-mudahan memuaskan. Baik.

0: kalau tidak puas,
1: Baik.
0: menjadi ibu-ibu belajar. Ya.
1: Luar biasa sekali. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar. Ini sudah ada bergabung melalui line WA. Coba akan saya bacakan terlebih dahulu, Dr. Rafida. Dan dari Pak Budi di Wonogiri, mendengarkan melalui RRI Digital ini. Apakah berdosa jika memposting foto editan, dan apakah termasuk kebohongan begitu, Ustazah? Mohon tanggapannya dari Pak Budi di Wonogiri. Namun sebelum ditanggapi, ini ada yang bergabung melalui telepon. Ustazah, kita akan sapa di 586333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Agus. Pak Kiman sehat?
2: Alhamdulillah, Pak Nisini.
1: Masya Allah. Ya, monggo Pak Kiman.
2: Apa atau bagaimana upaya atau kiat-kiatnya agar terhindar jauh-jauh dari penipuan lewat media ini? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terhindar dari?
0: Maaf, yang kedua kurang jelas Mas Agus ya. Apa pertanyaan Pak Kiman ya? Pengobatan lewat media.
1: Bukan, kiat terhindar dari apa Pak Kiman tadi, suaranya kurang jelas?
2: Halo.
1: Ya, halo. Kiat...
2: Oh, belum bisa dipaham.
1: Ya.
2: Ya. Apa atau bagaimana upaya atau kiat-kiatnya agar terhindar dari jauh-jauh dari penipuan lewat media ini?
1: Lewat media sosial ya, baik.
0: Terhindar ya. Dari
1: penipuan lewat media sosial, Ustazah. Ya, baik. Sudah kami terima, Pak Kiman. Matur nuwun, Pak Kiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Jadi, bagaimana kiat-kiatnya agar kita terhindar dari penipuan melalui media sosial begitu, Ustazah? Nanti bisa disampaikan juga. Monggo, dua penanya terlebih dahulu.
0: Baik, yang pertama tadi Mas Budi ya.
1: Ya.
0: Pak Budi, Mas Budi dari Wonogiri, tentang kita ngirim men-share tentang foto editan. Jelas kalau kita kalau termasuk di dalam undang-undang IT ya, bahwa termasuk yang foto yang diedit kemudian tanpa izin itu kena undang-undang IT. Dan itu bisa kena delik aduan nanti kalau orangnya nggak terima. Jadi memang bahkan sekarang screenshot, kadang-kadang makanya HP sekarang sudah nggak bisa screenshot
1: TV
0: ya. Screenshot itu juga yang kita jadi izin itu termasuk juga kena undang-undang IT. Dan itu jelas kita bohong kalau memang edit itu ya. Kita ngedit yang karena yang namanya bohong tidak hanya ucapan, tidak ada tulisan, tapi juga gambar. Jadi gambar itu tadi Mas Budi termasuk kalau ngedit, apalagi ngeditnya menjadi tidak baik, menjadi baik pun juga itu kebohongan. Nah, sekarang ini mungkin kita bisa lihat ya, itu gimana itu? Ada itu kadang ada di dengan teknologi AI itu kan seperti kadang-kadang ya seperti kebohongan ya. Kadang-kadang orang meninggal juga tiba-tiba rangkulan dengan orang yang hidup ya. Kemudian juga orang yang meninggal berkata-kata. Sekarang kita melihat dari sisi positifnya. Kita lihat AI itu dengan dalam perkembangan IT itu perkembangan teknologi sangat bermanfaat. Karena itu kita melihat bahwa apa tidak merusak kontak, dan itu sebagai hanya sebagai penyemangat, hiburan ya. Kadang-kadang ada tiba-tiba ada pertunjukan solawat atau pertunjukan akbar di gedung Soekarno apa di GB ya, gedung di GB Jakarta, yang datang tuh ratusan ribu, padahal ternyata itu hanya hoax. Ya itu bagaimana itu dianggap aja sebagai hiburan yang menyemangati, tapi bahwa itu nanti disampaikan bahwa itu kebenaran, bahwa itu memang ada beritanya, itu tidak benar. Jadi artinya bahwa yang paling pokok adalah gambar atau video itu benar atau enggak. Kalau berita itu dipotong-potong, kemudian apalagi ditambah, itu jelas berarti kita memang membuat berita bohong. Ya, karena itu kalau sekedar kita mau pengen senang-senang, ya kita taruh di rumah aja. Saya mau mengedit biar tambah bagus dan untuk kita sendiri. Kalau disebarkan menjadi beda. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita terhindar dari penipuan. Kita penipuan sekarang banyak sekali ya. Bahkan dengan AI itu seolah-olah anak kita sedang berbicara dengan kita, minta uang ya. Bahkan ternyata bukan. Nah itu bagaimana? Yang pertama tadi, cek fakta tadi, benar nggak ini ya? Yang ngiring ini, penipuan ini apa ya sumbernya? Kok ada HP kita nggak tahu, nggak kenal, ya nggak perlu kita tanggapi. Kita lewati aja, seperti dalam Al-Quran, kalau ada orang yang tidak jelas membuat sesuatu hal kelakuan di depan kita, ya kita lewati aja. Ada orang ngajak ghibah, kita lewati aja. Jadi intinya kesimpulannya Pak Kiman, jadi untuk mencegah penipuan, pertama kita cek dulu ini tuh sumbernya dari mana. Yaitu kemudian sebagai pembanding kita cek juga di Google ini benar enggak. Kemudian kan kemarin juga sudah banyak sekali ya, bahwa kita suruh berhati-hati kalau bentuknya seperti ini, pesan ini tuh mungkin kita cek kembali, kita klarifikasi apakah ini termasuk yang penipuan atau enggak. Karena itu tidak, jangan kita langsung kita tanggapi. Begitu ada misalnya WA ada masuk di FB kita, kita biarkan dulu, kita diskusikan. Kemudian kita, kalau orang atau mungkin nelpon misalnya, tidak usah langsung kita angkat ya. Kalau memang penting dia akan WA. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang nelpon, ini anak bapak kecelakaan, ya udah kita biarkan dulu, kita cek dulu kiri kanan. Dan kadang-kadang ada juga ya, telepon nggak perlu kita angkat, kita biarkan dulu, nanti kalau penting dia akan WA. Atau sebaliknya, kalau dia WA nanti dia akan telepon kalau penting. Saya kira itu mungkin yang bisa sampai. Baik. Karena waktunya cepat ya.
1: Ya, baik. Ini ada bergabung kembali. Ustazah, kita akan sapa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Bu Sri Jalan Wates.
1: Ji, sehat Ji Bu Sri?
3: Alhamdulillah, bersyukurillah. Semoga semuanya sehat.
1: Amin. Monggo.
3: Sehat, Mas Abu sehat.
1: Amin. Iya. Silakan Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang sholihah dan Mas Abu yang soleh. Ini Ustazah, saya mau jelaskan. Di HP itu biasanya atau kebanyakan orang itu ada yang dakwah Ustazah. Nah, saya tanyakan ini Ustazah. Kalau kita dakwah pakai HP, apakah harus ada sumbernya Ustazah? Misalnya Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Hadis. Tidak cuma asal dakwah. Ini saya mohon penjelasan Ustazah. Ini sumbernya disebutkan dari Al-Quran ayat berapa, surat apa ayat berapa, kemudian kalau dari Nabi bagaimana. Itu bagaimana Ustazah? Dia harus sumbernya Al-Quran dan hadis ditulis di situ. Ini betul atau salah Ustazah? Atau waton dakwah aja Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri. Baik, kita akan berikan kesempatan satu WA, kita cek dulu. Dan nampaknya mengirim melalui voice note, kita akan dengarkan terlebih dahulu Ustazah.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus dan Pak dan Ustazah, mohon diberi penjelasan tentang surat As-Saba ayat 6. Menika kemawon, Mas Agus, Ustazah, awit paringipun penjelasan, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan untuk ditanggapi. Ustazah.
0: Saya tulis dulu kali Asabah ya.
1: Asabah ayat 6.
0: Ya.

0: Sebentar saya.
1: Baik, Ustazah.
0: Ini yang anu dulu, yang pertama dulu ya, ya. Tadi siapa?
1: Yang pertama dulu tadi.
0: Yang pertama adalah yang pertama yaitu dari yang tentang Mas ini ya, Pak Kiman tadi sudah Busri ya, apakah ya. Dawah dan ada sumbernya. Sekarang nanti Asabah ayat 6. Bu Sri dari Wates nih, mudah-mudahan sehat. Betul Bu, kita ini harus bijak. Termasuk bijak itu tadi memang kita ketika dakwah dengan di dalam HP, apalagi dengan HP ya, itu kita harus jelas sumbernya. Ini Al-Quran adalah atau hadis-hadis pun ada macam-macam. Ada yang sahih, ada yang maudhu, ada yang lemah ya, kemudian ada bahkan ada yang mursal yang ditolak, dan bahkan ada hadis palsu. Karena itu memang kadang-kadang juga di HP orang yang bertakwa itu dikiranya menyampaikan hadis, ternyata itu hadis palsu, atau mungkin ternyata itu peribahasa zaman dulu ketika peribahasanya para ulama. Jadi harus jelas ini sumbernya apa, sehingga karena dengan sumber itu kita bisa paham ya, kalau sumbernya Al-Quran kita kira-kira asbabun nuzulnya itu apa, kemudian itu ketika kemudian ada penjelasan mungkin di hadis ya. Dan kalau hadis itu kalau yang sahih atau apalagi mutawatir itu adalah hadis yang memang disepakati oleh semua perawi, itu adalah harus dilaksanakan, apalagi juga yang sahih. Kalau yang ada lagi yang hasan itu bisa juga dilaksanakan ya, tapi tingkatannya di bawah hadis yang sahih ya. Kemudian yang selanjutnya, karena di dalam medsos itu kan banyak sekali orang yang memang pengen tahu, dan orang itu memang tidak pernah mempelajari agama, sehingga dia begitu buka kalau nggak ada dia teraskan sama pendakwah, tapi dia tidak ada dalilnya, nanti bisa menyesatkan. Karena itu harus jelas biar jelas konteksnya, biar jelas juga kira-kira maksudnya apa dari ayat itu akan sangat, apalagi di dalam hadis ya, adalah hadis kalau dari di kami di Muhammadiyah itu kan ada majelis tarjih dan tanjih dan tasjidnya, kita gunanya untuk melihat dengan benar bahwa kebenaran suatu hadis yang kita dapat itu hadisnya posisinya seperti apa, statusnya apa, kemudian juga konteksnya ketika diturunkan asbabul wurudnya itu apa, dan kemudian juga ada misalnya ada kemudian penjelasannya dari Masjid Tarjih di Muhammadiyah, karena mungkin ada hal persoalan yang ketika zaman Rasulullah itu belum ada, dan kita para ulama di Muhammadiyah membuat suatu keputusan. Kemudian sekarang itu Pak Mas Agus, kira-kira mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Mohon maaf ini waktunya sempit.
1: Baik.
0: Dan kemudian yang kedua, masih ada waktu Mas Agus saya nerangkan.
1: Monggo silakan.
0: Iya. Saya ayat 6 saya bacakan surat As-Sabah. Ya. Terjemahannya saja atau Qur'annya boleh. Wa yaralladzina utul 'ilma allazi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil 'azizil hamid. Dan orang-orang yang beri ilmu, ahli kitab, ya, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhan itu adalah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terkutuk. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa ahli kitab pun, kalau ahli kitab zaman dulu itu adalah orang yang memang percaya kepada juga yang Injil ya, dia menyembah mungkin masih berpegang kata Injil yang zaman dulu ya, tetapi dia tetap percaya kepada Allah, itu adalah berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan oleh Muhammad dari Tuhan itu yang benar. Jadi ahli kitab pun udah menyampaikan bahwa kebenaran ajaran Rasulullah ya, Rasul Muhammad pernah itu, bahwa semakin jelas bagi kita seorang orang muslimin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tidak perlu kita ragukan lagi. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjalankan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita dan pedoman hidup kita, dan kita yakin bahwa dengan berpegang kepada dua itu, Al-Quran dan As-Sunnah, akan menjadi kita akan menjadi kita diri Allah dan akan mencapai jannahnya. Saya kira itu, dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ustazah, masih ada satu WA, mohon izin saya bacakan, J.
0: Monggo.
1: Mohon pencerahannya Ustazah, bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi kondisi anak cenderung banyak yang kecanduan dengan gadgetnya, sampai berani mengabaikan urusan ibadah karena di era digital saat ini Gen Z itu begitu akrab dengan berbagai platform media sosial. Dari Umi Fatania di Umbul Harjo, monggo silakan ditanggapi.
0: Ini sekecamatan dengan saya nih, Mas Agus. Baik, saya sampaikan Bu bahwa kita ini tidak bisa menghindar lagi ya, bahwa mau nggak mau memang anak kita pegang HP. Karena di dalam dengan HP itu memang ada juga yang positif. Yeah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dalami dengan HP itu. Bahkan misalnya saya kok nggak sempat masuk UIN ya, saya nggak sempat masuk. Oke, arsitek, padahal saya pengen. Itu kita bisa cari ilmunya di sini. Ya kan, positifnya banyak. Kemudian kita akan mau bakar ibu-ibu ya, pengen membuat masakan luar biasa di YouTube, itu menjadikan kita pintar masak. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita mau lihat dunia luar dalam satu detik, kita bisa tuh. Jadi tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa kita larang. Yang ada adalah kita arahkan. Karena itu memang yang paling pokok, seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, itu ada menjadi tauladan, juga bapak yang menjadi pengarah rumah tangga itu, menjadikan bahwa memang di dalam rumah tangga itu harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika ada masalah harus kita kembalikan. Karena itu tadi cara menyampaikan harus dekat dengan bahasa anak. Dan bahasa remaja kita harus dekat ya dengan, pada bahkan kita harus tahu bahasa-bahasa anak sekarang ya, kita tahu misalnya macam-macam ya, kemudian kita bisa dialog dengan hati karena mereka tidak bisa langsung kita gurui. Caranya bagaimana? Bahwa kita sampaikan memang itu proses bahwa dia nggak bisa bisa dilarang dengan HP. Kita sampaikan bahwa HP itu, kamu dengan HP, kadang-kadang ibu nggak lihat, seperti hubungannya itu antara aku, kamu, dan Allah. Jadi kamu pas tidak ada, kamu bisa melihat yang negatif, yang porno dalam satu detik. Tapi ingat, Allah itu melihat. Ya. Nah, dengan fondasi akidah yang kuat di dalam keluarga, itu insya Allah akan menyelamatkan anak-anak kita. Karena kita nggak mungkin, Mas Agus, mendampingi. Kita tidak mungkin, Bu Ibu tadi di Mulajo, kita mendampingi anak kita. Karena itu memang pertama, kita harus dekat dengan anak. Yang kedua, fondasi akidah harus kuat. Ketika akidah kuat, dimanapun dia akan takut. Meskipun dalam keadaan sepi, dia nggak akan buka porno, nggak akan buka yang hal-hal yang aneh-aneh yang tidak manfaatnya. Kemudian kalau toh itu tidak, dan yang ketiga, kita harus memantau positioning anak atau cucu kita itu di mana posisinya. Dia dalam keadaan ragu, dalam keadaan juga terpengaruh, atau sekedar habis waktu. Ketika habis, kita menyampaikan bahwa kita ini terbatas waktu. Kita belum tahu meninggalnya kapan. Karena itu harus mencari bekal, dan kita harus paham bahwa kita harus ada proses tobat. Ya. Tobat itu tidak mesti harus yang dosa besar, dosa kecil. Dari kita suka menunda-nunda, dari kita suka bohong. Nah, kita tobat. Tobat itu dimulai dari tobat mulut. Astaghfirullah, tapi ternyata kita melakukan lagi. Kemudian kita azan, kita udah dengar azan, pegang HP lagi. Nah, itu kita harus segera tobat. Atau kita dengar sambil kita merevisikan, mengontrol diri kita. Ketika ada bacaan Allah dalam Al-Quran, ada sebutan Allah, kita tidak bergetar. Berarti posisi kita koneks, koneksi kita ke dakwah lagi terganggu. Karena itu kita harus selalu mengingatkan bahwa tujuan kita hidup itu apa, kepada Allah. Karena itu jangan sampai HP tadi dipakai yang manfaat, ketika itu tidak manfaat harus segera kita tinggalkan, harus segera. Yaitu yang seperti ini insya Allah bisa disampaikan ya kepada keluarga kita, bahwa yang kita jangan sampai meninggalkan hal-hal yang panggilan Allah atau meninggalkan hal yang lebih penting untuk hal yang tidak penting. Karena itu salah satu ada di dalam surat Al-Mu'minun ya, bahwa kita ini meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Itu ya, adalah ciri orang yang beriman. Saya kira itu Mas.
1: Baik. Ada waktu 30 detik untuk closing statement, menyampaikan catatan-catatan penting. Ustazah, moga silakan.
0: Ya. Closing statement-nya bahwa kita di era sekarang, di era medsos ini, kita harus bijak. Kita mengambil yang positif, kita gunakan. Kita melihat yang negatif di dalam medsos, kita jauhi. Dan kita menjadikan medsos ini menjadi hal yang manfaat di dunia wal akhirat. Saya kira itu saja.
1: Ya, baik. Dr. Rufaidah, matur sembah nuwun. Selamat menjalankan berbagai aktivitas. Salam sehat, salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang budiman dan Mas Agus, dan ya, terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi mendengar Bijak Bermedia Sosial bersama Ustazah Dr. Rufaidah Setiawati MSI. Beliau dari Divisi Tablik Digital dan Komunitas Majelis Tablik dan Ketarjihan PPAISIAH. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila itu Fikbal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, industri asuransi di tanah air terus berupaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beragam cara. Aliansi Mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respons atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Industri asuransi di tanah air terus berupaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beragam cara, khususnya setelah timbulnya krisis kepercayaan akibat persoalan gagal bayar dan korupsi di sejumlah perusahaan jasa asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Beritanya bersama Wahyu Suryo.
1: Struktur, ada banyak aturan sudah dibuat mengenai permodalan, mengenai LPS, perlindungan lembaga baru.
2: Pelaku industri asuransi di Indonesia perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan industri tersebut. Sebab tingkat kepercayaan konsumen terhadap asuransi sangat rendah, sekitar 28%. Di sisi lain, tingkat literasi tentang asuransi justru lebih tinggi, mencapai 45% dalam 2 tahun terakhir. Terkait persoalan ini, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Julius Bayangkara mendorong seluruh perusahaan asuransi untuk melakukan pembenahan demi menguatkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan memperbaiki struktur berupa kode etik di kalangan pelaku bisnis asuransi.
1: Struktur, ada banyak aturan sudah dibuat mengenai permodalan, mengenai LPS, perlindungan lembaga baru yang membantu kita untuk intinya memang kita menggerakkan struktur yang lebih baik supaya orang lebih percaya.
2: Langkah kedua menurut Julius dengan membangun kultur kerja yang baik di masing-masing perusahaan asuransi.
1: Kita membangun manusianya, kultur kan manusianya. Ada berapa hal yang sudah kita lakukan? Ya, engagement dengan lembaga pendidikan, engagement dengan lembaga sertifikasi profesi BNSP. Kemudian bahkan saat ini ada inisiatif kita akan membangun pemimpin masa depan yang lebih baik. Nah, ini adalah bagian dari kita membangun trust.
2: Selain itu, Dewan Asuransi Indonesia juga mendorong anggotanya untuk menjelaskan produk asuransi kepada setiap konsumen. Upaya ini perlu dilakukan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap produk asuransi.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta ASN menganggap masyarakat layaknya pelanggan yang harus mendapat pelayanan utama dalam hal birokrasi pemerintahan di kabupaten tersebut. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
3: Saya hanya pengen membawa satu semangat.
4: Pemkab Kulon Progo mendorong ASN di wilayahnya agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat menjadi pelanggan pelayanan pemerintah. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pelayanan kepada masyarakat harus dioptimalkan. Karenanya, langkah kerja harus melalui perencanaan yang matang, terstruktur, dan juga terukur. Sinergi juga harus diperkuat demi membangun Kulon Progo yang lebih baik dan juga maju.
3: Dan yang paling penting adalah kita semua di Kulon Progo ini mengabdi kepada masyarakat. Jadi kita semua harus mau memberikan yang terbaik.
4: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menekankan tentang pentingnya disiplin kerja. Hal ini agar pelayanan terbaik bisa diberikan untuk masyarakat.
5: Bagaimanapun saya akan menerapkan dalam artian pola disiplin. Karena berawal dari disiplin, mulai dari waktu dalam hal kegiatan, itu akan mencerminkan semuanya.
4: Ambar menjelaskan, disiplin bisa dimulai dari diri sendiri.
0: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September menjadi momentum pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lantas bagaimana strategi yang tepat agar lahir relasi berkelanjutan? Berikut kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Direktur Vulnerable Consumer Indonesia, Saktia Rini Hastuti, berikut ini.
6: Bu Tuti, ini berkaitan dengan 4 September Hari Pelanggan Nasional. Apa yang kemudian juga perlu dipahami oleh para pelaku usaha untuk juga bisa membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan begitu? Silakan Bu Tuti.
7: Iya, untuk bisa membangun hubungan baik dengan konsumen otomatis memang harus ini ya paham tentunya ya. Nah, misalnya untuk informasi, hak untuk informasi atas barang atau jasa yang dia produksi, sehingga menuntut pelaku usaha itu untuk paham benar dengan apa yang mereka produksi. apa yang mereka jual, meskipun mungkin produksinya orang lain, dia menjual barang orang lain, otomatis dia harus paham apa sih yang dia jual itu, kriteria seperti apa, dan apa titik-titik mutunya itu harus dijaga seperti apa kayak gitu. Dan itu konsumen harus ini, harus diberikan layanan yang bagus untuk informasinya dari pelaku usahanya. Kemudian juga harus produksi itu harus menjamin barang yang dia jual itu harus menjamin keamanan bagi konsumen. Nah, ini kadang yang agak ini ya Mbak ya, agak kurang bisa dipegang oleh pelaku usaha, sehingga kadang itu barang dijual itu kurang memberikan keamanan bagi konsumen, tidak sesuai dengan yang di ini dan diiklankan dan sebagainya itu, sehingga kadang pelanggan juga kayaknya lari ke produk lainnya. Kemudian juga penanganan keluhan dari konsumen itu sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha. Misalnya, oh barang yang saya dapatkan itu tidak sesuai yang dijanjikan, konsumennya mengeluh. Kadang pelaku usaha itu ini nggak menanggapi dan cepat, atau bahkan ah ini konsumennya kok iik kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha sehingga dia bisa membangun kepercayaan terhadap konsumennya. Kalau sudah percaya, konsumen sudah percaya, biasanya itu dia akan datang lagi, dia akan beli lagi, meskipun itu online atau offline, dia akan loyal terhadap produk yang mereka jual itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya itu adalah penanganan pengaduan jika barang yang itu konsumen sudah tidak lagi hanya sekedar mengeluh, tapi mengadukan barang yang dia beli, jasa yang dia beli, sehingga penanganan pengaduan itu sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha. Misalnya kalau memang dia hanya pesona UMKM kayak gitu, tetap harus menyediakan waktu khusus untuk penanganan pengaduan itu, sehingga konsumen itu percaya benar, oh ini kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen bisa mengeluh, dan kemudian ternyata ditangani loh pengaduannya kayak gitu, ditangani dengan serius, dan ada solusi untuk konsumen terhadap yang pelaku usaha itu ini lakukan kayak gitu. Kemudian juga kalau untuk penanganan konsumen yang online tuh, perlindungan data pribadi itu sangat penting ya Mbak ya. Kadang kita melihat bahwa pelaku usaha itu sering untuk ada kebocoran data, kemudian kita tahu kadang pernah terjadi kebocoran data di beberapa marketplace kayak gitu atau di unit usaha yang lainnya, sehingga ini terus terang membuat konsumen itu juga agak was-was untuk kemudian menggunakan marketplace itu atau menggunakan kembali ke tokonya dan sebagainya, itu agak mengurangi kepercayaan konsumen. Nah, kalau udah konsumen berkurang kepercayaan, otomatis ini tingkat loyalitas pelanggan juga akan berkurang terhadap toko itu atau marketplace itu, atau bahkan ketika offline ya terhadap pelaku usaha yang tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen itu Mbak kayaknya ya.
8: Bu Tuti, satu hal lagi ini, ketika kemudian juga pelaku usaha ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, artinya kemudian juga ada kanal-kanal yang bisa disiapkan oleh pelaku usaha apabila memang ada komplain begitu Bu, dari konsumen atau pelanggan. Nah, seperti apa ini sebenarnya sebaiknya kanal-kanal yang disediakan supaya juga bisa mempererat hubungan, dan di satu sisi ini ke depannya pelayanan yang diberikan lebih baik begitu Bu Tuti?
7: Ya, sebenarnya ini sebenarnya utamanya itu komunikasi ya Mbak ya. Ada komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen enggak gitu. Misalnya barangnya itu yang tadi saya katakan tidak sesuai dengan yang dia katakan, ya otomatis ketika itu konsumen mau mengeluh, ada saluran komunikasi misalnya melalui WA, dan itu tercantum di dalam, misalnya kalau itu pan kemasan ya ada di pan kemasan atau di tokonya nggak gitu, sehingga konsumen tuh gampang untuk mengakses layanan-layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha kayak gitu. Ada layanan yang memang khusus disediakan untuk komunikasi, kemudian ada respon balik seperti itu, ketika komunikasi jangan hanya satu arah dari konsumennya kemudian didiamkan kayak gitu, tapi ada respon balik yang cukup cepat dari pelaku usaha, itu akan sangat membuat ini konsumen, oh ini ditangani dan baik kayak gitu, sehingga mereka juga akan lebih percaya kepada pelaku usaha yang punya saluran misalnya WA, kemudian atau mungkin kalau yang marketplace ya melalui ini ya chat ya gitu ya, jadi marketplace-nya itu, atau datang langsung ke tokonya juga dilayani dengan baik kayak gitu. Itu perlu ditekankan kepada pelaku usaha kan punya divisi itu, atau kalau memang masih usaha kecil ya mau nggak mau pelaku usahanya juga harus mempunyai kapasitas untuk ada waktu khusus untuk melayani pelanggan, komplain-komplain seperti itu Mbak. Komunikasi dengan pelanggan itu intinya itu.
8: Bu Tuti, terima kasih. Hal-hal penting yang sama-sama kemudian juga perlu diperhatikan ini oleh pelaku usaha di Hari Pelanggan Nasional ini, Bu Tuti.
7: Betul, ya Mbak. Jangan sampai kita kalah ya dengan pelaku usaha luar.
8: Betul, betul Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak. Kembali Bu Tuti. Ya. Assalamualaikum.

0: Pendengar, Yogyakarta dinilai memiliki berbagai tantangan dan kendala yang harus segera dicairkan solusinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang menjadi agenda utama digelarnya Yogyakarta Economic Symposium. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Yogyakarta Economic Symposium 2026. Kegiatan ini digelar untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik tantangan inflasi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, hingga pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam agenda simposium di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Bank Indonesia menggelar diskusi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu praktisi ekonomi, kalangan akademisi, dan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudipyo, dalam sambutannya mengingatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah.
1: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta percepatan disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence yang turut mengubah landscape industri dan perekonomian global. Dari sisi domestik, produktivitas yang belum rata, kesenjangan antar wilayah, serta rantai pasok industri yang belum optimal.
2: Bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, inovasi dan kolaborasi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang bergerak dinamis. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwipanti Indrayanti juga berharap Yogyakarta Economic Symposium 2026 bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi real.
3: Penguatan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
2: Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga punya peluang sangat besar terkait inovasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, di daerah ini terdapat ekosistem intelektual yang kuat dengan keberadaan ratusan perguruan tinggi yang memiliki beragam lembaga riset di dalamnya. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Rektorat UGM mengakui sejumlah mahasiswa mereka menjadi korban kekerasan pasca demo yang terjadi 1 September lalu. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Dengan berbagai bentuk aksi kekerasan yang tidak semata-mata terjadi yang ini yang kenal jadi tidak anarkis, tidak ribut dan sebagainya.
5: Lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UNY mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit saat menyampaikan aspirasi di Simpang Jenderal Sudirman, Kondokusuman, Yogyakarta Selasa lalu. Direktur Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna, menjelaskan peristiwa bermula ketika mahasiswa yang tergabung dalam masa aksi damai Cikditiro berkumpul di Wisma Kagama sekitar pukul 4:30 sore. Masa kemudian bergerak menuju perempatan Gramedia untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
4: Komitmen UGM adalah bagaimana kemudian melindungi para mahasiswa. Sehingga kemudian memang kalau kita lihat peneliti yang tadi disampaikan, yang teman-teman mahasiswa datang sekitar 4:30 dan saya kira datang dengan tadi pemikiran-pemikiran kritis untuk menyampaikan kritik atas kondisi situasi ekonomi yang terjadi.
5: Ia menceritakan aksi pada awalnya berlangsung secara damai dan kondusif tanpa adanya provokasi. Namun sekitar pukul 10 malam, masa aksi dipukul mundur.
4: Kita lihat bahwa di awal-awalnya memang kita lihat adik-adik nggak ada hal-hal yang tadi provokatif, semuanya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Saya sebagian teman-teman wartawan juga kemarin hadir, saya kira di pukul 19 itu juga sudah ada bentuk-bentuk provokasi ya, yang saya kira dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang saya kira sempat menyebabkan ya mungkin konflik sesaat, tapi waktu itu situasinya sudah kembali normal ya sekitar jam 19.20-an dan saya pikir itu akan sudah berjalan dengan baik. Tapi sekitar jam 22 saya kira teman-teman mahasiswa dipukul mundur oleh kelompok-kelompok masyarakat dan
5: Hemri menambahkan sejumlah mahasiswa mengalami memar serta luka yang diduga akibat pukulan, tendangan, dan bentuk kekerasan lainnya. Bentuk anarkis tersebut dikhawatirkan akan menjadi trauma terhadap mahasiswa.
0: Pendengar, Aliansi Mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa dalam aksi demo tersebut. Beritanya disampaikan Karin Anissa.
6: Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak...
7: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi damai di Bundaran UGM pada Kamis sore. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang juga dilakukan mahasiswa di perempatan Gramedia beberapa waktu lalu. Saat itu, sempat terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan ormas yang ada pada aksi unjuk rasa. Akibatnya, 6 orang masa aksi luka hingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu masa aksi, Agam Hanafi, turut menjelaskan kronologi kejadian aksi unjuk rasa. Dia menyebut sejatinya pelaksanaan unjuk rasa di perempatan Gramedia beberapa hari lalu berlangsung tertib sejak pukul 4 sore. Lalu, 3 jam setelahnya, muncul kelompok ormas yang melakukan provokasi dan memicu percekcokan.
6: Setelah diskusi internal dan perundingan panjang dengan pihak polisi dan ormas preman masa aksi mencapai kesepakatan sekitar pukul 21.50 WIB. Masa aksi sepakat berkompromi dan membubarkan diri dengan syarat polisi harus menjaga keselamatan masa aksi dengan membubarkan ormas preman yang sudah membanjiri perempatan. Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak kunjung membubarkan ormas preman yang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru arah untuk menyerang masa aksi.
7: Pada kesempatan ini, masa aksi lainnya, Zizi, juga turut membantah tuduhan Polda DIY kepada masa aksi yang disebut membawa cairan merica pada gelaran demonstrasi 1 September lalu. Dia menegaskan alat semprot justru dibawa oleh tim relawan medis dan berisi larutan air serta milanta untuk membantu menetralisir cairan merica yang menurutnya dibawa oleh kelompok ormas. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya mendorong Polda DIY untuk segera melakukan klarifikasi.
8: Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam memverifikasi faktanya terlebih dahulu, bukan melempar wacana yang menggiring opini. Selain itu, viktimisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanyalah upaya untuk menghapus tanggung jawab mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas jalannya aksi.
7: Aksi damai di Bundaran UGM ini berlangsung dengan tertib. Tak hanya aliansi mahasiswa, sejumlah anggota pers mahasiswa dan juga aliansi jurnalis independen atau AJI Yogyakarta juga turut menyuarakan aspirasinya.
0: Pendengar, untuk memenuhi kebutuhan sampah PSEL atau PSEL, pemerintah Kabupaten Bantul akan menyiapkan armada pengangkut serta depo pengumpulan sampah. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
9: Syaratnya itu kan truknya kapasitasnya 5 ton, ya paling enggak 50.
10: Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyiapkan armada dan depo pengumpulan sampah untuk mendukung operasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan. Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan pemenuhan kewajiban pengiriman sampah dari Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan, Kabupaten Bantul diwajibkan memasok 250 ton sampah per hari untuk kebutuhan PSEL. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan menyiapkan 50 unit truk pengangkut sampah dengan kapasitas masing-masing sekitar 5 ton. Saat ini, Pemkab Bantul telah memiliki 36 armada pengangkut sampah. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah pada 2027 melalui pengadaan menggunakan APBD. Selain itu, DLH Bantul juga berencana menyiapkan depo sebagai tempat pengumpulan atau stasiun pengambilan sampah terpadu.
9: Menyiapkan depo sebagai stasiun pengambilan, jadi nanti kan tidak bisa individu masyarakat juga ngirim ke PSEL, kan perjanjiannya tidak boleh seperti itu. Tentu sesuai wilayah sebaran sumber sampah di Bantul, jadi kami rencanakan sebenarnya ada 9 titik, tapi mungkin untuk tahun awal ini kita targetnya ada 5. Lokasi, sewan kasihan, bangun tapan, diantaranya seperti itu.
10: Bambang menambahkan, timbunan sampah di wilayah Bantul mencapai sekitar 421 ton per hari. dengan kewajiban pengiriman sebesar 250 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai masih memungkinkan untuk dipenuhi.
9: Separuhnya lah kira-kira, mudah-mudahan terpenuhi kalau dari hitungan itu. Karena itu kan rumus standar nasional, kuncinya kan sosialisasi publik, bagaimana tiap titik nanti ya semua sesuai MOU dan PK-nya tentu harus kepisah semua. Tidak ada lagi sampah liar, tidak ada lagi nanti yang tidak tertata gitu loh.
10: Lebih lanjut, DLH Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan PSEL. Dengan demikian, warga sekitar dapat memaklumi apabila terdapat kendaraan proyek yang lalu-lalang di sekitar lokasi.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Kami akan menghadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang strategi membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan yang akan disampaikan Redaksi Pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
11: Pendengar, kita mungkin pernah mendengar slogan pelanggan adalah raja. Slogan itu sejatinya sudah ada sejak awal abad 20, di mana revolusi industri membuat negara-negara Eropa mampu meningkatkan produktivitas produksi berkali-kali lipat. Dengan beraneka ragam barang yang ditawarkan, pedagang tak hanya berlomba-lomba memberikan produk terbaik, tetapi juga bagaimana memberi pelayanan yang prima. Walaupun slogan atau adagium itu sangat kuat, tetapi di dunia bisnis postmodern saat ini, pelaku usaha juga mulai menerapkan batasan yang lebih realistis. Salah satu pergeseran yang terjadi adalah dengan menyatakan pelanggan tidak selalu benar, tetapi mereka harus selalu didengar. Prinsip baru itu menekankan betapa pentingnya respon dari kepuasan pelanggan. Jika Anda kerap kali memesan layanan ojek online lewat aplikasi atau order makanan siap saji dari aplikasi, maka sejurus kemudian, publik diminta untuk memberi kesan terhadap layanan yang diberikan. Mulai dari penggunaan ikon bintang, jempol, ataupun kalimat pendek yang diharapkan menggambarkan baiknya servis yang diberikan. Itulah yang menjadi kelaziman dalam ekosistem bisnis digital saat ini. Kepuasan pelanggan dengan respon yang mereka berikan menjadi sangat utama. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang galib saat ini ketika Anda mendengar istilah gratis ongkos kirim, promo hemat, mega diskon, hingga frasa beli satu gratis satu. Beragam paket bundling, promosi maupun uji coba gratis berlomba-lomba ditawarkan sebagai strategi pemasaran masa kini. Namun, di tengah pelayanan dan pernak-pernik yang diberikan oleh produsen, penjual, pedagang maupun pelaku usaha, kami hanya berpesan singkat, jadilah pelanggan yang cerdas. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Industri asuransi di tanah air terus berupaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beragam cara. Aliansi Mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, Anda yang mungkin sudah mulai beraktivitas di kesempatan pagi hari ini, dilanjutkan begitu ya, dengan penuh semangat, semoga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi Anda di kesempatan pagi hari ini yang mungkin sudah melakukan persiapan untuk menuju ke tempat kerja Anda, hati-hati di jalan, dan biasanya jam-jam segini juga mulai padat begitu ya. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi berkait dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di sekitaran kota Yogyakarta. Dan untuk Anda yang pastinya di pagi hari ini akan melaksanakan berbagai aktivitas, mungkin Anda akan melaksanakan di luar ruangan begitu ya. Kami akan menginformasikan untuk Anda berkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga di sekitaran Yogyakarta International Airport yang akan kami hadirkan di Indradengar Anda. Ya, sudah bersiap perakirawan dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan melaporkan pastinya wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 4 September 2026 yang akan disampaikan oleh Romadi. Romadi, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, yang berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY di pagi hari ini diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi di wilayah DIY hanya berawan. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 km per jam. Perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

KP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RI Yogyakarta. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami akan berbagi informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport. Dan untuk hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Arum berikut ini. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Jumat 4 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 29 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin, umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI wis dak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
0: Kami akan berbagi informasi berkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta. Kami akan update untuk Anda pendengar dan kami kutip dari ctv.yogyakota.go.id. Kami awali dari Simpang Tugu, di pagi hari sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Simpang Borobudur Plaza juga terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar terpantau ramai namun tetap lancar dan Jati Kencana terpantau landai. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Wirabrajan di pagi hari ini sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dipadati dengan kendaraan roda 4. Simpang Petambulan terpantau lancar dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Taman Sari terpantau lancar. Simpang Jatengkulon terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Pasar Gading di pagi hari terpantau lancar. Ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Wetan, di sana terpantau ramai, namun tetap lancar pendengar. Titik 0 km di pagi hari ini banyak warga masyarakat yang sudah melakukan olahraga. Kayaknya juga sembari menikmati kulineran begitu ya. Di kesempatan pagi hari terpantau lancar. Simpang Mirota terpantau ramai namun tetap lancar. Bagaimana dengan Simpang Galeria untuk pagi hari ini? Terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Sentul, di pagi hari ini terpantau lancar tanpa ada kepadatan berarti. Informasi ini kami kutip dari ctv.yogyakota.go.id.
5: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, Kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Peninggal dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, sekali lagi kami akan bergabung ke RRI Jakarta, dalam arti Pro 3 RRI, kami akan menyampaikan informasi yang terangkum dalam warta berita. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR